0: 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Ali Hasana melaporkan.
1: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
2: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
3: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
2: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
4: Perpanjangan SIM C, Pak.
5: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
4: Kerja, Pak.
5: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
6: Nggak bisa membantu.
2: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
7: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
8: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
9: Kita berkelanjutan barisan, berkelanjutan barisan di depan, setelah struktur itu, setelah kita kemarin kita jentuh lagi, nggak cuma dilantik sekali, terus kita harus tetap jalan.
8: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
10: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
8: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulato Isan melaporkan.
1: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanwar Setiaji melaporkan selengkapnya.
6: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
11: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
6: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
11: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
6: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
11: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus.
13: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
13: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
14: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
13: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
15: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
14: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Awal yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
1: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
16: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan, gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan, harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
17: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1900.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Nah, pendengar, di pagi hari ini di Opini Publik ya, kami akan hadirkan untuk Anda hingga jalan pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat pagi ya untuk Anda dimanapun Anda berada yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Dan pendengar, dalam beberapa tahun terakhir ya, koperasi terus didorong untuk menjadi lebih profesional ya, adaptif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Peringatan Hari Koperasi ke-79 yang mengusung semangat mewujudkan koperasi maju dan berdaya saing. Nah, pendengar, sebagai pengingat ya bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengelolaan yang sehat, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan anggota ya. Dan saya mengundang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Silakan gabung ya di Opini Publik untuk pagi hari ini ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah koperasi saat ini masih menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengembangkan usaha? Dan apa yang perlu dilakukan juga agar koperasi semakin diminati ya, khususnya oleh generasi muda dan pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Dan apa harapan Anda juga pendengar ya terhadap peran pemerintah dan koperasi agar keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Silakan bergabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Karena pendengar, di Kabupaten Sanggau sendiri ya, berbagai upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan ini terus dilakukan agar koperasi semakin berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas tata kelola, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari langkah yang terus didorong untuk meningkatkan daya saing koperasi di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis ya. Nah, tadi menjadi pertanyaannya pendengar ya, apakah koperasi saat ini masih menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengembangkan usaha Anda? Dan apa yang dilakukan agar koperasi ini semakin diminati khususnya oleh generasi muda dan pelaku UMKM?

Mendengar ya, di dalam beberapa tahun terakhir koperasi terus didorong untuk menjadi lebih profesional ya pendengar ya, adaptif dan juga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Peringatan Hari Koperasi ke-79 mengusung tema mengusung semangat mewujudkan koperasi maju dan berdaya saing. Sebagai pengingat ya bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengelolaan yang sehat ya, transparan serta berorientasi pada kesejahteraan anggota. Nah, di Kabupaten Sangu sendiri pendengar ya, berbagai upaya pembinaan dan juga penguatan kelembagaan terus dilakukan ya agar koperasi semakin berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas tata kelola serta pemanfaatan teknologi.

teknologi digital juga menjadi bagian dari langkah yang terus didorong ya untuk meningkatkan daya saing koperasi di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Nah, meski demikian pendengar ya, masih adanya tantangan yang dihadapi mulai dari tata kelola pemanfaatan teknologi hingga meningkatnya partisipasi generasi muda juga dalam gerakan koperasi ya, karena di sisi lain koperasi juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis ya bagi pelaku UMKM dan memperluas akses permodalan, pemasaran dan pengembangan usaha sehingga dapat berkontribusi nih pendengar ya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, silakan bergabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Nah, mendengar bagaimana menurut Anda, apakah koperasi saat ini ya masih menjadi pilihan masyarakat ya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengembangkan usaha ya? Dan apa yang perlu dilakukan agar koperasi semakin diminati khususnya oleh generasi muda dan pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau? Karena mendengar dengan momentum Hari Koperasi ke-79 ya masih ini menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah. Pelaku usaha dan juga masyarakat ya pendengar ya, karena melalui semangat kebersamaan, inovasi dan gotong royong juga diharapkan koperasi semakin maju, berdaya saing ya, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang kini mampu maupun masa yang akan datang. Silakan bergabung pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya di pagi hari ini dalam program Opini Publik untuk Anda.

masih bersama kami di Opini Publik. Masih saya undang Anda pendengar di 0857538103 dan 0811575494. Nah pendengar ya, dalam beberapa tahun terakhir ya, koperasi terus didorong untuk menjadi lebih profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Karena di peringatan Hari Koperasi ke-79 mengusung semangat mewujudkan koperasi maju dan berdesain. Nah ini sebagai pengingat ya bahwa koperasi memiliki peran strategis ya pendengar ya, dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengelolaan yang sehat ya, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Di Kabupaten Sanggau pendengar ya, berbagai upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan ya terus dilakukan agar koperasi semakin berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Penguatan kapasitas sumber daya manusia ya, peningkatan kualitas tata kelola serta pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari langkah yang terus didorong untuk meningkatkan daya saing koperasi di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Meski demikian pendengar, masih ada tantangan ya yang harus dihadapi. Ini mulai dari tata kelola, pemanfaatan teknologi hingga meningkatkan partisipasi generasi muda dalam gerakan koperasi. Karena di sisi lain, koperasi juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM dalam memperluas akses pemodalan ya, pemasaran dan juga pengembangan usaha sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Momentum Hari Koperasi ke-79 menjadi kesempatan ya baik untuk melihat sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui semangat kebersamaan, inovasi, dan gotong royong ya, diharapkan koperasi ini semakin maju, berdaya saing, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa kini maupun masa yang akan datang. Nah pendengar, apakah koperasi saat ini masih menjadi pilihan masyarakat ya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengembangkan usaha, dan apa yang perlu dilakukan agar koperasi semakin diminati khususnya oleh generasi muda dan pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, dan apa harapan Anda ke depannya nih ya pendengar ya terhadap peran pemerintah dan koperasi agar keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nih. Masih kita undang ya para pendengar di pagi hari ini untuk bergabung di Opini Publik 0857 5381 0365.

Ya kurang lebih 5 menit lagi pendengar ya di Opini Publik untuk edisi hari ini, karena nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di Dialog Pagi Sangat Menyapa untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di opini publik. Karena selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di Sanggau Menyapa untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entikang ya pada pagi hari ini. Dalam program Dialog Pagi Sanggau Menyapa pendengar ya. Di pagi hari ini ya kami akan mengangkat tema dengan Hari Koperasi ke-79 mewujudkan koperasi maju dan berdaya saing. Dan juga pendengar, telah hadir kedua narasumber saya di pagi hari ini ya. Ini ada Bapak Sopiar Juliansyah ya, selaku Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, dan juga ada Bapak Agustinus Pilos Isam ya, ini perwakilan Koperasi Sanggau. Halo, selamat pagi Pak Agus dan Pak Sopian.
2: Pagi.
1: Oke, apa kabarnya Pak Agustinus?
2: Sehat.
1: Ini saya apa Pak Agus atau gimana ini?
2: Pak Agus.
1: Pak Agus ya. Oke, baik. Dan Pak Sopian, apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Dini.
1: Sehat ya Pak di pagi hari ini. Oke. Alhamdulillah. Nah, pendengar di pagi hari ini ya, kita akan mengangkat tema Hari Koperasi ke-79 mewujudkan koperasi maju dan berdaya saing. Karena dalam rangka memperingati Hari Koperasi Indonesia ke-79 ya pendengar ya. Ini tema yang diangkat ya, seperti tadi juga sudah saya sampaikan, yaitu adalah koperasi ke-79 mewujudkan koperasi maju dan berdaya saing. Karena melalui momentum ini pendengar ya, kita akan membahas bagaimana perkembangan koperasi di Kabupaten Sanggau, berbagai upaya juga pemerintah ya dalam mendorong koperasi agar semakin profesional, adaptif, dan juga terhadap perkembangan teknologi ini pendengar ya, serta mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan. Telah hadir ya, ini kedua narasumber saya di pagi hari ini pendengar. Ini ada Bapak Sopiar Juliansyah, selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, dan juga ada Bapak Agustinus Pilos Isam ya, selaku perwakilan Koperasi Kabupaten Sanggau. Oke, Pak Sopiar nih ya, Pak Agus, saya ke Pak Sopiar terlebih dahulu ya. Nah, Bapak mungkin mau menyapa para pendengar dulu nih Pak di pagi hari ini, silakan Pak Sopiar.
3: Baik, para pendengar RRI Entikong di Kabupaten Sanggau yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami berbahagia hadir di hari ulang tahun Koperasi Nasional yang ke-79. Semoga di Sanggau Menyapa ini semua pendengar RRI bisa memahami dan mengetahui tentang perkembangan koperasi di Kabupaten Sanggau.
1: Oke, baik. Nah, Pak Sopiar, kalau kita berbicara Hari Koperasi ke-79 ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak, Bapak melihat perkembangan koperasi di Kabupaten Sanggau saat ini Bapak?
3: Koperasi di Kabupaten Sanggau ini sangat baik perkembangannya. Kita bisa lihat dari jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sanggau ini sebanyak 372 unit. Dan tetapi masih juga ada koperasi non aktif itu 166 unit. Ini perkembangannya sangat baik, ini bisa kita lihat di 3 tahun terakhir ini. Tren pertumbuhan koperasi di Kabupaten Sanggau menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 5,7%. Atau secara kuantitas, ada perkembangan setiap tahun itu 14-15 koperasi per tahun. Angka ini menandakan bahwa koperasi menjadi sektor usaha pilihan masyarakat. Pertumbuhan ini didominasi oleh koperasi produsen dengan lini bisnis utama berupa penjualan tandan buah segar, kelapa sawit. Jadi pergerakan ekonomi di Kabupaten Sanggau ini menunjukkan posisi tawar yang baik, di mana masyarakat memilih koperasi untuk sebagai tempat untuk simpan pinjam, kemudian melainkan lebih juga untuk kompetitif dari sisi ekonomi. Terutama tadi penjualan TBS-nya. Saya rasa demikian, Mbak.
1: Oke, berarti apa juga nih, Pak, yang paling membanggakan saat ini nih, Pak?
3: Ya, tadi yang kami sampaikan bahwa koperasi ini pilihan masih pilihan masyarakat untuk sebagai tempat transaksi ekonominya. Karena tadi kita lihat perkembangan setiap tahunnya di Kabupaten Sanggau ini bertambah terus koperasinya, itu sebanyak 14 sampai 15 koperasi setiap tahun.
1: Dan selama ini juga nih Pak, seperti apa sih Pak bentuk pendampingan atau pembinaan yang juga nih Pak yang dilakukan oleh Disperindakop nih Pak agar koperasi ini bisa terus berkembang dan semakin profesional nih Pak?
3: Dinas Perindakop itu peran pemerintah di koperasi sebenarnya ada empat Mbak. Itu pertama di sisi pembinaan, kemudian di sisi fasilitasi, kemudian di sisi pengawasan, yang terakhir itu di kemitraan kolaborasi. Ini secara otentik di dalam sisi pembinaan, kami melakukan pendampingan dari aspek legal dan tata kelolanya. Ini aspek hukum dan perizinan, jadi tidak sebatas kami memfasilitasi tentang ADART-nya, tetapi juga kami memfasilitasi terkait dengan nomor induk berusaha koperasi, kemudian juga memfasilitasi pembuatan MPWP. Kemudian dari aspek administrasi internal, kita juga mendampingi bagaimana mengisi dan menerapkan 18 buku wajib koperasi. Kemudian di sisi tata kelola, kami juga mendampingi tentang penyusunan standar operasional prosedur dan standar operasional manajemennya. Di sisi fasilitasi, kami juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pengoperasian bagi pengurus dan pengawas. Ini wajib untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dan dari sisi kolaborasi dan dari sisi kemitraan, kami memfasilitasi salah satu nih, baru salah satu contohnya itu pendampingan kegiatan ISPO dan RSPO bersama beberapa mitra. Nah, kami sudah menjalin kemitraan pertama dengan GIZ dan Solidaridad untuk empat koperasi yang berproses untuk RSPO-nya. Saya rasa demikian, Mbak.
1: Oh, berarti tadi ya Pak ya, dengan setiap tahunnya bertambah koperasi dan juga mendapatkan pendampingan ya Pak ya. Apakah untuk masyarakat Sanggau mungkin yang ingin memulai ya, usahanya gitu ya Pak, ingin membuka koperasi ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu atau bagaimana nih Pak Sopiar?
3: Terkait dengan koperasi, yang pertama memang aspek terkait dengan pendirian koperasinya. Di sisi aspek pendirian koperasinya ini yang penting terkait dengan akta pendiriannya. Itu yang pertama. Setelah ada akta pendirian, nanti kan pasti ada ADART-nya. Baru kita nanti mendampingi terkait dengan aspek usahanya. Aspek usahanya itu otomatis koperasi harus mempunyai nomor induk berusaha. Kemudian pasti juga harus mempunyai NPWP tentang pemajakannya. Ini yang kami terus dampingi terkait dengan aspek legalitasnya. Setelah legal baru di aspek pengelolaannya.
1: Berarti sebelum tadi juga nih ya, yang Bapak jelaskan sebelum kita apa namanya membuka koperasi berarti harus ada apa, pendampingan ya Pak ya, terus ada pelatihan juga. Apakah seperti itu nih Pak?
3: Iya. Tadi yang kami sampaikan, peran pemerintah di sini, di koperasi ini ada empat. Yang pasti tadi pembinaan. Pembinaan itu dari pendampingan dari aspek legalnya sampai ke aspek tata kelolanya. Kemudian kami juga fungsinya itu fasilitasi, Mbak. Itu fasilitasi itu dalam hal untuk peningkatan kapasitas SDM koperasi. Nah, saat ini masih efisiensi, otomatis kami juga kepada koperasi-koperasi yang mampu, kami hadir sebagai fasilitator atau pendamping. Yang selanjutnya di aspek pengawasan, kami mengawasi koperasi-koperasi apakah telah menjalankan kewajibannya. Contohnya, apakah setiap koperasi setiap tahunnya melaksanakan rapat anggota tahunan, RAK-nya. Itu kemudian yang pasti kita coba menghubungkan kooperasi dengan kolaborasi dengan para mitra. Yang tadi kami contohkan terkait dengan GIZ, Solidaridad, terkait dengan proses SPO untuk kooperasi-kooperasi produsen sawit yang ada di Sanggau.
1: Oke.
3: Ini tuh Mbak.
1: Nah kalau dari banyaknya kooperasi juga nih Pak Sopiar, mungkin yang ingin berkembang ya Pak ya, tapi masih terkendala modal gitu nih Pak ya, maupun untuk pemasarannya. Nah sejauh mana juga nih Pak pemerintah daerah ini hadir untuk membantu persoalan-persoalan seperti ini nih Pak Sopiar?
3: Kami pertama itu terkait dengan penguatan manajemen internal kooperasinya. Mengapa penting kami harus mendampingi aspek legalnya? Tadi legalitas kooperasinya, NIB-nya, kemudian mereka harus juga melaksanakan 18 buku wajib yang harus dilaksanakan oleh kooperasi. Karena jika mereka telah melaksanakan semua kewajiban legalitas maupun tata kelola yang baik, otomatis nanti perbankan itu akan mudah mau mencairkan modalnya ke kooperasi. Karena kooperasi tersebut sudah tertib administrasi. Itu yang pertama yang harus di kami dampingi. Ini otomatis. Kemudian kami coba juga untuk fasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar. Di sini kami sebagai mediator nih, bagaimana kooperasi menyelenggarakan kerjasama, terutama kooperasi yang produsen sawit ini, bagaimana bisa kerjasama dengan PKS, pabrik kebun sawit, kelola swasta maupun BUMN, yang memastikan bahwa sawitnya itu bisa dibeli oleh perusahaan. Ini yang harus kami coba fasilitasi. Terakhir, kami juga harus juga mengawal regulasi harga. Supaya harga sawit yang dibeli oleh pabrik itu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga koperasi-koperasi menjual harga TBS-nya ke PKS itu memang harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang kami coba fasilitasi terkait dengan pemodalan yang ada.
1: Oke, baik ya. Baik Pak Sopiar, saya ke Pak Agus kembali. Pak Sopiar, Pak Agus.
2: Siap, pagi.
1: Oke, mungkin Pak Agus mau menyapa pendengar dulu. Silakan ini Pak Agus.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya para pendengar RRI hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Baik, cukup.
1: Nah, Pak Agus, kalau boleh diceritakan sedikit juga nih, Pak Agus, bagaimana nih sih perjalanan koperasi yang Bapak kelola hingga bisa bertahan dan berkembang nih, Pak, sampai sekarang?
2: Baik, pertama-tama memang kalau dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan bahwa koperasi yang tengah kita kembangkan sekarang baru berusia 6 tahun, itu lahir pada tahun 2019, waktu itu memang pada saat proses dunia lagi ribut ya terkait dengan COVID-19. CEO SMS hadir pada waktu itu dan memang luar biasa perjuangan yang kami lakukan di saat-saat masyarakat lagi sulit, dibatasi pergaulan dan lain-lain, tetapi kami tetap konsisten maju bersama. Nah terkait dengan perkembangan yang perjalanan yang kami lakukan memang tidak mudah di saat-saat seperti itu di mana semuanya serba sulit untuk berkomunikasi dengan calon anggota dan anggota juga kami dibatasi dan akhirnya apa yang kami lakukan adalah pihak komunikasi melalui telepon. Itu yang terus-menerus kami lakukan agar supaya koperasi ini bisa bertahan. Karena pada waktu itu mengapa muncul inisiatif untuk mendirikan koperasi pada saat itu, yang seharusnya kita berpikir bahwa tidak akan mungkin maju, kena lagi kesulitannya, semua serba susah. Tidak ada yang gampang pada saat itu, mau keluar aja susah apalagi mau cari duit. Tetapi kami punya niat untuk mengembangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu sempat drop, terutama dalam penjualan dan pengadaan pemanenan sawit waktu itu memang agak sulit. Mereka sulit memasarkan karena memang terjadi gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Rasa takut itu yang membuat semua serba sulit. Namun kami tetap bertahan dan terus-terus melakukan perjuangan, sehingga yang kami rasakan pada tahun kedua itu sudah mulai nampak. Tahun 2020 sudah mulai berkembang dan terus menerus sampai 2023. Kemudian perkembangan itu mulai terasa, artinya kami sudah bisa berkomunikasi dengan anggota, sehingga kami tetap terus lakukan itu setiap saat. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita lakukan pertemuan-pertemuan khusus untuk membina mereka supaya mereka memahami fungsi koperasi terhadap pengembangan usaha yang mereka lakukan. Nah, puji Tuhan, sampai pada hari ini, tahun yang hampir masuk tahun ke-6, jadi CU yang kita bina sudah berkembang cukup baik dengan aset yang kurang lebih 33, sekian miliar dan anggota hampir kurang lebih 3.000-an. Dan ini sangat luar biasa bagi kami, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa berkembang dengan baik dan masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang kami siapkan, terutama untuk tadi yang dikatakan oleh Pak Sofian terkait dengan pembelian TBS dan lain-lain. Demikian.
1: Lumayan banyak juga nih ya Pak ya untuk anggotanya nih Pak ya, 3.000 lebih dengan jumlah modalnya yang sangat besar nih Pak ya, 3 miliar ya. Lebih. Nah Pak Agus, kalau melihat perkembangan koperasi Pak ya saat ini, apalagi di Kabupaten Sanggau, nah menurut Bapak nih, apakah sudah semakin maju nih Pak atau belum sih Pak?
2: Iya, kalau di Kabupaten Sanggau secara khusus, tadi disampaikan oleh Pak Sofian bahwa pada saat ini ada 372 koperasi aktif. Itu sudah luar biasa, artinya perkembangan dari tahun ke tahun, peningkatan koperasi dari tahun-tahun itu kelihatan. Dan terlihat lagi bahwa banyak koperasi-koperasi yang notabene-nya lahir dari kabupaten lain menuju ke Kabupaten Sanggau. Itu artinya Sanggau ini punya peluang yang sangat luar biasa untuk melakukan pengembangan koperasi. Seperti yang kita lihat selama ini, memang apalagi kalau kita lihat ke kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Sanggau, ada beberapa kecamatan yang memang punya peluang yang sangat baik untuk koperasi yang selama ini kita jalankan. Karena memang kalau kita lihat bahwa untuk koperasi yang berada di Kabupaten Sanggau ini, sebenarnya kami mohon maaf kalau koperasi kami baru 6 tahun, tetapi masih banyak koperasi-koperasi lain yang sudah umurnya di atas 10 tahun, tetapi mereka masih mau menuju Kabupaten Sanggau. Nah, itu artinya peluang yang sangat luar biasa. Tentunya terima kasih kepada Bapak Sofian, selaku Kepala Dinas juga tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Nah, membuat orang-orang menarik adalah adanya campur tangan pemerintah, baik dalam hal regulasi maupun bimbingan teknis lain, seperti yang tadi sampaikan untuk penjualan dan pembelian sawit supaya standar dengan harga apa yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu sangat menarik sekali, dan kami akan terus melakukan kerjasama itu agar supaya operasi ini bisa berjalan dengan baik, terutama di Kabupaten Sanggau. Karena sesuai dengan koperasi yang kami jalankan ini, adalah salah satunya adalah fokus untuk perkebunan sawit dan usaha mikro. Ya, demikian.
1: Nah Pak, kalau boleh tahu harga sawit sekarang per kiloannya berapa ini Pak? Karena memang di Sanggau sendiri sudah banyak sekali nih Pak masyarakat yang beralih ya Pak ya, untuk asetnya yang pastinya ini ke sawit nih Pak.
2: Ya, baik. Tadi pagi perjalanan saya dari Balai Karangan ke Sanggau sempat lewat di salah satu ram di Kecamatan Sekayam. Untuk sementara sekarang ini harga 2.900 per kilo. Ini tuh masing-masing biasanya ram itu memiliki harga yang tidak sama. Nah, meluncur ke Kecamatan Parindu, tadi pagi saya lihat juga di pelang nama itu tertulis 3.150. Jadi untuk sementara di ram itu harga bervariasi. Tetapi ketika mungkin lari ke pabrik, itu mungkin sudah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sofian, bahwa harga sawit itu diharapkan supaya bisa sama, sehingga bisa memberi kesejahteraan yang baik terhadap anggota, karena sebagian besar anggota koperasi ini adalah petani sawit. Di harapan kita mungkin harga ini yang harus selalu dipantau.
1: Karena harga sawit sendiri ini sempat melonjak nih Pak ya, pada saat itu mencapai 5.000-an lebih nih Pak. Jadi banyak sekali masyarakat Sanggau yang pastinya ini berbondong-bondong benar-benar ingin punya lahan sedikit, ya udah langsung lari ke sawit gitu nih Pak.
2: Iya, betul.
1: Nah, Pak Agus, kalau dalam mengelola koperasi nih Pak ya, pasti tentunya kan ada tantangannya nih Pak ya, tidak mungkin gak ada nih Pak. Nah, apakah tantangan yang paling sering dihadapi oleh Pak Agus nih Pak, terutama mungkin dalam menjaga kepercayaan anggotanya nih?
2: Ya, pertama bahwa core bisnis koperasi ini adalah simpan pinjam. Ya. Kalau simpan pinjam itu tentu menjadi pelaku utamanya adalah anggota. Jadi anggota ini seperti yang kita ketahui adalah bermacam-macam hal yang ingin dicapai ketika berada dan bergabung dengan koperasi. Nah, tentu tantangan yang paling kami hadapi sekarang adalah bagaimana menciptakan pelayanan yang nyaman dan aman untuk anggota. Karena selama ini memang kalau kita lihat dari koperasi zaman dulu, memang pelayanan itu masih sifatnya manual. Manual, jadi anggota datang ke CU, mengantar duit, setor pinjaman dan setor tabungan, jadi masih sifatnya manual. Nah, sekarang tantangan yang kami hadapi ialah bagaimana menciptakan supaya anggota tidak lagi harus berkunjung ke kantor. Jadi harapan kita memang pelayanan yang paling utama adalah itu, bagaimana menciptakan pelayanan yang nyaman dan aman terhadap anggota.
1: Oke, baik ya. Nah, kalau ke Pak Sopiar ya, Pak Agus ya. Nah, Pak Sopiar, kalau di tengah perkembangan teknologi sekarang nih, apakah Disperindakop juga mendorong koperasi agar mulai bertransformasi ke arah digital nih, Pak? Nah, bentuk dukungannya ini seperti apa sih, Pak Sopiar?
3: Baik, terkait dengan digitalisasi untuk saat ini sangat penting sekali. Pemerintah pusat sudah membangun nih Online Data System, ODS. Ini memberi ruang bagi koperasi untuk mengakses data secara mandiri. Ini tujuannya adalah, pertama tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak, bahwa ini digitalisasi data. Ini bagaimana koperasi secara cepat bisa memproses, memutahirkan data koperasi itu secara kelembagaan, secara mandiri, dan secara berkala. Jadi tanpa tadi seperti yang disampaikan Pak Agus, tanpa dia langsung melaporkan secara manual ke Disperindakop. Ini mereka langsung ngisi ke basis data online data system itu namanya. Kemudian dari data online data system ini, kami bisa memantau ini bagaimana transparansi koperasinya, bagaimana akuntabilitas koperasinya, bagaimana koperasi itu valid datanya. Ini terpantau. Kemudian manfaat ini juga itu memudahkan akses, seperti yang tadi sampaikan, memangkas birokrasi, sehingga koperasi dapat juga memantau aspek legalitasnya maupun aspek kesehatan koperasi itu saja, kapan saja, oleh siapa saja. Termasuk kami pemerintah bisa memandang apakah koperasi itu sehat atau tidak sehat, cukup melalui online data system. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong koperasi untuk memiliki kemampuan finansial untuk membangun platform atau program terkait digitalisasi operasional usahanya sendiri. Ini memang untuk koperasi-koperasi lain masih terbatas, tetapi kalau yang CU, kami rasa mereka sudah membangun sistem digitalisasi terkait dengan operasional koperasinya masing-masing. Kemudian juga koperasi-koperasi modern seperti CU dan lain-lain sudah menggunakan aspek kayak QRIS, ATM, dan lain-lain. Ini sudah aspek itu, tapi sesuai dengan kemampuan finansial dari koperasinya masing-masing. Ini yang manfaat dari digitalisasi. Kami hanya mendorong, kemudian pemerintah pusat menyediakan sistem yang namanya online data system.
1: Online data system, jadi mempermudah ya Pak ya kerja ya Pak, jadi nggak perlu ke tempatnya langsung gitu ya Pak, datang untuk memantau ataupun mengeceknya ya Pak Sopir ya.
3: Iya, mereka menginput datanya sendiri ke sistem, kemudian mereka juga bisa memantau, dan kami juga pemerintah bisa memantau secara langsung ke sistem itu.
1: Jadi lebih memudahkan yang pastinya ya Pak ya.
3: Siap.
1: Nah Pak, kalau berbicara soal koperasi yang sehat nih ya Pak Sopir ya, tentunya kan pengawasan juga menjadi hal yang penting. Nah bagaimana nih Pak Sopir, pemerintah ini memastikan koperasi ini tetap berjalan sesuai aturan sekaligus tetap dipercaya oleh anggotanya?
3: Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, ini di aspek pengawasan itu salah satu peran pemerintah yang harus kami lakukan. Di tahun 2025, kami menyampel untuk 24 koperasi untuk disampel ini. Dan ternyata dari sampel tersebut, itu kami baru nemukan dari 24 itu 7 koperasi yang berpetikat sehat. 16 koperasi berpetikat masih cukup sehat. Dan 1 koperasi berpetikat dalam pengawasan. Nah, ini tanda-tanda bahwa di Kabupaten Sanggau masih perlu banyak pembinaan terkait dengan ini. Jadi banyaknya koperasi yang belum sehat itu kebanyakan dari aspek laporan keuangan. Karena yang dinilai dari aspek koperasi sehat itu aspeknya seperti bagaimana pemodalannya, kualitas aktiva produktifnya bagaimana, manajemennya bagaimana, efisiensinya bagaimana, likuiditasnya bagaimana, kemandiriannya bagaimana, pertumbuhan koperasinya bagaimana. Ini yang tadi kami sampaikan. Dan kami masih menemukan di koperasi yang masih tadi cukup sehat itu, laporan keuangannya itu masih manual. Dan masih kami nilai kalau manual itu belum bisa, terlalu bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Ini yang harus harus kita benahi ke depannya. Kemudian masih juga ketergantungan modalnya tuh dari luar, bukan dari anggota, pasti masih dari luar. Dan masih ada beberapa koperasi yang belum patuh menyelenggarakan rapat anggota tahunannya. Nah ini, kemudian ada juga kami temukan koperasi itu belum membuat mitigasi risiko. Ini yang tugas kami pemerintah dari menemukan pengawasan itu, selanjutnya kami petakan, dan selanjutnya ke depan kami harus bisa memperbaiki langkah-langkah bagaimana mereka yang kami temukan tadi untuk bisa memperbaiki hal-hal tersebut.
1: Nah, tadi kan ada 4 juga nih Pak ya, seperti pembinaan, fasilitas, dan juga pendampingan ya Pak ya. Nah, apakah di 16 koperasi yang Bapak bilang tadi ini kan masih cukup sehat, apakah ada nih Pak untuk pendampingan hingga saat ini nih Pak Sopir?
3: Ya, dari hasil sampel yang tadi itu, 7 koperasi berpedikat sehat itu kami beri apresiasi kepada mereka bahwa mereka itu terus harus mengembangkan. Untuk koperasi yang berpedikat cukup sehat itu diberikan rekomendasi mengapa mereka belum sehat di catatan-catatan tersebut. Dan catatan-catatan tersebut kami juga memberikan catatan upaya teman-teman koperasi untuk bisa melakukan langkah-langkah menuju sehat. Itu yang kami kasihkan rekomendasi. Dan selanjutnya memang dengan keterbatasan kami menerima secara langsung jika mereka ingin berkonsultasi. Dan kami untuk beberapa koperasi tersebut kami hadiri dan kami dampingi untuk hal-hal bersifat teknis. Ini yang nanti kami terus lakuin untuk supaya mereka ke depan yang 16 yang tadi cukup sehat ini akan menjadi sehat di tahun berikutnya.
1: Oke, nah yang pasti kan ini kan apa ya Pak, menjadi tantangan lah Pak ya untuk di apa Disperindakop nih Pak. Nah, apa sih Pak langkah yang sedang dipersiapkan nih Pak untuk menjawab tantangan tersebut nih Pak Sopir?
3: Dari sekian banyak yang kami sampaikan tadi yang di kategori yang masih cukup sehat itu, tantangan terbesarnya adalah masih minimnya kapasitas SDM pengelola manajemen koperasinya. Baik itu dari sisi keuangannya baik itu dari sisi organisasinya. Karena kalau kita lihat di sini, SDM ini efek dominonya sangat besar terhadap manajemen koperasi. Kalau SDM-nya rendah, otomatis nanti manajemen internalnya juga pasti lemah. Kemudian pasti juga akan memukul citra koperasinya, yang pasti nanti juga akan berdampak kepada konotasi publik bahwa koperasi ini masih seperti itu-itu aja. Koperasi ini jadul katanya. Didominasi kebanyakan oleh orang tua. Kesannya lambat dan tidak mudah mengikuti perkembangan zaman. Ini yang kita mau coba ubah ke depannya. Tantangan ini memang berat. Artinya dari pemerintah dengan kemampuan keuangan yang ada harus giat untuk melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM koperasi. Dengan keterbatasan keuangan pemerintah juga, kami juga menghimbau sebenarnya dari koperasi-koperasi ada yang mempunyai kekuatan keuangan yang ada untuk bisa menyelenggarakan secara internal peningkatan kapasitasnya. Kami, pemerintah siap mendatangkan tenaga-tenaga profesional kami untuk melakukan pendampingan. Ini yang harus terjadi tadi, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan para mitra lainnya. Saya rasa demikian.
1: Nah, tadi kan supaya tidak terlihat jadul, Pak, ada nggak sih, Pak, dari mungkin dari koperasinya ya untuk melibatkan anak-anak generasi muda atau Gen Z ini, Pak, untuk mempelajari dari inilah apa yang pasti tata kelola dari Dispirindakop nih, Pak.
3: Kalau kita lihat sekarang ini, kalau dari peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil tahun apa ya? Tahun 2021 nomor 8 tentang koperasi multi pihak. Di sini kalau kita lihat nih, koperasi ini tidak hanya satu macam saja. Seperti dulu ada koperasi produsen, koperasi karyawan dan lain-lain. Ini sudah koperasinya di multi gabungan berapa jenis koperasi. Kalau kita lihat ini udah mendekati seperti CU. CU ini kan koperasi modern. Sekarang koperasi-koperasi yang ada yang lalu-lalu, yang sudah lama-lama itu sudah ada juga

0: Ya, jadi itu yang bisa menarik pemuda-pemuda kita untuk bisa mengelola dan mengembangkan koperasi.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Sofyan. Pak Agus, kalau berbicara soal koperasi yang sehat juga nih Pak, nah tentu kan tidak lepas dari tata kelola yang baik ya Pak Agus ya. Nah bagaimana sih Pak cara koperasi ini menjaga transparansi dan juga profesionalisme dalam pengelolaannya Pak Agus?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi, koperasi ini tidak terlepas dari tata kelola. Ya, jika sistem yang baik, tentu orang-orang yang di dalam juga akan baik. Nah, ketika orang di dalamnya baik, maka koperasi itu sendiri akan baik. Jadi, itu urus koperasi memang harus mulai dari tata kelola, dari sistem dulu. Sistem itu bisa membentuk manusia, manusia bisa membentuk koperasinya sendiri. Nah, terkait dengan bagaimana menjaga transparansi kami terhadap anggota, karena koperasi ini tentunya lebih banyak berbicara tentang anggota. Nah, tentu bahwa untuk pengelolaan koperasi yang baik memang seperti yang dikatakan oleh Pak Sofyan tadi, bahwa kami tidak henti-hentinya mengadakan perubahan dan upgrade terus-menerus terkait dengan kebijakan dan tata kelola. Nah, untuk melahirkan beberapa kebijakan itu biasanya kami melibatkan para anggota. Yang pertama, karena anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Mau tidak mau, kalau kita membuat sesuatu harus izin dulu nih dengan anggota nih. Kalau enggak, nanti habis kita digeruduk oleh anggota. Nah, tentu kami sudah menjalankan beberapa hal, terutama terkait dengan laporan. Kami membuat laporan keuangan itu terbuka. Artinya, laporan yang gampang dipahami oleh anggota. Jadi semua anggota bisa melihat seperti yang dikatakan oleh Pak Dinas tadi, bahwa memang kita sudah menuju ke arah digital. Jadi laporan itu bisa diakses melalui digital. Apalagi sekarang kami di CU SMS itu sudah mempunyai SMS mobile namanya. Jadi semua bisa dilihat di sana. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Artinya laporan keuangan tetap kami sajikan setiap bulan dan mudah dimengerti oleh para anggota, itu yang paling penting. Nah, yang berikutnya tentu menjadi tanggung jawab sebuah koperasi tetap harus melaksanakan RAT. Nah, RAT itu kita laksanakan terus-menerus setiap tahun. Nah, kalau di koperasi atau CU yang kami jalankan, kami setiap bulan Februari ini sudah RAT, khusus CU Sinar Mulia Sejahtera. Jadi semua laporan itu kita sajikan terbuka untuk semua anggota, silahkan saja anggota melihat, dan karena itu kami sajikan dalam bentuk laporan nanti yang akan silakan dibaca dan dipelajari dan dikomentari oleh para anggota. Itu ajangnya kita menyampaikan kinerja kita selama satu tahun. Nah, itu yang sering kami lakukan. Nah, berikutnya kami juga mengadakan audit independen. Jadi sekarang kami di CU SMS lagi dalam proses audit dari akuntan publik dan mudah-mudahan hasilnya baik. Nah, itu artinya bahwa kita terbuka untuk siapa saja, kita transparan untuk siapa saja, baik anggota maupun orang lain nanti yang tentunya akan mau melihat sejauh mana sih perkembangan koperasi selama ini yang ada di Kabupaten Sanggau maupun secara keseluruhan. Nah, menjaga profesionalisme itu kami tentunya di dalam koperasi itu ada pengurus, ada pengawas, ada pengurus, dan ada pengelola. Nah, tentunya kami berusaha mengadakan menjaga pemisahan tugas secara profesional semua. Jadi pengurus melaksanakan tugasnya sendiri, pengawas melaksanakan tugasnya sendiri, kemudian pengelola melaksanakan tugasnya sendiri. Nah, di koperasi ini juga kan pada saat ketika koperasi sudah maju tentu perlu karyawan. Nah, kami melakukan perekrutmen itu memang bukan sekedar hubungan kekerabatan, tapi kami betul-betul melihat orang-orang yang profesionalisme seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, bahwa saat sekarang ini masih banyak minimnya skill atau kemampuan para pengelola. Nah, kalau di kita tetap lakukan itu, bahkan kita lakukan pendidikan dan pelatihan itu hampir setiap bulan sekali untuk penguatan, baik itu terhadap karyawannya sendiri maupun terhadap anggota anak. Itu yang kita lakukan supaya profesionalisme itu tetap kelihatan. Dan pelatihan berkelanjutan kita. tetap mengadakan pelatihan terus-menerus. Kalau di tingkat anggota,

0: Pertama kali sebelum menjadi anggota kita sudah latih. Namanya kita beri pendidikan motivasi. Kemudian setelah pendidikan motivasi kita berikan pendidikan dasar. Kemudian yang ketiga kita berikan pendidikan lanjutan. Nah supaya pendidikannya terus menerus dan berlanjut. Begitu juga dengan pengelola, jadi pengelola baik pengawas, pengurus maupun manajemen itu kita melakukan pendidikan terus-menerus supaya terupgrade. Jadi kemampuan mengelola lembaga, apakah ini kan lembaga koperasi ini kan semuanya milik anggota ini mulai dari modal tadi punya anggota dan puji Tuhan sampai saat ini koperasi-koperasi itu masih belum menikmati dana dari luar. Kami masih fokus terhadap dana modal sendiri. Kami juga terus-terus mengadakan pemanfaatan teknologi yang ada. Nah, apa tujuannya? Supaya tadi itu transparansi kita itu ada. Kita memberi laporan keuangan kepada anggota sudah melalui digitalisasi. Artinya bahwa teknologi itu sangat penting untuk mendukung transparansi sehingga profesionalisme dalam bekerja itu ada. Jadi tidak hanya manual saja. Jadi pada saat tempo dulu kan koperasi itu ketika anggota mau perlu informasi datang ke kantor, harus sekarang kan tinggal pencet-pencet sudah selesai beresnya. Itu yang kita harapkan supaya profesionalisme pengelola itu tetap selalu kita jaga.
1: Ya, karena memang memakan waktu juga nih Pak ya, kalau misalnya manual harus laporan dan memakan biaya juga biasanya ya, mungkin kalau harus menempuh jarak yang lumayan jauh ya Pak Agus ya. Nah Pak Agus, kalau saat ini kan banyak ya Pak lembaga yang memberikan pendampingan ataupun dukungan bagi koperasi. Nah menurut Pak Agus nih ya, pengalamannya yang pastinya ini dukungannya ini seperti apa sih Pak yang paling dirasakan manfaatnya nih Pak?
0: Ya baik, karena kita koperasi, saya harus melakukan komunikasi dengan orang dinas koperasi, Pak ya. Ini luar biasa, terima kasih Pak Sofian. Karena dinas koperasi selama ini, karena kami di COSMS, komunikasi kami langsung ke dinas koperasi, baik dinas koperasi Sanggau maupun Pontianak. Jadi kami terus melakukan komunikasi dan sangat kami rasakan sekali yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang notabene dalam hal ini adalah dinas koperasi. Jadi kami secara regulasi memang terus-menerus mendapat pencerahan dan bimbingan dari kepala dinas, apalagi sekarang memang lagi musimnya perizinan. Perizinan. Jadi kami terus-menerus melakukan perizinan tanpa harus pergi ke PTSP dan lain-lain. Jadi kami melalui digitalisasi aja, kata Pak Dinas tadi, kami sudah bisa melakukan itu. Dan bentuk dukungan itu sebenarnya yang sangat kami rasakan sekali, terutama di dinas koperasi. Dan mungkin beberapa hari ini saya akan berkunjung ke dinas koperasi juga terkait dengan perizinan, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti kami akan berkunjung, Pak. Dan kami sudah melakukan beberapa proses. Sekarang prosesnya di tahap dinas koperasi. Dan mudah-mudahan kita dibantu agar supaya dukungan yang dilakukan oleh pemerintah itu betul-betul kami rasakan. Karena terus terang saja memang lembaga dari pihak ketiga yang paling dominan bagi kami adalah di dinas koperasi. Ya, demikian.
1: Nah, kalau ini nih Pak, apa sih Pak yang masih dibutuhkan hingga saat ini nih Pak untuk pendampingannya nih Pak?
0: Kami mungkin yang paling perlu kami lakukan adalah terkait dengan, sebenarnya kami di koperasi rindu dengan pertemuan yang berkala yang dilakukan oleh dinas koperasi. Nah supaya informasi terkait regulasi itu selalu terupdate. Nah itu yang paling penting. Nah saya rasakan memang dukungan itu yang memang betul-betul menjadi kebutuhan kami sehingga kesinambungan antara koperasi dan dinas koperasi itu selalu terikat oleh adanya pertemuan-pertemuan dan itu semua demi untuk kemajuan koperasi yang selama ini memang masih ada beberapa koperasi yang mungkin belum pernah melakukan komunikasi dengan dinas koperasi. Nah, mungkin ada hal yang membuat mereka mengapa sehingga apa ya komunikasi itu dirasakan sulit buat mereka. Tapi selama ini memang yang kami rasakan sendiri bahwa Nah, dinas koperasi itu betul-betul membuat kami bisa melek untuk dunia luar, terutama dengan regulasi dan lain-lain terkait dengan perkembangan koperasi pada masa sekarang ini.
1: Oke, baik ya. Nah, Pak Agus, kalau untuk literasi keuangannya juga nih ya, apakah ini menjadi hal yang semakin penting nih Pak? Dan bagaimana sih Pak, koperasi ini mengajak yang pastinya para anggotanya ini agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan juga memanfaatkan layanan koperasi secara produktif, Pak Agus?
0: Ya. Literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting di koperasi. Karena literasi keuangan itu terkait dengan pengetahuan, keterampilan dalam mengelola keuangan. Nah, itu yang paling penting. Mengapa kami di koperasi ini selalu melibatkan anggota terkait dengan pengelolaan uang. Jadi di koperasi ini bukan hanya bagaimana mengelola uang, tapi kami lebih fokus bagaimana mengelola manusianya juga yang di dalam. Nah, itu yang paling penting. Kalau dia punya uang banyak, punya kebun banyak, tapi dia tidak tahu cara mengelola juga, tidak akan bisa jadi. Nah, itu maka pengelola keuangan itu sangat penting. Pengelola keuangan itu kan terkait dengan kemampuan kita atau anggota membuat anggaran, mencatat semua pengeluaran, dan menabung secara konsisten. Maka itu sangat penting. Dan itu terus-menerus kami lakukan kepada anggota. Di pembicaraan sebelumnya saya katakan bahwa ada 3 tahapan yang kami lakukan di anggota itu. Yang pertama, motivasi, pendidikan dasar, dan pendidikan lanjutan. Supaya mereka dalam mengelola keuangan itu selalu eksis. Jadi tidak hanya sekedar dapat uang, dapat pagi ini sore habis. Tapi mereka kita kunci dengan menabung secara konsisten, sehingga itu juga untuk masa depan mereka. Dan mereka juga harus bisa memahami produk-produk yang ada di koperasi ini, produk-produk keuangan. Kalau tidak bisa memahami, tidak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang nanti akan kami berikan, juga tidak akan bisa mendukung literasi keuangan yang ada di keanggotaan itu juga. Dan juga kami juga memberi motivasi dan memberi mereka masukan terkait dengan manajemen risiko. Bagaimana sih supaya mereka itu bisa memahami cara mengelola utang nih? Kan kadang-kadang CU ini kan kata orang identik dengan utang. Jadi anggota itu wajib utang ya. Jadi kita juga beri pemahaman ke mereka bagaimana mereka mengelola utang dan melindungi diri dari penipuan ya, minimal ya. Dari penipuan atau apa namanya, kalau yang terkenal itu di luar itu investasi bodong ya. Jadi itu yang kita lakukan kepada anggota, sehingga literasi keuangan itu sangat penting untuk anggota CU maupun seluruh pengelola CU.
1: Oke. Nah, saya ke Pak Sopiar nih. Nah, Pak Sopiar, kan biasanya ini seringkali nih Pak ya, masyarakat juga memandang ya koperasi ini sebagai lembaga yang ya udah deh itu aja gitu ya Pak ya. Nah, apa yang sebenarnya ingin diubah nih Pak dari pandangan tersebut nih Pak Sopiar? Mohon maaf Bapak masih di mute.
2: Baik, pemerintah pertama ingin mengubah tadi paradigma baru koperasi ini dilihat sebagai perusahaan yang kompetitif dan profesional. Ini yang kita inginkan. Bagaimana cara kita mengubah image ini? Kita harapkan koperasi di Kabupaten Sanggau ini menjadi koperasi yang modern, sehingga bisa merambah ke sektor-sektor hilirisasi. Pengelolaannya pun menggunakan tenaga yang profesional. Ini yang ini. Saat ini kan kebanyakan pengurus koperasi ini adalah pekerjaan sampingan. Dan kita harapkan ke depannya bahwa koperasi ini dikelola secara profesional. Langkah ini sudah harus kita ubah dengan mengubah image tadi. Rebrandingnya harus kita ubah. Jadi kami sebenarnya ingin mencontoh gerakan koperasi yang telah dilakukan oleh para CU. CU ini sudah menerapkan koperasi yang modern, dikerjakan secara profesional, kemudian menggunakan digitalisasi, dan tadi sudah merambah bermacam-macam sektor yang diinginkan. Bukan hanya hulu, sekarang CU-CU itu sudah memasuki kepada hilirisasi. Dan ini yang kami coba sebagai pembina di Kabupaten Sanggau ini, mengubah koperasi-koperasi yang lain tadi paradigmanya, mereka itu hanya jangan satu sektor, simpan pinjam saja, misalnya tadi kan produsen saja, kita harapkan mereka juga sudah mengubah paradigma ini. Kemudian tadi yang paling penting itu pengelolaannya. Pengelolaan itu profesional, bukan pekerjaan sampingan. Makanya kita harapkan ke depan bahwa Kabupaten Sanggau ini bisa dikelola secara profesional, pastinya.
1: Nah, Pak Sopiar, kalau untuk generasi muda ya, yang sekarang ini kan biasanya lebih akrab dengan dunia digital ya Pak ya, dan juga bisnis modern nih. Nah, bagaimana sih Pak strategi pemerintah agar anak muda juga ini tertarik nih Pak untuk koperasi ini Pak?
2: Nah, terkait dengan pemuda, khusus untuk kaitan dengan digitalisasi, memang kita harapkan nanti, ini masih harapan ya, bahwa koperasi-koperasi kita, yang terutama koperasi kooperatif produsen itu sudah menggunakan bisnis digital secara startup ya, secara startup, kemudian industrinya sudah memasuki industri yang kreatif, yang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang saat ini. Dan ini sebenarnya sudah difasilitasi oleh peraturan-peraturan kementerian yang ada. Tetapi kan kita butuh sini kolaborasi antara pemilik ide yang tadi startup itu, yang pemuda-pemuda itu, dengan pemilik modal, yaitu koperasi-koperasi dan pekerja-pekerjanya, sehingga ini bisa berkolaborasi yang baik. Pemuda-pemuda kita saat ini khusus di Sanggau ini kreativitasnya sangat tinggi. Cuman kembali lagi, para koperasi yang ada ini apakah bisa menangkap kemampuan ide-ide kreatif para pemuda ini yang bisa disalurkan di koperasinya. Ini yang tadi fungsi kami sebenarnya, pemerintah menghubungkan para pemuda-pemuda kreatif ini, konten kreator kah apakah namanya, bisa dihubungkan ke koperasi-koperasi, sehingga koperasi bisa menggunakan jasa para pemuda ini, sehingga meningkatkan khususnya pemasaran dari koperasi itu. Ini yang coba kami join, bagaimana pemuda-pemuda kita ini bisa masuk ke ranah koperasi. Saya rasa demikian, Mbak.
1: Nah, kalau untuk di ini ya, pas generasi muda Pak ya, selalu dikaitkan dengan yang namanya teknologi. Nah, apakah koperasi juga ini ingin nih Pak memulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga nih Pak?
2: Ya, kalau kami lihat saat ini memang yang baru berkembang itu yang memang CU. CU sudah menggunakan ini semua. Coba lihat website-website atau medsos-medsos yang koperasi itu sudah sangat kreatif sekali. Mereka bisa menayangkan promosi pemasarannya melalui konten-konten kreator. Dan konten-konten kreator ini sudah sangat punya video-video pendek dan lain-lain. Itu pasti hasil karya-karya anak-anak muda yang kreatif gitu. Dan ini yang tadi kami sampaikan, bahwa praktek-praktek baik yang telah dilaksanakan CU ini bisa menular kepada koperasi-koperasi yang masih menggunakan paradigma lama. Ini yang kami coba ngubah, koperasi-koperasi yang menggunakan paradigma lama ini setidak-tidaknya sudah bisa mencontoh praktek-praktek baik yang telah dilaksanakan oleh para-para CU. Ini Mbak, yang mungkin yang kami, tugas kami menghubungkan ini yang agak-agak masih perlu langkah-langkah untuk menuju itu.
1: Oke, baik ya Pak. Sekarang saya ke Pak Agus. Nah, Bapak, kalau dibandingkan tahun lalu juga nih Pak Agus, apa sih Pak perubahan yang paling terasa dalam dunia koperasi Pak, baik dari sisi anggota maupun pengelolanya nih?
0: Baik, terima kasih. Jadi CU itu terus-menerus melakukan perubahan melalui CU berbasis digitalisasi. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tentu perkembangan yang sangat kami rasakan sekarang adalah semakin berkembangnya digitalisasi. Nah, seperti kalau tahun-tahun sebelumnya kan, saya bandingkan 5 tahun sebelumnya ya, punya CU Sinar Mulia Sejahtera, bahwa tadi saya katakan semuanya masih serba manual. Serba manual ya. Jadi mengharapkan kita yang datang, tapi sekarang karena ada proses berbasis digitalisasi, semuanya menjadi ringan. Nah, tentu dalam hal ini seperti yang kami rasakan, bahwa di CU SMS saja dalam usia yang 5 tahun ini sudah memiliki SMS mobile. Jadi SMS mobile itu semua serba bisa. Mau bayar listrik bisa, bayar PDAM bisa, top up dana bisa, transfer bisa, bayar pinjaman bisa, lihat sisa pinjaman bisa, lihat sisa tabungan bisa. Jadi sekarang anggota dimanjakan, jadi mereka lebih gampang gitu, karena kita paham bahwa di masa sekarang para anggota itu, karena memang hampir 80% itu adalah petani, tentu hari-harinya mereka sibuk di luar, di lahan pertaniannya masing-masing. Nah, bagaimana menciptakan kenyamanan mereka supaya tak berkomunikasi dengan kita, yaitu jadi kita ciptakan produk-produk yang bersifat digitalisasi. Nah, itu yang kami rasakan di COSMS sendiri ya, dengan adanya produk digitalisasi itu hubungan kita dengan anggota itu semakin terasa. Jadi rasa memiliki anggota itu semakin ada. Jadi dia hanya bekerja dan memiliki lembaga satu, dia sudah bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang selama ini mereka lakukan secara manual. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Agus, sebagai penutup nih Pak ya, waktu kita udah terbatas juga Bapak ya. Apa sih Pak harapan Pak Agus ya untuk masa depan koperasi di Kabupaten Sanggau nih Pak? Dan mungkin ada pesan bagi masyarakat juga nih ya, agar semakin percaya dan bangga nih ya menjadi bagian dari koperasi.
0: Ya, baik. Tentu agar koperasi tidak ada henti-hentinya membina, membimbing dan mengembangkan anggota secara baik, terutama untuk dinas koperasi supaya terus melakukan 4 tugas tadi itu kepada kami, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik agar koperasi yang berada di Sanggau tercinta ini semakin berkembang dan orang makin semakin hari semakin berebut untuk mendatangi kota Sanggau untuk mendirikan koperasi secara baik dan maju. Nah, tentu untuk masyarakat yang belum ber-CU, mari bergabung dengan CU, CU mana saja, koperasi mana saja, yang penting dekat dengan area di mana kita tinggal. Nah, pesan saya bagi yang dekat dengan Jalan Jenderal Sudirman, bergabunglah dengan kami CU Sinar Mulia Sejahtera. Terima kasih.
1: Baik ya. Oke, baik, mungkin pendengar ya pengen bergabung nih. Nah, silahkan langsung aja datang ke CU-nya nih ya. Nah, kalau dari Pak Sopiar nih Pak, apa nih Pak harapan dari Dispirindakop ya Pak untuk koperasi-koperasi di Kabupaten Sanggau di usia koperasi yang sudah memasuki di usia ke-79 ini Pak Sopiar?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama kami sampaikan bahwa koperasi secara modal di Kabupaten Sanggau ini total-totalnya 6 triliun. Dan ini secara laporan di Provinsi Kalimantan Barat bahwa koperasi di Sanggau ini yang terbesar hartanya. Jadi yang terbesar hartanya secara laporan di sistem itu Kabupaten Sanggau, 6 triliun. Oleh sebab itu kami harapkan ini bisa dipertahankan dan bahkan dikembangkan terkait dengan hal ini. Yang selanjutnya kami harapkan bahwa koperasi aktif yang di Kabupaten Sanggau itu semakin banyak dan berkuranglah koperasi yang non aktif. Kemudian koperasi yang sehat juga semakin banyak, berkuranglah koperasi yang belum sehat atau hampir sehat. Ini yang kita harapkan ke depan, dan kita harapkan selanjutnya bahwa koperasi di Kabupaten Sanggau ini dikelola secara modern, profesional, berbasis teknologi, dan menjadi tuan rumah di Kabupaten Sanggau sendiri. Ini kita harapkan supaya sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati kita, itu kedepannya itu Sanggau maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Itu yang kita harapkan. Dan jayalah koperasi Indonesia khususnya di Kabupaten Sanggau. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Sopiar ya dan juga Pak Agus ya. Dan ini untuk Bapak Sopiar Juliansah ya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan juga Usaha Mikro Kabupaten Sanggau serta Bapak Agustinus Pilos Isam ya selaku Perwakilan Koperasi Kabupaten Sanggau atas waktu dan juga informasinya ya dan wawasannya juga yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar RRI Sanggau dan juga Entikong. Dan semoga melalui peringatan Hari Koperasi ke-79 ini koperasi di Kabupaten Sanggau semakin maju ya, profesional, inovatif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena pendengar, koperasi ini bukan menjadi wadah ya ataupun usaha bersama yang pastinya tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Terima kasih untuk kedua narasumber saya ya yang sudah membagikan informasinya di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita akan berjumpa kembali yang pastinya dengan tema yang berbeda. Untuk Pak Sopiar dan juga Pak Agus, selamat pagi, sampai jumpa.
2: Selamat pagi.
1: Oke, baik pendengar, kita cukupkan di Sangga Menyapa ya, karena nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Halo RRI untuk Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak begoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
9: Dengarkan Halo RRI
10: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
11: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
12: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: viral juga di media sosial. Karena
1: itulah kami wakil pemerintah berharap.
0: Ada info heboh di grup WA.
2: Jangan langsung percaya.
0: Viral juga di media sosial.
2: Hadir untuk bantu Anda.
0: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak cek fakta. Cek fakta setiap hari pukul 9.14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal. Program Rumah Kita Nusantara, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah, cerita budaya yang kaya. Kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, baik ya pendengar, masih bersama saya Dini ya di RRI Sangga Dalam. Halo RRI, pagi hari ini pendengar ya kami bersama RRI Antikong juga ya bersama Faisal di sana. Halo, selamat pagi Faisal.
1: Oke, selamat pagi juga Kak Dini. Alhamdulillah kalau di Antikong pada pagi hari ini cuacanya cerah ya kali ini, dan namun kalau melihat bukit di depan studio ini kayaknya agak tersamar-samar begitu ya, dalam artian kayak mengindikasikan ada kabut asap begitu kalau di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Kalau di Sanggau gimana kali ini?
0: Di Sanggau ya ini cerah ya Pak Isal ya di pagi hari ini nih.
1: Iya, kalau untuk kabar
0: alhamdulillah baik sehat.
1: Iya.
0: Terlihat ya di layar monitor Zoom ini gitu ya. Gimana walaupun kecil ya.
1: Ya, kalau untuk kabar juga sama Kak ini, alhamdulillah sehat ya di pagi hari ini, dan pastinya juga tetap semangat ya kita menyapa untuk seluruh pendengar kita dimanapun Anda berada. Kita bersua kembali ya kali ini di Halo RRI pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan pastinya untuk menemani ruang dengar Anda para pendengar yang barangkali sedang beraktivitas ataupun juga yang sedang lagi menikmati pekerjaan perkantoran ataupun setiap aktivitas apapun itu ya, silahkan yang ingin bergabung bersama kita di Halo RRI edisi hari ini, hari Senin ya kali ini tanggal 13 Juli 2026. Tentunya seperti biasa ya pendengar, kita menunggu untuk para pendengar yang ingin bergabung. Kalau di Intikong nih kali ini 0811-5667-754. Nah, itu untuk nomor WA, kemudian telepon dan di pesan singkat. Silahkan. Kalau di Sanggau gimana kali ini?
0: Kalau di Sanggau ya pagi hari ini 0811-5756-494 ya, di Halo RRI. Apalagi tanggal 13 ya Faisal, ini anak-anak
1: pada masuk sekolah.
0: Sekolah dan ada programnya juga ya. Ini ada Gamas nih. Jadi pagi-pagi ini pastinya adik-adik sekolah semua pada diantar gitu ya sama ayahnya, karena gerakan ayah mengantar anak sekolah. Jadi udah keluar juga ada memang surat edarannya ya dari Bupati Sangga gitu, ketika kita mau ngantar anak sekolah divideokan ya, agar anak-anaknya juga lebih semangat ya, lebih inilah melihat bahwa orang tuanya ini perhatian ya, untuk memberikan perhatian lebih terutama ayah ketika mengantar
1: buah hatinya
0: ke sekolah.
1: Ya, dan itu juga akan menghadirkan suasana yang lebih sebagian besar ya Kak Dini ya, dinantikan oleh anak-anak, yang apalagi ketika kedua orang tuanya yang mengantar ya, ayah dan juga ibunya yang mengantar, itu lebih membuat suasana hati mereka biar lebih semangat, lebih ceria lagi. Karena biasanya kalau hari pertama sekolah itu, apalagi dari pertama kali masuk SD ya, adik-adik kecil, itu memang hari yang akan selalu dikenang. Wah, saya juga kalau flashback beberapa tahun lalu kali ini, ketika waktu kenangan pertama masuk SD, saya masih ingat itu.
0: Wah, itu saya bukan beberapa tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu itu.
1: Mungkin 20 tahun lalu, hampir 20 tahun lalu ya kali ini.
0: Jangan menyebut beberapa tahun yang lalu.
1: Iya, kayak yang masih cuman baru hitungan 5 tahun gitu ya.
0: Waduh, padahal rasanya
1: padahal udah 20 tahun lebih ya, 20 tahun kurang lebih. Dan itu sampai sekarang ingatannya kayak hari pertama masuk sekolah itu kayaknya masih diingat sampai sekarang. Lebih teringat yang ketika masuk SD ketimbang SMP, ketimbang SMA itu Kak Dini.
0: Jadi waktu mau berangkat ke sekolahnya itu rasanya mau cepet-cepet gitu ya. Pokoknya baju baru, tas baru, semuanya minta semua serba baru gitu ya mau sekolah. Rasanya pengen, aduh cepat masuk, cepat pergi ke sekolah, mau duduk yang paling depan, ya kalau enggak nomor 2 gitu ya. Kalau enggak langsung di depan gurunya, ya, kursinya. Itu biasanya udah jadi apa ya namanya ya, udah jadi incaran yang pastinya untuk adik-adik.
1: Ya, namun setelah awal, kalau awal-awalnya kita terutamanya kaum laki-laki ini kali ini, biasanya awalnya memang semangat nih untuk di depan, tapi setelah berganti kelas. Oke, kayaknya di belakang pilihan yang menarik juga biasanya kalau lagi anak-anak laki-laki nih biasanya ya. Dan kalau teringat juga kalau waktu SD yang sering menjadi penghuni depan itu biasanya kom-kom cewek ini biasanya yang menghuni di depan ini. Dan kita laki-laki ya, biasanya di belakang sambil main, sambil guru ngejelaskan kita gambar apa segala macam. Tapi semangat sekolahnya itu yang apa ya Kak Dini ya, semangat
0: antusias banget ya.
1: Nah itu misalnya ini kok hari Minggu lama sekali gitu. Itu yang paling dinantikan juga dulu ketika waktu fase-fase awal ke sekolah itu.
0: Yang pastinya kalau sekarang ini yang semangat selain
1: orang tua ya,
0: selain adik-adik ya, semuanya mama-mamanya juga nih ya udah mulai rempong kembali. Mm-mm. Ya bangun duluan, mempersiapkan baju anak-anak,
1: nyetrika apa segala macam kan, dan bikin sarapan juga barangkali
0: sudah mulai memutar otaknya ya, kira-kira mau mempersiapkan bekal yang mana berbekal untuk anaknya ke sekolah.
1: Itu yang itulah cerita Kak Dini ya, yang sudah memiliki anak ya. Kalau kayak saya ini kan masih belum nih, cuman mendengarkan cerita dulu nih Kak Dini.
0: Dengar cerita dulu ya untuk jadikan pengalaman. Oke, baik Faisal, yang masih kita masih menunggu para pendengar ya, gabung ya di 085753810 65.
1: Dan juga nih pendengar ya, kalau mau bergabung di Dikong silahkan di 08115667754. Dan apa ya Kak Dini ya, kalau di edisi Halo RRI sebelumnya itu ada beberapa poin ya yang mungkin kayaknya masih menjadi hal yang menarik ya kalau kita bicarakan sampai saat ini ya Kak Dini ya. Memang apa ya, ya kalau berbicara fenomena di masyarakat ini kayaknya gas kayaknya masih menjadi hal yang apa ya, menarik kita bicarakan nih kalau gas, karena memang di beberapa tempat masih mengalami kelangkaan, dan untuk distribusinya juga masih apa ya, terbatas di beberapa wilayah. Dan karena di Balai Karangan juga mengalami hal yang sama nih Kak Dini, dan di wilayah perbatasan juga sebagian besar mengalami hal yang sama. Dan tidak hanya gas nih, kadang kalau kita melihat jalan-jalan nih ke SWU itu juga ada antrian, dan itu yang menjadi
0: cukup panjang sekali.
1: Antriannya cukup panjang, apalagi kalau misalnya minyaknya tersedia ketika jam-jam siang itu, waduh ngantri, kemudian kena sinar matahari, waduh apalagi
0: panas lagi ya.
1: Panas. Dan yang kadang pernah menjadi cerita apesnya nih kali ini, ketika sudah antri cukup panjang, udah nyampe ke tempat minyaknya itu terlalu habis. Aduh, ini
0: itu rasanya aduh gitu ya.
1: Pengen dibolak-balik rasanya di SPU gitu ya.
0: Iya, disangka juga ini kemarin sempat lumayan ramai juga, panjang kembali antriannya ya, apalagi sore hari. Karena memang siangnya mungkin dalam pengisian juga ya SPBU-nya, tapi lumayan sangat panjang ini untuk beberapa hari ini sih di Sanggau Faisal.
1: Ya, tapi sekalipun antrinya panjang, yang penting ketersediaannya itu yang paling dibutuhkan ya Kak Dini ya. Karena masyarakat kita ini untuk antri tidak masalah kayaknya, untuk antri tidak masalah, kita sudah terbiasa antri, gas pun karena kita antri, kemudian SWU juga kita antri, tapi ketersediaannya, stoknya itu ada. Nah itu yang tidak masalah kalau dipikir kita begitu Kak Dini. Dan mungkin barangkali para pendengar yang memiliki cerita yang sama ya, kalau kita ingat juga di edisi Halo RRI sebelumnya, kalau di wilayahnya Bang Pael ya, itu harga gas itu menyentuh angka di 45.000 ya untuk gas meloda. Mungkin untuk pendengar lain juga yang barangkali ada harganya yang di atas harga tersebut, mungkin boleh berbagi cerita kita ya Kak Dini ya. Gimana nih?
0: Apalagi kemarin juga ada Putra Segitiga Selatan ya, di Tanjung Kapuas 35.000. Itu masih bukan masih cukup tinggi sekali ya kalau untuk di Sanggau ya Pak Isal ya. Dengan harga yang segitu.
1: Iya, kalau di apa ya Kak Dini, padahal dalam kota ya itu kan, kalau misalnya udah agak apa ya, kalau seperti di Balai Karangan ini kan di daerah ini ataupun kayak di tempatnya Bang Pael dengan akses yang cukup jauh ya untuk ke pangkalan gas itu mungkin bisa dimaklumi ya Bu ya, karena rantai distribusinya atau karena mungkin untuk estimasi pengangkutannya itu butuh biaya tambahan begitu ya, sehingga harganya menyentuh angka 45.000. Nah jadi untuk para pendengar silahkan bergabung bersama kita untuk menyampaikan atensi dan partisipasi Anda ya terkait dengan fasilitas umum ya, tidak hanya gas ataupun juga minyak dan pun hal-hal lain yang bisa kita bicarakan atau bisa di terkait dengan fasilitas publik. Nah tentu kita sangat terbuka sekali nih pendengar untuk mendengar aduan Anda, mendengar keresahan Anda, baik di Sanggau maupun di Intikong, ataupun barangkali pendengar yang di Intikong mau join ke Sanggau, bergabung di nomor telepon Sanggau, atau pendengar di Sanggau nih mau bergabung ke Intikong, ya boleh-boleh saja ya Kak Dini ya.
0: Boleh kok ya di 0857 5381 0365. Ya Faisal, mungkin terkait dengan infrastruktur gitu ya nih. Di jalan Tanjakan Semboja jalannya makin parah
1: yang retakan itu kayaknya.
0: Jadi kalau mau naik situ melintas yang pasti ini mungkin harus lebih berhati-hati.
1: Ya apa ya Kak Dini, itu patahannya sudah cukup gimana Kak Dini kalau bisa digambarkan tuh Kak Dini? Maksudnya apakah cukup membuat ban itu agak selip atau gimana tuh jadi kalau gambarannya tuh?
0: Itu pas di turunan ya, jadi udah patah, ada kayak ada tanjakannya sedikit gitu ya di tengahnya. Aduh, tangannya sampai ngikut gitu.
1: Aduh.
0: Jadi kalau kita ataupun untuk pendengar gitu ya yang baru saja gitu ya melintas di Sanggau. Nah, yang mungkin kurang hafal dengan kondisi jalan mungkin pelan-pelan, jangan laju-laju, takutnya dari bawah gitu ya mau menuju ke arah atas. Semboja, ujungnya saking laju malah
1: oleng
0: terpental.
1: Ya sampai sampai dibuat terpental berarti kan cukup apa ya jaraknya ya, patahannya itu ya. Itu mungkin kalau dalam kondisi kecepatan tertentu tidak hanya terpental, mungkin pelak juga akan patah itu kalau apa ya? Ya, kalau misalnya kita terlalu buru-buru atau mungkin katakanlah seperti yang disampaikan Kak Dini tadi, mungkin baru memasuki kota Sanggau atau mungkin biasanya yang perantau-perantau kan Kak Dini yang mungkin adik-adik mahasiswa atau juga kawan-kawan yang kerja di luar ya, itu yang mungkin udah lama enggak ke Sanggau nih, udah lama enggak balik kan ketika wah kayaknya di sini aman-aman aja dulu, tapi kenapa hari ini malah makin gini ya, itu yang intinya tetap hati-hati ya pendengar dimanapun kita kalau menggunakan akses jalan raya, tetap hati-hati. Dan terlebih juga untuk pendengar yang di Sanggau tadi seperti ini sampaikan ke Dini, dan di wilayah perbatasan juga kalau untuk arus lalu lintasnya ke Dini untuk akses jalannya dari rute Balai Karangan ke Tikong ini aman-aman aja nih ke Dini alhamdulillah. Dan pastinya juga mungkin untuk para pendengar di daerah-daerah lain yang akses jalannya masih perlu perhatian, silahkan disampaikan ke kita karena nanti kita akan mencoba untuk menghubungi ke pihak ataupun juga instansi terkait ya untuk memberikan klarifikasi ini Kak Dini, dan juga memberikan jawaban seperti apa nih penanganan ke depannya.
0: Oke. Faisal, kayaknya kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Bersama kami di Persatu RRI Sanggau, ditemani Trimda Sanggau.
3: Halo, saya Okrin.
4: Saya Cika.
5: Saya Fido.
6: Saya Dini.
4: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
3: Dalam Sanggau pagi ini,
4: Sanggau siang ini,
5: Sanggau sore ini,
6: Sanggau malam ini.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Oke, hal RRI ya Pak Isal ya, saya yang pasti ya temani para pendengar hingga jelang pukul 9 lebih 45 menit ya.
2: Iya, oke Kak Dini. Dan di Halo RRI seperti biasanya Kak Dini, kita juga masih selalu menanti dan juga menunggu nih untuk para pendengar yang mau bergabung, memberikan atensi dan partisipasinya ya, untuk disampaikan terkait dengan aduan Anda nih pendengar dengan pelayanan publik di wilayah sekitar Anda. Seperti apa pelayanan publik di wilayah sekitar para pendengar ya? Apakah pelayanan publiknya cukup nyaman atau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, terutamanya dengan menyangkut mungkin katakanlah akses jalan, karena memang akses jalan ini seperti kita ketahui ya Kak, ini memang menjadi jantung katakanlah ya, jantung untuk setiap aktivitas, mungkin aktivitas pertanian juga bergantung dengan akses jalan, dan kemudian terutamanya untuk menunjang kesehatan, menunjang perekonomian juga itu bergantung dari akses jalan juga nih Kak Dini, yang kalau itu kurang mendukung, wah tentu juga akan menjadi hal PR tambahan ya Kak Dini untuk kedepannya. Dan juga pendengar silakan kalau di Entikong boleh bergabung di 0811 5667754. Nah, kali ini kalau di Sanggau kali ini?
1: Kalau di Sanggau di 0811 5756494 ya. Jadi untuk para pendengar silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini gitu ya. Mungkin ada keluhan apa gitu terkait infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan ataupun pelayanan yang lainnya ya, silakan bergabung bersama kami.
2: Iya, dan hari ini juga Eka Dini ya, menarik sekali ketika tadi barusan buka status di WA itu rata-rata story orang tuanya yang memang anak-anaknya sekolah begitu ya, wah sangat antusias sekali, masih merah-merah baju adik-adik yang SD itu masih sangat merah celananya, kemudian putih itu masih sangat putih gitu ya, tetap masih fresh begitu ya, dan semoga fresh dan juga semangatnya itu tetap stabil ya Kak Dini.

0: diamankan ya Kak Dini, karena memang pagi-pagi sekali berarti bangunnya Kak Dini nih.
1: Pagi sekali, jam 7 tadi berita, kita makan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Gak lemas.
0: Karena cukup padat ya Kak Dini di hari ini ya untuk aktivitasnya dan juga pendengar. Silahkan ya, kembali kita menyapa untuk para pendengar yang ingin bergabung di Halo RI pada kesempatan pada pagi hari ini. Kita masih tunggu hingga jam pukul 9 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kali ini tadi menarik sekali juga kalau disimak ya di dialog sebelumnya itu kayaknya hampir kayaknya di dialog tadi itu menjawab ya setiap keluhan yang mungkin di edisi minggu lalu yang kita dengarkan begitu ya, terkait dengan kenapa nih ada hal-hal yang kelangkaan di lapangan ataupun mungkin juga distribusi yang kayaknya masih trouble. Kayaknya tadi di dialog itu beberapa sudah menjawab ya Kak Dini ya, karena memang dipandu langsung sama Kak Dini tadi di dialog yang cukup menarik juga pada pagi tadi.
1: Ya, mengenai koperasi ya, apalagi memang hari ini adalah
0: hari koperasi,
1: hari ulang tahun koperasi ke-79 ya. Nah, mungkin para pendengar banyak nih sebagai anggota koperasi kan ya. Dia tadi ada juga Pak Agus ya, ini selaku dari bagian koperasinya gitu ya. Anggota ya, sebagai yang pastinya sebagai direkturnya juga ya, sebagai pengelolanya juga, pokoknya harus ada laporan semuanya terkait dan keputusan juga yang pastinya dari para anggota CU tersebut ya. Nah, mungkin para pendengar yang lainnya juga gitu ya, sebagai keanggotaan gitu kan, jadi udah banyak modalnya atau sahamnya di situ, atau bahkan yang sebagai keanggotaan tapi punya sawitnya juga. Nah, bisa nih, karena harga sawit tadi memang sempat bervariasi juga nih ya, dari 900 ada 3000-an gitu.
0: Dan cukup bervariasi di antar wilayah ya Kak Dinia, dan itu juga bervariasi juga tadi juga saya dengar antara RAM dengan perusahaan itu juga mengeluarkan harga yang cukup bervariasi gitu.
1: Ya Pak Isalia, yang pastinya tetap semangat ya untuk para petani, karena memang keanggotaannya tadi dikatakan oleh Pak Agus gitu ya, yaitu rata-rata kebanyakan memang dari para petani, apalagi sekarang ini udah zaman serba digital ya,
0: teknologi
1: modern ya. Ini ya, jadi apa-apa bisa ada penginputan datanya tadi itu data sistem online data gitu ya, jadi semuanya secara transparan juga.
0: Iya, dan para petani juga tidak menutup kemungkinan, petani-petani sawit itu juga bisa melihat update harganya secara langsung ya Kak Dinia, dan
1: ada aplikasinya.
0: Dan di situ juga bisa mengakses dan untuk meminimalisir ya katakanlah ketimpangan harga yang cukup jauh gitu Kak Dinia, dan gapnya itu yang memang kadang menjadi hal yang ditakutkan bagi para petani ini, baik entah itu petani sawit ataupun juga petani-petani di bidang hasil alam lainnya yang memang menggantungkan dari harga yang katakanlah stabil nih kali ini. Kalau memang semuanya stabil, tentu akan mudah untuk bagaimana merencanakan mungkin pupuknya udah di range harga segini, kemudian untuk merencanakan perawatan dan lain sebagainya itu juga sangat memerlukan kepastian dan juga kestabilan nih Kak Dini. Dan untuk harga sawit memang bervariasi ya. Kalau saya tadi melihat ketika dari perjalanan di Balai Karangan Kentikong ya Kak Dini, itu beberapa melewati kayak ada penampung sawit itu harganya di angka 3.200 begitu Kak Dini, dan itu harga yang cukup baik ya Kak Dini ya, kalau di kalangan petani, dan semoga untuk harga hasil pertanian lainnya juga akan tetap harus stabil nih Kak Dini.
1: Ya. Nah, mungkin Faisal ke depannya mau, kalau ada lahan pengen nanam sawit boleh.
0: Kalau saya kayaknya pengen jadi komoditi lain aja nih Kak Dini.
1: Apa itu?
0: Ada.
1: Adalah ya. Karena memang rata-rata masyarakat ya, mungkin bukan hanya di Sanggau ataupun di luar Sanggau juga, yang pastinya banyak nih beralih ke sawit gitu ya Pak Isal ya.
0: Iya, benar sekali Kak Dini, dan mungkin Kak Dini juga punya nih kayaknya beberapa petak nih lah sawitnya.
1: Masih direncanakan untuk kedepannya.
0: Ya mungkin
1: lumayan ya untuk masa depan anak-anak juga ya.
0: Iya, untuk masa depan anak-anak dan bisa lebih rileks lagi ke masa depannya kayak gini, dan untuk investasi kalau

0: orang-orang bilangnya tuh, Kak Dini, dan apa ya, sangat menarik juga kalau apa ya, untuk hasil pertanian ini kan banyak juga nih, Kak Dini, mungkin tidak hanya sawit, mungkin kakao dan sahang itu juga, pisang juga barangkali ya, Kak Dini, ya. Dan yang lagi jadi primadona nih durian juga nih, Kak Dini, ini juga sedang di apa ya, untuk pembibitannya juga sedang dicari nih, yang buah-buah mana yang enak, buah-buah mana yang legit, buah-buah mana yang terbaik, itu juga bahkan untuk apa ya, pembibitannya juga sedang dipersiapkan juga nih di wilayah-wilayah perbatasan ini. Juga banyak sekali yang punya kebun durian sedang menyemai juga untuk biji-biji yang katakanlah dari durian yang enak begitu. Wah, mungkin itu nunggu beberapa tahun lagi baru bisa merasakan itu, Kak Dini.
1: Aduh, itu masih cukup lama ya.
0: Mungkin kalau di usia saya nih, Kak Dini, kalau menyemai sekarang, mungkin anak-anak nanti yang menunggunya begitu.
1: Anak-anak siapa, Besal?
0: Ya, anak-anak yang bersangkutan begitu, Kak Dini.
1: Oke, baik dia masih ya, apa misalnya kita mendengar mengundang ya, okay, para pendengar ya di pagi ini di 0811 575 6494 ya.
0: Oke, kalau di Intikong 0811 5667 754. Dan pendengar, untuk HP Dintikong juga disanggup masih standby sekali ini pendengarnya untuk mendengarkan.
1: Iya, hari ini ya.
0: Hari ini mungkin karena mungkin apa, Kak Dini, mungkin masih ngantar anak-anak sekolah, mungkin barangkali ya. Biasanya juga kalau kemarin itu kan ada Pak Putra Maya, kemudian ada Bang Pail dan Putra Segitiga Selatan, itu mungkin dan para pendengar lainnya sedang sibuk untuk mempersiapkan hal-hal untuk anak-anak sekolah, atau mungkin juga hari Senin aktivitas perkantoran juga cukup padat ya, Kak Dini ya. Dan aktivitas-aktivitas pekerjaan lainnya ada juga, apalagi kalau cuaca begini, Kak Dini ya, cuaca yang cukup cerah begitu ya. Nah, ini juga untuk para petani ya, mungkin masih sedang beraktivitas ya di pagi hari ini. Namun ya, di sela-sela aktivitas para pendengar ya, yang ingin menyampaikan aduannya di Sanggau ataupun juga di Intikong, masih kita tunggu ya di sisa-sisa waktu yang kayaknya sisa-sisa tidak lama lagi nih, Kak Dini.
1: Kurang lebih 2 menit lagi ya di HBR RI ini.
0: Oke, dan juga nih, Kak Dini, kalau cuaca di Sanggau gimana, Kak Dini? Apakah ada perubahan atau masih sama kayak tadi?
1: Sama kayak tadi, Paisa. Belum ada perubahan di sini. Memang berapa, udah lama nggak pernah nggak ada hujan juga ya di sini.
0: Udah berapa hari, Kak Dini, nggak ada hujan di Sanggau?
1: Berapa ya?
0: Seminggu?
1: Adalah
0: kayaknya. Kurang lebih ya. Ya, kurang di perbatasan ini juga hampir 3 hari ini ya. 3 hari, mungkin kalau dalam seminggu sih ada hujan. Tapi kalau selama 3 hari ini, mungkin cenderung agak menggerahkan nih cuaca di wilayah perbatasan untuk 3 hari belakangan ini, baik itu ketika siangnya ataupun ketika sore ataupun terlebih juga ketika malam harinya nih, Kak Dini, kadang cukup membuat gerah juga. Dan di pagi hari tadi juga ya, subuh-subuh tadi ketika turun ke studio dari Berakarangan, itu juga dinginnya tidak terlalu dibandingkan kalau dingin-dingin pada hari sebelumnya nih, Kak Dini.
1: Malahan tadi pagi katanya di Kembayan tuh dinginnya lumayan menyengat katanya.
0: Oh iya, di Kembayan
1: sangat
0: berarti
1: dingin. Ya mungkin
0: di beda-beda ya. Beda-beda wilayah, Kak Dini. Dan apa ya, pada tadi pagi juga melihat, oh kok sampai jam 6 pas mau mulai KDK masih ada kabut begitu ya, ternyata setelah ditelaah benar-benar itu bukan kabut tapi cenderung kayak ke asap begitu. Dan mungkin barangkali juga ada beberapa pendengar juga ya, warga masyarakat yang membuka lahan dengan cara tradisional ya, kita tetap menghimbau ya, Kak Dini ya, untuk tetap terlalu memperhatikan kondisi di sekitar supaya tetap aman dan juga terkendali ya, begitu.
1: Oke, Paisal, kayaknya ini udah 9.45, gak terasa ya waktu kebersamaan. Terima kasih sudah menemani di HLR RI untuk edisi hari ini.
0: Oke, dan Kak Dini juga tetap semangat ya, Kak Dini ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam untuk kawan-kawan di Sanggau.
1: Oke, baik ya. Dan pendengar, kita cukupkan di Halo RRI untuk edisi hari ini ya, Senin 13 Juli 2026 ya, sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kami di Sanggau pagi ini. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di RRI Intikong dan juga Sanggau nih ya. Baik Faisal, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Iya, siap Kak Dini. Ya. Siap, terima kasih.
1: Tetap sehat dan sukses selalu.
0: Pastinya. Selamat pagi Kak Dini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau siang ini. Nanti ada Sri Wahyuni menemani Anda hingga jelang pukul 15. Dan pukul 10 kami akan hadirkan di pengarus utamaan gender ya. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pendengar, demikianlah ya dengan berakhirnya Halo RRI tadi ya. Saya dan juga rekan Dini yang sudah menemani ruang dengar Anda pendengar dari pukul 9 tadi ya hingga jelang pukul 10. Nah, tentunya terima kasih kepada para pendengar yang sudah memberikan atensinya dan tetap selalu menyimak kami dalam setiap program acara kami. Dan juga pendengar untuk selanjutnya ya di pukul 10 ya. Nanti kita akan dengarkan bersama pengarus utamaan gender yang kita akan relay kembali ke Sanggau dan akan menghadirkan narasumber ada Kak Izul Itasani ya, selaku owner Areta Snack and Drink, dan akan dipandu oleh rekan yang kami yang cantik jelita ya, Sri Wahyuni atau rekan Cika, dengan topik pembahasan nanti dari karir ke dapur usaha perempuan berkarya dengan pilihan sendiri. Nah, tentunya kalau melihat dari topik yang akan diangkat, ini adalah hal yang menarik ya pendengar. Dan kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Pendengar, pukul 9 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh kerabat kerja yang bertugas ya di lintas Antikong siang. Dan juga pendengar, nanti di pukul 10 kita akan relay ke Sanggau, dan hingga seterusnya ya kita akan relay ke Sanggau sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya Ahmad Faizal pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di edisi hari yang akan mendatang. Kemudian pendengar, sebelum berpisah kami ucapkan terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan salah kalimat ataupun tersilap lidah, mohon maaf ya pendengar. Dan tentunya selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
5: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
6: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
7: berita terpercaya,
8: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
4: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
9: Pro 1 RRI Sanggau.
5: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga jumpa kita kali ini di hari Senin ya, 13 Juli 2026. Hari ini adalah hari yang mungkin rasanya tersibuk gitu ya. Anak-anak pada masuk sekolah dan juga para orang tua juga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. Baik, kami yang bertugas di Sanggau siang ini bersama saya Sri Wahyuni dan juga tim teknik yang bertugas di edisi hari ini bersama Andri akan menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini di kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante cuacanya sangat cerah sekali. Semoga saja menyambut hari Senin ini semua aktivitas yang kita jalankan juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mendengarkan dan juga menyimak program pengarusutamaan gender. Dan di kesempatan kali ini saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan saya bersama salah satu perempuan hebat yang juga melakukan aktivitas mungkin agak double job gitu ya, karena dari karir ke dapur usaha perempuan berkarya dengan pilihannya sendiri. Seperti apa jalannya dan seperti apa latar belakangnya, nanti kita akan dengarkan bersama Mbak Idzul Itasani, yaitu owner Areta Snack dan Drink ya. Dan kami juga akan menghadirkan informasi-informasi terkini juga bersama Anda pendengar dan menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz. Baik, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk bergabung dan juga untuk menyimak pengarusutamaan gender berikutnya untuk Anda.

0: Ya, baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pagi ini saya sudah bersama Ibu Itzul Itasani, owner Areta Snack dan Ring. Ini belum masih kategori mbak-mbak kayaknya nih ya. Halo, selamat pagi, Mbak Ita.
1: Selamat pagi, Kak Cita.
0: Ya, gimana pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Kak Cita, mohon maaf ya, ini nggak jadi hadir nemenin Kak Cita di studio ini.
0: Makanya, dari tunggu-tunggu ya.
1: Iya, keberatullah ini anak sama suami juga malah barengan sakitnya dari
0: semalam. Semoga segera sembuh ya. Oke. Baik-baik, tadi sudah saya sampaikan pembahasan kita di edisi hari ini, yaitu tentang dari karir ke dapur usaha perempuan berkarya dengan pilihannya sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang dapat kita dengarkan? Karena di era modern ini kan semakin banyak perempuan yang berani mendefinisikan ulang makna kesuksesan. Jika di dahulu karir di perusahaan sering dianggap sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, dan kini semakin banyak perempuan yang memilih jalur berbeda karena membangun usaha dari rumah, khususnya di bidang kuliner. Dan keputusan ini bukan berarti menyerah pada karir, melainkan memilih bentuk berkarya yang lebih sesuai dengan kebutuhan, nilai hidup, dan impian pribadi. Nah, kalau dari Mbak Ita sendiri, pernah nggak kepikiran ini untuk usaha kuliner?
1: Nggak sama sekali ya, Kak. Memang benar-benar kayaknya baru menemukan bakat lainnya nih, selain di bidang konstruksi seperti itu. Dan mungkin ya karena keadaan juga seperti itu.
0: Oke. Tapi apa yang melatar belakangi keputusan Mbak Ita ini meninggalkan ataupun mengurangi karir profesional untuk membangun usaha kuliner?
1: Ya, memang sebenarnya sebelumnya itu saya kan kuliah di jurusan sipil nih, di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian setelah itu saya langsung diterima di perusahaan yang memang itu bergerak di bidang konstruksi, tapi juga di bawah Muhammadiyah waktu itu. Dan saya bekerja di sana sekitar hampir 8 tahun. Nah, ketika mulai menikah nih, akhirnya pas menikah, kemudian hamil, kok tiba-tiba ngerasa kangen dengan kampung halaman, seperti itu ya. Kok bawaannya mabuk terus di sini, kok kayaknya pengen suasana yang seger-seger di Kalimantan tuh masih banyak pohon-pohon nih. Ya, walaupun di Jogja juga banyak sebenarnya sawah, cuman karena kita tinggalnya di daerah kota kan jadi agak berbeda seperti itu. Akhirnya berceritalah kepada suami, minta izin gimana kalau misalnya kita pindah Kalimantan, bukan hanya liburan seperti itu, tapi benar-benar pindah dan menetap di Kalimantan seperti itu kan. Alhamdulillahnya suami ya ayo nggak apa-apa kita coba jalan lain ke Kalimantan. Kemudian habis itu baru saya itu menyaksikan ke kedua orang tua saya, kemudian ke kedua orang tua suami, dan alhamdulillahnya memang mungkin karena mau cuci pertama ya, orang tua saya sangat semangat sekali waktu tahu saya mau balik ke Kalimantan. Ya udah, ayo sini aja. Akhirnya gitu. Kembalilah ke Kalimantan seperti itu. Dan
0: baik, tapi berarti keputusan ini sudah direncanakan sejak lama ataupun muncul karena kondisi tertentu?
1: Ya, karena memang waktu itu di kondisi hamil 5 bulan itu memang sering mabuk, ditambah lagi pekerjaan di kantor itu memang di bidang konstruksi ini kan kita benar-benar cukup padat ya kegiatannya, harus keluar kota, kemudian rapat sana sini, tinjauan lapangan, evaluasi lapangan seperti itu. Jadi memang sepertinya karena bawaan badan juga dan sepertinya bawaan baby-nya jadi kayak agak sensitif gitu. Biasanya saya masih bisa menikmati pekerjaan saya, tapi ini sudah merasa kok kayaknya udah terlalu lelah, udah terlalu capek nih, nggak bisa lagi handle ini semua. Akhirnya ya seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau apa yang sudah dialami, apa sih tantangan terbesar saat mengambil keputusan tersebut?
1: Ya memang pastinya kita takut ya, karena gini, kita sudah lama nih berkecimpung di usia konstruksi. Kemudian saya berpikir dengan usia saya juga, usia sudah begini, ya nanti saya resign, apakah saya akan bisa menemukan pekerjaan lain seperti ini kayak gitu dengan usia saya yang mungkin sekarang sudah lebih dari kepala tiga seperti itu kan agak gimana gitu kan. Ya itu sih yang pertama saya pikirkan, tapi kemudian suami saya meyakinkan tidak apa-apa, tidak perlu bekerja di kantoran seperti itu. Jadi apapun nanti yang bisa kita jalankan di sana, kita jalankan.
0: Oke, okay. Baik. Berarti sebuah keputusan itu diambil itu sesuai dengan apa yang kita alami saat ini gitu ya. Berbicara mengenai tantangan, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya harus dipertimbangkan ya, Mbak ya. Oke. Okay. Tapi bagaimana respon keluarga ataupun pasangan dan juga lingkungan terhadap pilihan yang dijalani oleh Mbak Ita itu?
1: Ya, itu saya dan tadi alhamdulillahnya semuanya sangat mendukung. Terutama karena mereka juga berpikir dengan kesehatan bayi saya waktu itu. Dan karena waktu itu saya benar-benar sampai sekitar 2 minggu lebih itu tidak bisa kemana-mana, sampai harus stres seperti itu. Karena ya itu udah stres dengan masalah kerjaan gitu. Betul. Terus sepertinya memang benar-benar rindu rumah. Ya sudah akhirnya diputuskan ya udah ayo kita sama-sama pulang ke Kalimantan dan orang tua pun menerima dengan baik. Waktu itu kan ketika kita pulang ke Kalimantan tuh saya masih tinggal sama orang tua dulu karena kan posisi sedang hamil besar juga tidak bisa sendiri.
0: Oke. Tapi pernah nggak ngalamin sebuah keraguan ataupun penyesalan gitu ya? Dan bagaimana sih sebenarnya mengatasi hal-hal tersebut? Terkadang kita kalau udah melakukan sesuatu tuh, seharusnya kayak gini, harus seharusnya kayak gini gitu.
1: Bener banget ya, Cik, ya bener. Setelah saya kembali ke Kalimantan, memang bukan cuma sekali atau dua kali, tapi sering kali saya ketika misalnya scrolling gitu kan, melihat postingan teman-teman saya yang masih di kantor seperti itu. Aduh, jadi kangen ya suasana di sana. Jadi kangen kangen rapat atau kangen keluar kota atau ketemu teman-teman di lapangan seperti itu. Jadi kayak ngerasa wah masih seru ya, mereka masih pakai seragam kantor. Saya betul, sekarang betul. Seragamnya udah dasteran di rumah begitu kan di depan kompor lagi ya.
0: Oke, berarti apa yang sudah dijalani sebenarnya ada plus minusnya gitu ya. Apa yang dijalani itu ada plus minusnya. Jadi hidup ini kan pilihan ya. Mungkin ada pilihan yang sesuai dengan keinginan, mungkin ada pilihan yang kita jalani karena kondisi gitu ya. Nah, bicara soal motivasi dan juga nilai hidup, sebenarnya apa sih makna dalam hati Mbak Ita itu berkarya dengan pilihan sendiri itu apa sih?
1: Ya, benar juga. Karena setelah saya mengalaminya sendiri dari yang kerja di kantoran, kemudian sekarang mulai usaha, jadi saya juga menganggap, oh ternyata begini ya, jadi seorang wanita itu ketika sudah menikah, itu ya tidak mesti harus kerja di kantoran atau di rumah aja diam. Ternyata kita tuh masih bisa berpeluang untuk berkarya dengan hanya di rumah saja. Dan kita masih bisa berpeluang untuk menghasilkan dengan hanya di rumah saja gitu. Jadi tidak serta-merta ketika kita sudah menjadi istri atau sudah menjadi ibu, kita tak hanya di situ aja, hanya ngurus rumah saja gitu.
0: Baik, berarti kita harus pilihan yang kita jalani itu harus kita harus kita teruskan gitu ya, jangan berhenti.
1: Betul, dan harus benar-benar kita jalani dengan rasa tanggung jawab. Jadi tidak hanya melakukan itu hanya karena terpaksa, tapi benar-benar dengan tanggung jawab. Jadi kita bisa melakukannya sepenuh hati dan hasilnya pun insya Allah akan diberikan yang terbaik.
0: Baik. Kalau sudah pilihan ya harus gimana lagi ya, harus kita jalani gitu ya. Karena kan banyak sekali orang-orang yang katanya melakukan terus belakangnya penyesalan gitu ya. Tapi banyak juga pilihan yang kita lakukan dengan pilihan sendiri itu bisa memotivasi kita bagaimana kita bisa menilai sebuah kehidupan gitu ya Mbak Ita ya. Baik. Tapi kenapa nih milihnya bidang kuliner dibandingkan bidang usaha lainnya? Karena kan sekarang banyak tuh bukan kuliner aja, tapi ada juga mungkin usaha-usaha online yang hanya membutuhkan promosi dari handphone gitu ya. Tapi kalau melihat dari perkembangan zaman seperti sekarang ini, ada nggak nih mau nambah bidang lagi?
1: Insya Allah ya Kak, insya Allah. Memang udah ada omong-omongan nih sama orang tua juga. Kebetulan kan bapak saya itu di CS to entertainment ya, mm-hmm. CS to production. Nah, di situ memang udah sempat beberapa kali omong-omong sama orang tua, gimana kalau kita bikin kayak gini, tapi itu masih rahasia.
0: Wah, secret ya, masih rahasia.
1: Betul. Dan kenapa sebenarnya saya bisa terjun di kuliner itu juga, sebenarnya salah satu pendorongnya itu dari bapak saya, seperti itu. Jadi kan waktu itu kondisinya saya hadir 8 bulan di Sambau, kudratullah suami itu dapat kecelakaan, jatuh dari plafon yang mengharuskan dia dioperasi dan tidak bisa bekerja sementara waktu itu. Akhirnya ketika saya sudah lahiran, sekitar 2 minggu setelah lahiran, saya udah mulai jatuh nih, aduh pengen ngapain ya gitu ya. Akhirnya nih sama bapak, sama orang tua, coba kak itu jual jaring Spiderman gitu sama Mas. Kan di sana ini belum ada, kayak kita udah pernah coba belum nih?
0: Okay.
1: Jaring Spiderman.
0: Oh, ya Spiderman.
1: Belum pernah ya. Jaring Spiderman dia eksekutif, tapi dia bentuknya kayak jaring laba-laba gitu, gak Cika? Nah, jadi kebetulan waktu itu akhirnya kita putuskan, yaudah kita coba, kita buka YouTube nih, cari resepnya, terus kita pelajari, kita coba latihan bikinnya, karena memang nggak mudah ternyata kak kita. Orang kira bikin krepuk itu mudah ya,
0: betul,
1: ternyata lebih susah lagi kita bikin jaring laba-laba. Jadi dia bolong tapi harus diplatform gitu, jadi harus bisa tegak gitu ya. Akhirnya walaupun waktu itu belum sempurna, kita beranikan jualan. Waktu itu kan kebetulan lagi ada pembangunan taman tuh kak kita, Arung Balopa. Nah, akhirnya kita coba jualan di situ, dan ternyata alhamdulillah peminat masyarakat itu sangat-sangat lumayan, seperti itu. Akhirnya kita terus berjualan, kita terus tambahkan menu-menu kita. Waktu itu ada sempat kayak spaghetti, kemudian mix pepper, sampai ada roti khusus, dan yang terakhir ini memang di nasi biryani. Dan itu semua kita pelajari itu secara otodidak lewat YouTube kak Cika. Jadi benar-benar gak ada yang ngajarin kita, kita cuma dari YouTube, kita lokalis itu resep kita sendiri, dan kita berani menjual itu, walaupun memang pada saat itu memang belum sempurna, karena memang butuh masukan-masukan juga dari pelanggan.
0: Oke, okay. Berinovasi berarti bereksperimen lah judulnya gitu ya.
1: Betul, ya betul sekali. Karena benar kak Cika, ketika kita takut untuk memulai, benar-benar ya udah kita tidak akan mencoba. Jadi memang harus, walaupun kita merasa kita belum sebenarnya, ya memang kita harus coba melangkah.
0: Oke, okay. Baik, berarti banyak cara sih sebenarnya untuk kita bisa melakukan hal-hal positif dalam kehidupan kita gitu ya. Nah tadi bereksperimen, berinovasi, gak semua orang tahu dan gak semua orang bisa detail seperti itu gitu ya. Ada talenta yang tersembunyi ternyata. Iya. Nah menjalani usaha ini, nilai ataupun prinsip apa sih yang
1: apa yang saya ya?
0: Oke, okay. Oh ya, sepertinya suara kita delay ya, delay ya. Oh, suara kita delay ternyata ya. Nah, kalau melihat dari delay. Jadi kalau melihat dari usaha ini jalani ini Mbak Eta, nilai ataupun prinsip apa sih yang selalu dipegang dalam menjalankan usaha ini?
1: Ya, pasti kita harus menjaga kepercayaan dari pelanggan-pelanggan kita ya, Pak, ya. Karena ketika pelanggan itu datang kembali kan ada harga yang harus mereka bayar.
0: Betul.
1: Tuh kita ada harga yang harus kita bayar, jadi kita benar-benar harus konsistensi untuk rasa, kemudian pelayanan kita juga harus kita tingkatkan terus seperti itu. Jadi pelanggan tuh tidak akan merasa rugi ketika mereka kembali berbelanja di tempat kita.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya kita harus membangun membangun jejaring sosial yang baik lah ya. Kalau kita usaha gitu ya, banyak sekali hal-hal yang dapat kita pegang gitu dengan prinsip tadi, yang pastinya kita harus bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tapi bagaimana Mbak Ita juga mendefinisikan kesuksesan saat ini? Apakah berbeda dibandingkan saat masih berkarir dulu?
1: Ya benar kak kita. Memang sekarang nilai keberhasilan atau kesuksesan saya itu sudah sangat-sangat berubah. Kalau dulu saya berpikirnya ketika saya bisa membantu keluarga ini secara finansial, itu benar-benar itulah kesuksesan saya. Tapi sekarang ini benar-benar berbeda. Ketika saya bisa bekerja sambil bermain dengan anak, itulah titik kesuksesan saya sebenarnya seperti itu. Ya, karena memang mungkin apa yang saya alami atau apa yang saya nikmati sekarang itu tidak bisa semua ibu bisa rasakan.
0: Betul,
1: apalagi ibu-ibu yang full bekerja di luar seperti itu.
0: Oke, okay. Sama-sama double job sih sebenarnya ya. Seperti kami sama-sama double job sebenarnya, tapi beda-beda tempat kerjanya aja gitu ya. Ini definisinya kalau Mbak Ita kan bisa sambil ngemong anak di rumah sambil usaha gitu ya. Nah, kami juga sebagai seorang ibu harus membagi waktu untuk bekerja di apa tempat kerja dan juga untuk keluarga. Nah, hal itu yang bisa menjadi motivasi lah gitu ya, motivasi terbesar agar kita juga tetap bertahan menjalankan usaha kita masing-masing. Nah, kalau dari Mbak Ita sendiri, bagaimana motivasi untuk bisa bangkit dan juga bangun tadi setelah dulu mungkin hanya mengurus sendiri gitu ya, tapi sekarang sudah mengurus usaha dan juga keluarga.
1: Iya, itu tadi sih, Kak. Memang keluarga sih. Jadi ketika memang kita berpikirnya itu sudah fokus ke keluarga, pasti kita akan melakukan apa saja ya untuk bisa memenuhi ataupun bisa menyenangkan keluarga kita atau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita seperti itu. Jadi memang ketika saya bangun pagi pun pasti yang saya pikirkan hari ini apa nih yang harus bisa saya kerjakan hari ini agar kita bisa istilahnya dapat penghasilan hari ini, kemudian kita bisa tabung itu untuk anak-anak di masa depan seperti itu.
0: Oke, okay. Baik, berarti proses yang dijalankan, baik itu proses tadi setelah resign gitu ya, melahirkan, terus membuka usaha dan juga bisa menyetarakan tadi dengan usaha-usaha yang lain, itu sebenarnya proses membangun usaha itu sangat besar gitu ya Mbak Ita ya, bagaimana kita bisa memanajemen bisnis yang kita jalankan. Tapi kalau menurut Mbak Ita sendiri, bagaimana mengatur keuangan antara kebutuhan keluarga dan juga usaha ini?
1: Iya, benar-benar kita memang ketika kita berusaha itu orang melihatnya mungkin wow, ketika sudah selesai jualan gitu dapatnya segini seperti itu ya Kak Cika ya. Tapi ternyata dari uang yang ada itu harus kita putar kembali untuk benar-benar membeli bahan kembali atau membeli peralatan-peralatan seperti itu. Jadi memang harus pintar-pintar nih Kak Cika. Jadi kita harus memisahkan nih. Ini istilahnya kalau saya bilangnya ini gaji saya dan gaji suami dari pekerjaan. Kemudian duit ini yang boleh dikotak-kotik untuk berbelanja dan duit yang ini itu dipakai untuk ditabung ketika ada kebutuhan mendesak.
0: Berarti sudah ada manajemen yang bagus lah gitu ya, manajemen yang diciptakan lah gitu ya dalam rumah tangga dan juga usaha ya Mbak Ita ya. Oke, baik. Berarti mengatur itu sebenarnya susah-susah gampang lah, gampang-gampang susah gitu ya.
1: Tapi alhamdulillahnya begini Kak Cika. Memang dulu di pekerjaan saya itu kan juga memanajemen anggaran ya Pak. Jadi merencanakan anggaran, kemudian mengevaluasi anggaran. Jadi benar-benar apa yang saya kerjakan waktu itu pun masih bermanfaat untuk sekarang seperti itu Pak. Jadi sudah tidak terlalu kaget seperti itu ya.
0: Berarti udah apa ya, udah pernah dijalani tapi tinggal menata ulang lah gitu ya. Karena kan manajemen bisnis itu sebenarnya banyak hal yang harus kita pelajari dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang detail gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya pentingnya pencatatan keuangan bagi UMKM? Karena kan Mbak Ita kan sebagai ibu rumah tangga, sebagai UMKM juga gitu.
1: Karena memang sangat penting ya Kak, apalagi untuk masuk ke pendapatan. Jadi memang saya sudah punya data, jadi namanya HPP seperti itu, jadi harga dasar bahan itu. Nah, jadi ketika kita dapat namanya data pemasukan, itu kan jadi kelihatan jelas nih, oh ternyata ketika kita dapat segini, kita tuh untung bersihnya berapa sih? Jadi dari data-data itu kita jadi bisa mengevaluasi penjualan kita, apakah penjualan kita ini sebenarnya apakah untung atau rugi sih gitu. Sebenarnya kita kerja nih ada terasa tidak sih gitu uangnya seperti itu kan. Jadi jangan hanya kerja kita cuma dapat capeknya aja seperti itu kan.
0: Jadi sudah
1: benar-benar harus jelas. Kemudian untuk dari mungkin dari sisi lain, kita kan juga punya aplikasi kasir nih. Jadi memang itu pencatatan keuangan kita dari situ. Jadi ketika ada transaksi, kita bisa melihat nih, kita tuh produk yang paling populer apa sih? Seperti nasi biryani kan kita ada banyak macamnya nih, lauk-lauknya ada sapi, kemudian ada ayam bakar, ayam semur ataupun ayam goreng, ada sambal api. Dari semua itu sebenarnya yang disukai sama masyarakat Panggol ini apa sih? Nah dari situ kita bisa melihat, oh ternyata yang paling banyak nih Panggol lebih sukanya nasi biryani ayam bakar. Jadi ketika misalnya ada penjualan ke depan, mungkin nasi biryani ayam bakarnya kita lebih banyak ke porsinya, jadi semua pelanggan bisa
0: Oke, baik. Berarti kita sudah melakukan tadi pencatatan yang sangat penting, karena bagi UMKM kan harus ini modal, terus keuntungan profitnya berapa, terus yang diputerin berapa gitu ya. Wah, kalau saya sih puyeng. Ya, tapi tapi tadi namanya hidup ya, kita harus bisa memanajemen itu dengan baik, apapun kesulitan yang kita alami lah gitu ya, Mbak Ita ya.
1: Dan harus mau belajar sih kak Cika,
0: Betul. Kalau sekarang kan belajarnya lebih mudah gitu ya Mbak ya, lebih mudah. Jadi tinggal di ujung jari aja kita sebutin semuanya pasti keluar gitu ya, tutorial apa segala macam itu pasti ada gitu ya. Oke. Tinggal kita bagaimana kita bisa konsisten ya melakukan tadi hal apapun, baik itu di perkantoran, bisnis ataupun dunia perempuan sekarang yang punya peran yang sangat luar biasa gitu ya. Oke. Tapi bagaimana juga Mbak Ita menjaga kualitas produk secara konsisten ini?
1: Iya benar, itu memang sulit ya kita awalnya, karena kita benar-benar harus tahu nih. Saya sebenarnya juga sudah beberapa kali mengganti namanya nasi biryani ini kan kita pakai beras basmati ya namanya Kak. Saya sudah mencoba berbagai beras dan akhirnya alhamdulillah sekarang saya menemukan beras yang itu memang kualitasnya menurut saya paling terbaik dan harganya juga paling masuk di harga HPP saya. Okay. Nah, ya itulah yang harus saya jaga konsistensi keberadaan berasnya, karena beras ini kan di Sanggol ini sangat mahal Kak Cika. Jadi saya nggak bisa ngambil dari Sanggol, jadi saya harus ngambil dari luar pulau agar bisa masuk ke harga. Jadi ketika beras itu datang, saya tetap harus pesan-pesan lagi, jadi stok di rumah itu tetap harus ada. Karena kita menjaga takutnya ada pesanan tiba-tiba dalam jumlah yang besar. Seperti yang kemarin, alhamdulillah Areta sudah menerima keteringan nikahan. Dan untungnya waktu itu stok beras kita mencukupi. Kalau tidak mungkin jadinya tidak rezeki mungkin pada saat itu.
0: Bahan baku ya?
1: Betul, bahan baku. Terutama bahan baku. Kemudian untuk dari ayam atau yang lainnya itu juga kita juga sudah punya supplier tetap seperti itu, jadi memang benar-benar kita insya Allah bisa menjaga kualitas dari produk-produk kita.
0: Tapi saat ini ada nggak nih rencana untuk memperluas usaha?
1: Insya Allah Kak Cika, sebenarnya sudah ada beberapa tempat nih yang mau kita sewa untuk jadi Areta itu bisa stay di tempat seperti itu. Jadi pelanggan dengan mudah bisa mampir ke situ.
0: Jadi kami bisa mampir ya.
1: Iya, bisa
0: santai-santai gitu ya, sambil healing lah ya, sambil menikmati kuliner-kuliner yang ada di Sanggau.
1: Saya memang pengen secepatnya seperti itu, tapi ada terkendala suatu hal nih, jadi tetap Insyaallah bisa
0: secepatnya. Wah, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang dapat kita pelajari dari ketika makna sukses itu berubah. Karena kesuksesan ini kan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang ya, Mbak ya. Ya, ada yang merasa berhasil ketika mencapai posisi tinggi di perusahaan. Ada pula yang merasa bahagia saat memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga tanpa juga kehilangan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan, gitu ya. Karena banyak perempuan di luar sana juga memilih berwirausaha karena ingin memiliki kendali lebih besar atas waktu dan juga prioritas hidupnya. Jadi mereka tidak lagi ingin terikat pada jam-jam kerja yang kaku gitu ya, tetapi tetap dalam mengembangkan kemampuan, juga menghasilkan karya dan juga memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga maupun masyarakat. Mbak Ita, kita break dulu ya, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi ini. Pendengar, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Halo? Ya, Bu, ada apa?
3: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
3: Bu, aduh.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body. Sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
3: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di pengarus taman gender edisi hari ini. Saya bersama Mbak Ita masih akan berbincang-bincang gitu ya. Tadi banyak hal-hal menarik bagaimana kita bisa mengubah jalan kesuksesan kita, karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Karena usaha kuliner ini menjadi salah satu sektor yang paling diminati, karena makanan merupakan kebutuhan kita sehari-hari gitu ya Mbak ya. Karena banyak perempuan juga telah memiliki keterampilan memasak yang diperoleh juga dari pengalaman aman sehari-hari maupun hobi, dan kemampuan tersebut dapat menjadi modal berharga untuk memulai usaha.

0: di bidang itu salah satunya menurut saya karena perempuan itu lebih detail ya. Dia lebih terkonstruksi kalau kita bilang itu. Jadi mereka tahu nih sebelum kita mengerjakan ini kita harus ngapain dulu nih. Jadi udah di dalam otak itu mereka biasanya udah ada, sama seperti seorang ibu ya kak, ketika bangun tidur dia udah pasti memikirkan saya bangun, saya harus ngapain dulu, entah ngurus anak dulu atau masak dulu, seperti itu ya kak kita. Dan dia seorang perempuan itu lebih teliti, karena memang menurut ininya saya, ketika saya bekerja di konstruksi dulu pun kenapa saya berada di bagian pengevaluasian, karena saya itu orangnya memang sangat teliti ya gitu. Jadi ngelihat angka-angka itu jadi langsung tahu ini kok berbeda ya seperti itu. Jadi memang itu yang membuat kita para wanita nih mungkin bisa lebih sukses ya di bidang usaha kuliner ini seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti kita juga punya apa ya? Punya prinsip kalau menjadi seorang perempuan pelaku usaha, jadi harus benar-benar memikirkan dari A sampai dengan Z gitu ya.
0: Betul. Dan harus multitasking ya, Kak. Jadi kita sambil nunggu makanan di kompor ini matang nih, kita masih bisa sambil mandiin anak, sambil nyapu kayak gitu.
1: Karena kan kalau sambil apa, sambil nyuci aja kita bisa melakukan berbagai hal gitu kan. Nyuci baju aja gitu ya. Nyuci baju aja bisa sambil ngepel, sambil nyapu, sambil ngomong anak gitu ya. Nah, ada enggak nih tantangan yang paling sering dihadapi perempuan dalam berwirausaha kalau menurut Mbak Ita?
0: Salah satunya sikap kelemahan wanita itu terlalu menggunakan hati atau emosional. Jadi memang benar ketika saya bimbang dengan hal itu, yang saya lakukan adalah bercerita dengan suami saya. Karena kan kita berdua ini mempunyai pola pikir yang berbeda. Jadi ketika ada sesuatu hal yang memang saya tidak bisa selesaikan sendiri, dan itu memang menyangkut masalah emosional atau saya bimbing dengan itu, saya akan menceritakan itu kepada suami saya untuk berdiskusi seperti itu, ini bagusnya bagaimana. Karena takutnya keputusan yang saya ambil itu hanya keputusan emosi sesaat seperti itu. Karena memang saya tipenya seperti itu, dan yang bisa mengerem itu dan bisa mengarahkan itu adalah suami saya.
1: Berarti ada pawangnya nih ya.
0: Iya benar, itu dia
1: ada pawangnya. Karena kan kalau perempuan ada masa dikit mewek gitu ya, nangis ya, gitu ya. Dia tidak, kalau tidak sesuai sedikit aja dengan keinginan tuh udah apa ya, udah mumet gitu ya, udah nggak bisa lagi untuk meneruskan. Tapi itu adalah salah satu cara tadi bagaimana tantangan itu bisa kita atasi. Tapi kalau Mbak Ita sendiri bagaimana menghadapi anggapan bahwa perempuan harus memilih antara keluarga dan juga karir?
0: Menurut saya sih tidak seperti itu ya. Karena setiap perempuan itu bebas memilih jalannya sendiri. Karena tidak semua perempuan itu harus menjadi pengusaha ataupun pekerja kantoran. Namun memiliki kemampuan untuk berkarya dan mandiri itu tentunya penting ya kak. Karena selain bisa membantu ekonomi keluarga kita, kita juga itu juga bisa memberikan rasa percaya diri dan ruang kepada kita untuk bisa terus berkembang.
1: Tapi seberapa penting sih dukungan pasangan dan juga keluarga terhadap keberhasilan usaha seorang perempuan ini?
0: Itu sangat penting sekali ya kak. Karena kalau misalnya ketika perempuan itu membangun usaha tanpa ada dukungan terutama dari suami ya atau dari orang tua, itu kita pasti akan menjalankannya setengah hati. Karena kita merasa, aduh ini tidak direstui, tidak dibolehin gitu kan. Pasti kita juga kayak takut-takut untuk melangkah. Tapi ketika kita mendapatkan dukungan penuh dari suami, dari orang tua, itu kita akan dengan sangat berani untuk maju ke depan seperti itu. Jadi walaupun ada tantangan di depan, rintangan di depan tuh terobos saja gitu. Ada
1: aja.
0: Keluarga saya nih di belakang.
1: Betul. Tapi bagaimana tuh cara membangun rasa percaya diri ketika memulai bisnis? Terkadang kita kan ada apa ya, ada sedikit ganjelan gitu. Ah, aku kayaknya nggak pede deh. Padahal aku masak bisa, ini bisa kok, nggak pede ya gitu. Itu gimana Mbak?
0: Ya alhamdulillahnya kan memang dari kecil saya itu sudah dilatih orang tua untuk percaya diri. Jadi dari kecil itu saya memang sudah berjualan. Jadi ketika kecil orang ibu saya itu bikin goreng.

0: gorengan.
1: Mm-hmm.
0: Saya itu keliling bawa gorengan pakai nampan, keliling kompleks begitu. Jadi jualan, dan itu tidak malu, jadi gorengan, gorengan seperti itu. Kemudian kemudian SMP juga saya, SMP saya itu sudah berdagang nggak. Jadi kayak dulu zamannya saya SMP itu kan ada kertas apa sih yang gambar-gambar gitu, ada timbul-timbul. Itu saya jadikan bisnis. Ketika saya beli satu pak gitu, saya jual bisa 2.000. Dan saya bisa dapat untung sampai 300.000 kan.
1: Wah.
0: Bayangin. Jadi saya dari dulu otak bisnis saya itu udah
1: Udah
0: jalan.
1: Jalan ya. Wah, ini tinggal lanjutin aja ternyata ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Jadi ketika dewasa pun tidak ada rasa malu sedikit pun, walaupun dengan istilahnya predikat saya ini yang sarjana, tapi kok jualan gitu.
1: Oh gitu ya, berarti sudah ada apa ya, bekal lah ya yang diberikan oleh orang
0: betul.
1: Tua, bagaimana kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, bagaimana kita bisa menentukan tadi arah dan juga cara untuk bisa memulai sebuah bisnis ya. Oke, ada nggak nih tips Kak agar tidak mengalami burnout sebagai perempuan yang memiliki banyak peran?
0: Ya, alhamdulillahnya saya kalau untuk saya ini kan. Itu saya yang pegang sendiri. Jadi ketika misalnya saya merasa sudah, aduh ini kok kayaknya saya terlalu lelah,
1: capek gitu ya.
0: Seperti itu, karena memang tidak ada kantor seperti itu ya kak ya. Jadi bisa nih ini kayaknya capek, ini kayaknya udah tidak bisa nih. Kalau misalnya dipaksain masak pun nggak akan enak
1: mood
0: gitu
1: ya,
0: rasanya
1: mood gitu ya.
0: Benar, akhirnya nanti sama suami ya udah ayo kita jalan, walaupun istilahnya cuma jalan-jalan keliling tanggal aja,
1: keliling komplek
0: ya kak juga. Jalan-jalan keliling tanggal gitu aja itu benar-benar udah memperbaiki mood seperti itu. Jadi memang kita nih pengusaha wanita nih yang harus dijaga itu adalah moodnya kita sendiri,
1: mood buster
0: kita,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau burnout, jadi kita harus melakukan beberapa hal kecil aja gitu ya, agar bahagia.
0: Betul.
1: Jalan-jalan muter komplek mungkin ya sambil isi galon. Ataupun
0: jadi intinya merubah suasana begitu. Jadi nggak yang di rumah aja,
1: itu
0: di depan
1: aja.
0: Komputer aja.
1: Baik-baik. Tapi kalau melihat dari dunia yang serba canggih saat ini, seberapa penting juga media sosial kalau menurut Mbak Ita untuk perkembangan usaha yang dijalani saat ini?
0: Benar kak, sebenarnya salah satu peran penting memang ya teknologi ya kak, apalagi media sosial. Dari awal ketika Areta memulai pun kita sudah memikirkan strategi tersebut, karena memang di sanggul ini kan kita agak susah ya kalau misalnya tidak menggunakan media sosial sebagai platform untuk kita promosi. Jadi memang kita benar-benar menggunakan Instagram kita, kemudian Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Dan alhamdulillahnya karena kita sering posting-posting seperti itu, kemarin pun TikToknya kita sampai sempat viral juga. Jadi banyak yang tanya ini di mana, ini di mana seperti itu. Dan yang kemarin ketika ada acara fitringan pun saya coba posting di TikTok gitu, untuk mencari ya pelanggan-pelanggan baru yang kiranya mau juga menghadirkan Areta Deani ke fitringan misalnya mereka. Dan alhamdulillah responnya lumayan, sampai ada yang nge-DM, kak ini kalau ke landak bisa apa kak? Terus saya bilang bisa kak,
1: bisa,
0: insya Allah bisa, yang penting ada uang transportnya.
1: Betul, gas aja gitu ya, kalau masih bisa dijangkau.
0: Gitu.
1: Wah, ternyata sebenarnya perkembangan sebuah usaha itu juga membutuhkan sosial media karena sangat luas gitu jangkauannya gitu ya. Jadi platform digital yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan ya dari sosial media gitu ya. Tapi bagaimana Mbak Ita juga membangun personal branding sebagai pemilik usaha?
0: Ya, itu juga alhamdulillahnya memang ketika di CFD ataupun di Summer itu kan saya juga dan suami terjun langsung di tempat ya. Jadi memang kita berdua inilah personal branding yang mau kita tampilkan gitu. Kita ini orang yang benar-benar mempedulikan pelanggan, kemudian ramah, bahkan sampai karyawan kita pun kita ajarkan untuk bisa seperti itu. Jadi ketika ada pelanggan yang datang itu langsung disapa duluan, silakan, mau beli apa. Jadi kita tidak hanya berjualan makanan, tapi kita juga menjual keramahannya kita seperti itu,
1: Kak. Oke. Berarti kan apa ya? Kalau kita membangun personal branding itu kita harus cari pelanggan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Betul. Yang pastinya nyaman. Biasanya kayak gitu. Betul. Kita merasa bangga ya kalau udah kembali lagi. Gitu kan, nah, pelanggannya kembali ya, lagi juga. Gitu ya. Oke. Okay. Tapi bagaimana Mbak Ita membangun strategi untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat ini?
0: Ya benar sih Kak. Mungkin dari saya yang penting kita menjaga kualitas rasa aja sih Kak, sama bagaimana pelayanannya kita. Karena menurut saya dua hal itu adalah hal yang sangat penting ya Kak, agar pelanggan itu tetap kembali ke kita walaupun mungkin mereka sudah mencoba produk dari saingan-saingannya kita. Gitu. Seperti dulu kan jaring Spiderman ketika saya memulai, akhirnya ada yang mengcopy paste seperti itu. Ada juga yang menjual di tempat lain. Tapi karena kita konsisten dengan rasanya kita, kemudian konsisten untuk mengembangkan resepnya kita seperti itu, jadinya pelanggan itu akan tetap kembali ke kita dan akhirnya tadi saingan-saingan kita itu tidak bisa mengimbangi kita dan akhirnya tutup juga mereka akhirnya
1: Oke, baik. Banyak sekali ya hal-hal yang dapat kita ambil dari apa yang kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini. Banyak sekali sebenarnya cara-cara bagaimana kita bisa membangun personal branding kita dalam setiap usaha yang kita jalani gitu ya Mbak ya. Keterampilan apa yang paling penting juga dimiliki seorang perempuan yang ingin berwirausaha dan bagaimana cara kita terus belajar di tengah kesibukan menjalankan sebuah bisnis. Pernah nggak nih ngerasa gagal tuh dalam usaha? Jadi apa pelajaran yang terbesar yang dapat diperoleh?
0: Pernah sih Kak, waktu itu kan ya memang kita kan pasti ada naik turunnya ya Kak ya. Jadi kadang ramai, kadang sepi. Nah saya ini kan kita ketika yang sudah sepi pasti saya akan overthinking, apa nih masalahnya. Ini salahnya di saya kah? Atau masakan saya kurang enak kah? Seperti apa? Tapi ketika perasaan itu muncul ya itu tadi suami akan datang dan dia akan bilang tidak apa yang mau jualan itu kan pasti ada sepi dan ketika kita sepi ya itu sudah berarti kita disuruh istirahat dulu harus sepi seperti itu dan alhamdulillahnya jadi kita misalnya hari ini sepi tiba-tiba besok wah ramai sekali seperti itu jadinya saya juga berpikir oh iya benar ya, jadi jangan hanya ketika kita sepi satu hari atau dua putus hari asa, lalu gitu ya. Akhirnya kita jadi nggak semangat, jadi menyerah gitu, jadi nggak mau jalan lagi seperti itu. Jadi tetap harus konsisten seperti itu, jalan tiap hari. Apalagi sekarang ini kan saya sedang mencoba mengakali ya. Jadi tidak hanya menjual nasi gani aja, jadi dalam satu minggu itu saya selang-seling itu menunya kita Kak. Jadi hari ini kita jualan itu spaghetti, besok kita jualan sayur, besoknya baru jualan lagi nasi biryani. Jadi orang itu nggak akan, istilahnya nggak cepat bosan dengan produk-produknya kita.
1: Oke, baik. Berarti ada beberapa cara bagaimana bekal karir yang menjadi modal berwirausaha gitu ya. Karena kan beberapa kemampuan yang dapat diterapkan dalam bisnis itu kan antara lain memanajemen waktu dan juga bagaimana kita bisa punya kemampuan berkomunikasi dan juga kemampuan memecahkan sebuah permasalahan tadi itu. Jadi kalau nggak ada yang beli 1-2 hari wah putus asa udah tutup aja gitu ya. Nah itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa memecahkan sebuah permasalahan dan juga bagaimana kita bisa memanajemen keuangan dan juga disiplin pekerjaan karena dengan bekal tersebut juga perpindahan dari dunia kerja kalau menurut saya juga menuju dunia usaha dapat menjadi proses yang lebih terarah gitu ya. Oke, baik. Nah, ada nggak nih pesan mungkin ya, pesan yang disampaikan khusus untuk pendengar kita di kesempatan kali ini, itu seorang perempuan yang juga punya usaha di rumah mungkin ya, ataupun bekerja, yang harus ngomong juga, yang harus membagi waktu dengan keluarga di kesempatan hari ini, silakan.
0: Ya, jadi pesan saya nih buat seluruh perempuan yang sedang mendengarkan sekarang, pokoknya jangan pernah merasa harus memilih berdasarkan standar orang lain. Karena setiap perempuan itu punya fase dan prioritasnya yang pasti berbeda-beda. Ada yang cocok berkarir di perkantoran mungkin, kemudian ada juga yang dia harus fokus pada keluarga, atau mungkin ada yang membangun usaha dari rumah seperti saya. Yang penting keputusan tersebut itu bisa membuat kita terus bertumbuh dan yang pastinya menjalininya dengan tanggung jawab penuh.
1: Oke. Semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini juga bisa menjadi semangat ya untuk ibu-ibu yang ada di rumah ataupun yang dimanapun berada yang mendengarkan kita di kesempatan kali ini gitu ya. Nah, karena hari ini kan hari kayaknya Senin nih hari yang paling sibuk katanya gitu ya.
0: Iya, jadi benar. Apalagi ini hari pertama masuk sekolah.
1: Betul ya. Jadi banyak sekali tantangan yang perlu dihadapi kan ya hari ini ya.
0: Benar.
1: Semoga usaha yang dijalankan Mbak Ita juga berjalan dengan mulus ya, mungkin dengan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi sejak awal, bagaimana memanfaatkan teknologi digital juga pentingnya membangun sebuah produk dan menjadikan hobi sebagai sumber penghasilan. Terima kasih Mbak Ita kesempatannya pagi hari ini ya, sudah berbincang-bincang bersama kami di Pro 1 RRI Sanggar juga NTKong. Semoga perjalanan dari karir menuju dapur usaha bukanlah tentang meninggalkan mimpi, melainkan menemukan cara baru untuk mewujudkan sebuah keinginan. Ya, sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Next kita akan ngobrol lagi ya. Oke. Baik, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Selamat siang Kak Cita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar perbincangan saya bersama Mbak Idzul Itasani atau owner Areta Snack dan Drink. Bagaimana perjalanan dari karir ke dapur usaha perempuan berkarya dengan pilihannya sendiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Baik, peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita olahraga bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris, melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit, berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: away. Mbappe! Simply impossible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menelo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menelo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan lengkapi informasi-informasi terkini untuk Anda sembari menunggu azan zuhur berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui Pro 1 RRI Ntkong di FM 99.9 MHz. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, hari ini adalah hari di mana anak-anak sekolah juga sudah memasuki tahun ajaran yang baru, di mana seragam merah putih yang dikenakan siswa sekolah dasar telah menjadi identitas pendidikan di Indonesia selama puluhan tahun. Pemilihan warna tersebut bukan sekedar penanda jenjang pendidikan, tetapi juga memiliki makna yang berkaitan juga dengan nilai kebangsaan. Karena warna merah dan putih diambil dari warna bendera merah putih sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Pengguna kedua warna ini bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan sejak anak memasuki bangku sekolah dasar. Merah melambangkan keberanian, semangat, dan tekad untuk belajar menghadapi berbagai tantangan. Sementara itu, warna putih mencerminkan kesucian, kejujuran, serta ketulusan yang menjadi dasar pembentukan karakter peserta didik. Selain memiliki makna filosofis, penggunaan seragam juga bertujuan menciptakan kesetaraan di lingkungan sekolah. Dengan mengenakan pakaian yang sama, seluruh siswa diharapkan dapat belajar tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi. Pemerintah juga menetapkan warna seragam berbeda pada setiap jenjang pendidikan agar mudah dikenali masyarakat, di mana siswa SD juga menggunakan merah putih, siswa SMP mengenakan biru putih, sedangkan siswa SMA ataupun sederajat memakai abu-abu putih. Nah, perbedaan warna tersebut juga, pendengar, menjadi simbol tahapan perkembangan peserta didik, di mana setiap jenjang memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda sesuai dengan usia, kemampuan, dan tingkat kedewasaan siswa. Nah, hingga kini seragam merah putih juga tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas pendidikan nasional, dan di balik tampilannya yang sederhana, seragam tersebut mengandung pesan tentang nasionalisme, persamaan, disiplin, serta pembentukan karakter generasi muda Indonesia sejak usia dini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Pendengar, bicara soal konsistensi guru, kunci menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini. Menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini menjadi tantangan yang membutuhkan keterlibatan aktif sekolah dan juga guru. Pembentukan karakter peduli lingkungan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui keteladanan dan pembiasaan yang diterapkan secara konsisten. Menurutnya, pendidikan lingkungan hidup tidak cukup hanya disampaikan melalui materi pembelajaran di dalam kelas. Nilai kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari agar anak memahami sekaligus mempraktikkannya secara langsung. Suharna menjelaskan pembiasaan dapat dimulai melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas serta merawat tanaman di lingkungan sekolah. Dan kegiatan tersebut juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kepedulian terhadap lingkungan tumbuh menjadi bagian dari karakter peserta didik. Disampaikan Suharna, komitmen sekolah melalui perencanaan dan dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program pendidikan lingkungan hidup, di mana kolaborasi antara sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kesadaran serta tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Demikian informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami akan kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Ragam Budaya edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk bergabung hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, satu lagu dari Denny Caknan dengan Negoro Angin baru saja kita dengarkan bersama. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz dan juga Anda yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun Anda berada bisa bergabung bersama kami di program Ragam Budaya. Kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara dan juga menyapa semua pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan semoga bisa menikmati waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Pukul 12:11 waktu Indonesia Barat mendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Ragam Budaya edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan undang Anda untuk menikmati lagu-lagu daerah Nusantara, lagu-lagu hits dan juga lagu-lagu yang akan menghibur kita di kesempatan siang hari ini. Sambil menikmati makan siang, sambil menikmati suasana kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0811-5756494 dan di 0857-5381-0365.

Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di edisi hari ini ya. Semoga saja kebersamaan kita bisa memberikan semangat untuk Anda, walaupun cuaca sudah beberapa hari ini lumayan panas, belum turun hujan juga di daerah Sanggau dan sekitarnya ya. Semoga saja kebersamaan kita juga bisa memberikan rasa kebersamaan kita dan juga bisa menikmati alunan-alunan lagu di Ragam Budaya edisi hari ini. Baik, Anda masih bersama kami pendengar, dan juga Anda yang sedang mendengarkan, semoga saja bisa bergabung bersama kami di edisi hari ini. Sambil kita menunggu penelpon-penelpon yang bergabung, kita akan berdendang dulu dengan satu buah lagu Melayu, yaitu Ku Kirat Tunas Kukan Jadi Bambu Dari Bunga Sirait berikut ini.

Saat ini usia bukan menjadi patokan orang untuk dapat terbebas dari ancaman diabetes. Gaya hidup yang kurang sehat juga menjadi faktor penyebab penyakit gula ini kian mulai rata hingga dalam segala usia. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation pada tahun 2020, jumlah serangan diabetes di Indonesia mencapai 18 juta. Ini artinya prevalensi kasus tersebut meningkat 6,2% dibandingkan tahun 2019 lalu. Pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-7 penderita diabetes terbanyak di dunia dengan total 10,7 juta kasus. Menurut penelitian terbaru oleh tim penanggulangan COVID-19 di Indonesia, angka kematian pada pasien diabetes yang terinfeksi COVID-19 meningkat 8,3 kali lipat dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengidap diabetes. Fakta lainnya, penderita diabetes mengalami kerusakan jaringan tubuh, yaitu kerusakan pada pankreas, penghasil hormon pankreas. Padahal, kalau dilihat bahwa fungsi hormon pankreas adalah memindahkan glukosa dari darah ke sel yang fungsinya untuk mencegah gula darah tinggi. Jika pankreas sudah terlanjur rusak, walaupun Anda sudah mengatur pola makan, gula darah juga akan tetap susah untuk turun. Ironisnya, mayoritas masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa dirinya sudah terkena penyakit diabetes. Cobalah untuk mendeteksi kadar gula darah Anda secara rutin. Jika perlu, lakukan check up secara berkala ke dokter Anda. Karena dengan begitu, kepastian tentang tidak adanya penyakit diabetes dalam tubuh Anda dan juga keluarga bisa diketahui sejak dini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan pendengar, kami undang Anda bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 1035. Silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan siang hari ini, pendengar, untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda dengan lagu-lagu daerah Nusantara edisi hari ini.

Baik, ada pesan singkat dari Pak Itam di Embaung nih, mau minta lagu, lagunya Lemak Manis dari Haziq Rosebi. Ini spesial buat semua pendengar aja yang sedang menikmati waktu istirahatnya di kesempatan siang hari ini. Terus spesial buat yang sedang menikmati makan siangnya.

0: Oke, kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Menyebut kemajuan dalam artian memberikan pelayanan halo yang terbaik buat acara kita.
0: Ya, terputus, bisa dicoba lagi. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 1035. Ya, berikutnya pendengar, untuk Anda yang bergabung, silakan untuk menyapa semua pendengar kita di kesempatan kali ini. Silakan untuk Anda yang ingin menyapa semua pendengar kita sambil menikmati makan siang, sambil menikmati suasana santai Anda di rumah, ataupun yang saat ini sedang mendengarkan, sedang dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Baik, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan berikut ini.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Selanjutnya silakan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Warga Budaya.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Dato' Uban.
0: Oh, Dato' Uban. Silakan itu.
1: Iya. Lagunya Sanggau Sekadau di dalam pantun.
0: Sanggau Sekadau.
1: Sekadau di dalam bepantun.
0: Oh, Sanggau Sekadau bepantun.
1: Itu aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Mbak Dini.
0: Iya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Dato' Uban yang sudah bergabung, lagunya Sanggau Sekadau Bepantun. Ya, berikutnya silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 5756494. Lanjut, halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Kita.
0: Iya.
2: Suara macam Dini.
0: Oh, suaranya macam Dini.
2: Baru bangun tidur udah sayang. Baru bangun tidur nih, lagi tidur nih.
0: Oke, okay, silakan.
2: Tadi pagi ada lah dengar radio pukul 9 itu balik. Kakak nak request lagu Bidayu ya, dari Instagram. Tajuk dia Kadak Maho ya.
0: Apa?
2: Ya, cakap Kadak Maho.
0: Kadak, Kadak ya. Kadek Muroy. Dari siapa tuh?
2: Penyanyi dari Sigren.
0: Penyanyinya?
2: Aksigren.
0: Aksigren. Penyanyinya Aksigren. Sebentar kita coba cari dulu lagunya ya. Lagunya tadi judulnya
2: Kadek Maroy.
0: Kadek Maroy. Penyanyinya tadi
2: Esigren.
0: Ah,
2: betul.
0: Ya, nanti kalau ada lagunya

0: betul. Ada nama Roy. Saya ini nadanya lagu tu, kata dengan orang di Tekong, di Sangau lah, semoga teribu lah dengan. Nanti jumpa lagi saya.
1: Oke, okay, baik.
0: I love you.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, itu dengan suara aku tahu. Ya, kakak ada jumpa sayang ya.
1: Oke.
0: Bye-bye. Selamat juga sayang.
1: Ya, selamat siang. Oke. Ya, tadi sudah bergabung dari Mama Boboy. Lanjut berikutnya, silakan. Halo.
2: Halo, selamat siang. Selamat siang, selamat bobo.
1: Dengan siapa nih?
2: Kok enggak tahu?
1: Dari siapa? Oh iya, Aikepo. Oke, silakan Aikepo.
2: Apa lagu dapat mana, Pak? Kok waktu udah sedikit
1: ingin. Iya, makanya lagunya tadi ada lagu Daya Sanggau Sekadabu Pantun, ada Kadek Maroy, ada Nasib Kerja Sawit nih.
2: Oh, yang mau bobo apa lagu?
1: Lagunya Kadek Maroy.
2: Ang ikut mau bobo ya, digoceng dari sini sampai ke kucing nanti.
1: Oke. Okay. Baiklah. Oke, okay, baik.
2: Salam ada.
1: Salam buat siapa?
2: Salam buat ini ya. Salam yang memiliki sekeluarga, Mak Boboy, Kak Lung yang bergolong, Pak Jadi, Pak Bototai, dan Bang Eko, Mbak Tuli, dan Mbak Bibiul.
1: Bibiul, terus.
2: Jalannya dirangkul dari A sampai Cik ya, Pak.
1: Itu aja.
2: Terima kasih. Beragam budaya.
1: Baik, terima kasih Aikepo di Sebungkuk ya. Oke, langsung aja kita dengerin ya lagu yang sudah di request. Ada lagu nanti kita puterin dari Biul juga merequest lagunya Nasib Kerja Sawit. Salamnya buat semua, buat kakaknya, terima kasih. Oke, lanjut kita akan dengarkan lagunya berikut ini.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di edisi hari ini dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami. Selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung dan juga untuk mendengarkan informasi-informasi di edisi hari ini dengan Warta Siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Ntkong.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: diminta bapak yang mengantar, ayah yang mengantar. Nah, ini tentu ada maksud, di mana ayah atau bapak itu adalah figur yang sangat membekas di hati.
1: Nah, hanya 1.900, bulan Juni mulai meningkat, kemungkinan bulan Juli ada peningkatan juga. Kalau puskesmas kita di wilayah kerja kita ini kan ada dua.
2: Warta siang selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik, pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah ataupun gamas mewarnai suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Sanggau. Melalui gerakan ini, pihak sekolah berharap kehadiran sosok ayah tidak sekedar menjadi seremonial, melainkan awal pendampingan berkelanjutan demi memperkuat karakter anak.
3: Hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 diwarnai pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau gamas. Kepala SMP Negeri 1 Sanggau, Syaparani, mengatakan keterlibatan ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk kepedulian orang tua dalam mendukung pendidikan sekaligus perkembangan karakter anak. Syaparani menjelaskan kehadiran ayah memiliki makna yang lebih penting dari sekedar mengantar anak ke sekolah. Menurutnya, sosok ayah merupakan figur yang akan selalu membekas dalam ingatan anak sebagai bagian penting dari proses tumbuh kembang mereka. Yang menilai keterlibatan orang tua di lingkungan sekolah juga dapat mempererat hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Dengan demikian, sekolah dan orang tua dapat bersama-sama mendukung proses belajar serta pembentukan karakter peserta didik.
0: Berdasarkan edaran dari Bupati Sanggau bahwa untuk hari pertama ini diminta bapak yang mengantar, ayah yang mengantar. Nah, ini tentu ada maksud, di mana ayah atau bapak itu adalah figur yang sangat membekas di hati anak-anak kita. Kita juga ingin menunjukkan bahwa orang tua peduli terhadap anaknya, peduli terhadap lingkungan belajarnya. Dan tentu, mencurahkan kasih sayang itu harus ditunjukkan secara langsung berupa mengantar anak hari pertama.
3: Syaparani berharap gerakan ayah mengantar anak ke sekolah tidak hanya menjadi kegiatan seremonial pada awal tahun ajaran. Menurutnya, perhatian dan pendampingan orang tua perlu terus diberikan agar anak memiliki karakter yang kuat serta merasa mendapat dukungan penuh dari keluarga. Oktofrandi melaporkan.
2: Sementara itu, hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Sanggau dimanfaatkan oleh para ayah untuk terlibat aktif mendampingi anak melalui gerakan gamas. Kehadiran figur ayah dinilai penting oleh salah seorang ASN Najori untuk membangun kedisiplinan serta memberikan rasa aman bagi anak sejak dini.
3: Hari pertama masuk sekolah menjadi momentum penting bagi para ayah untuk lebih terlibat dalam mendampingi pendidikan anak melalui gerakan ayah mengantar ke sekolah atau gamas. Salah seorang ASN yang mengantar anaknya di hari pertama di SMP Negeri 1 Sanggau, Najori, menilai gerakan tersebut menjadi langkah positif untuk membangun kedekatan antar ayah dan anak sekaligus memberikan rasa aman saat berangkat ke sekolah. Najori mengatakan keterlibatan ayah dalam mengantar anak bukan hanya sebatas mengantar ke sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membimbing anak. Menurutnya, kehadiran ayah dapat membiasakan anak untuk disiplin sekaligus memberikan contoh yang baik sejak dini. Ia berharap keterlibatan orang tua tidak hanya dilakukan pada hari pertama sekolah, tetapi terus berlanjut selama proses pendidikan anak. Selain itu, ia berpesan agar para siswa memanfaatkan tahun ajaran baru dengan belajar lebih giat dan menghormati guru maupun orang tua.
4: Kita sebagai orang tua, termasuk bapak-bapak dan sebagai ayah, ya, memang merupakan suatu kepentingan dan kewajiban bagi kita untuk anak-anak kita dalam rangka untuk bagaimana kita dapat mensukseskan program ayah untuk mengantar anak di sekolah. Dalam rangka kita juga membantu mendidik dan bimbing anak, membiasakan anak-anak kita untuk pergi dengan tertib di sekolah dengan tidak membiarkan anak pergi sendiri ataupun pakai kendaraan yang lain ke sekolah, harus didampingi oleh orang tua.
3: Najori juga mengajak para orang tua untuk meluangkan waktu mendampingi anak tidak hanya saat hari pertama sekolah, tetapi juga dalam aktivitas belajar sehari-hari. Menurutnya, perhatian dan kehadiran orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan karakter dan juga prestasi anak. Oktofrandi melaporkan.
2: Pendengar, musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Sanggau mengubah cara memenuhi kebutuhan air bersih. Debit air sumur bor mulai berkurang sehingga penggunaannya harus dihemat agar tidak mengeluarkan lumpur. Untuk menyiasati kondisi tersebut, warga memanfaatkan air hujan sebagai cadangan dan menggunakan air sungai untuk kebutuhan mandi. Salah satunya dilakukan Fitri, warga Sanggau yang masih mengandalkan sumur bor sebagai sumber air utama selama musim kemarau. Fitri berharap pasokan air dari sumur bor tetap mencukupi hingga musim kemarau berakhir, sehingga ia tidak perlu membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung Skaya mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir akibat kemarau panjang. Pada bulan Juni, jumlahnya sekitar 2.300 pasien dari sebelumnya, sekitar 1.900 pasien dari pada bulan Mei, dan diperkirakan pada bulan Juli akan terjadi peningkatan kunjungan pasien.
5: Kepala Puskesmas Tanjung Skaya, Dr. Yohana Rimarian Ayuri menyampaikan, jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung Skaya Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ia menambahkan, peningkatan jumlah pasien diperkirakan masih akan berlanjut pada bulan Juli. Hingga saat ini, data kunjungan pasien bulan berjalan masih dalam proses rekapitulasi. Ia mengungkapkan, hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam. Kondisi tersebut didominasi pasien yang mengikuti program pengelolaan penyakit kronis Prolanis.
1: Bulan lalu itu ada kunjungan di 2.300-an. Kalau bulan Juni itu mengalami peningkatan, karena di bulan Mei sebelumnya hanya 1.900. Bulan Juni mulai meningkat, kemungkinan bulan Juli ada peningkatan juga. Kalau puskesmas kita di wilayah kerja kita ini kan ada dua penyakit terbesar. Ada yang pertama itu hipertensi. Kalau hipertensi ini karena kita banyak klub prolanis, jadi hipertensinya tinggi ya, atau tekanan darah tingginya tinggi. Yang kedua ini yang terkait musiman, ya tergantung musim apa. Kalau bulan Juni kemarin itu ISPA di urutan kedua.
5: Dr. Yohana terus mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan rutin memeriksakan kondisi kesehatan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka penyakit tidak menular maupun penyakit musiman di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Tanjung Skayam. Kabupaten Sanggau, rata-rata kunjungan pasien mencapai sekitar 2.000 orang setiap bulan, dengan sekitar 1.000 kasus didominasi oleh penderita hipertensi. Kepala Puskesmas Tanjung Skayam, Dr. Yohana Rimarian Ayuri, menyebut kondisi tersebut menunjukkan penyakit hipertensi masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Selain hipertensi, ISPA menjadi penyakit terbanyak kedua yang ditangani, terutama dipengaruhi perubahan musim, disusul keluhan nyeri saraf atau neuralgia. Dia mengimbau masyarakat agar rutin memeriksakan tekanan darah, menerapkan pola hidup sehat, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus hipertensi dan menjaga derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Pendengar, makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia di Posyandu Kenanga menjangkau 64 penerima manfaat. Meskipun pendistribusian berjalan dengan lancar, tidak suruh penerima mengambil paket makanan MBG yang telah disediakan.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia di Posyandu Kenanga menjangkau 64 penerima manfaat. Meski pendistribusian berjalan sesuai sasaran, tidak seluruh penerima mengambil paket makanan MBG setiap hari. Kader Posyandu Kenangan, Silvia Rosana, mengatakan, penerima yang tidak mengambil paket makanan biasanya telah mengamanatkan pengambilannya kepada anggota keluarga atau orang lain. Selain memastikan seluruh paket tetap tersalurkan, kader Posyandu juga menerima sejumlah masukan dari penerima terkait kualitas dan penyajian menu makanan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.
7: Biasanya nggak banyak ya kak ya, untuk satu hari itu ada 4 orang, sekitar segitu lah. Biasanya mengambil semua itu, kalau orang tuanya mengamanakan tidak ambil aja kak, tapi kalau biasanya ada 4, ada 3, ada 2 gitu. Nggak tentu deh kak. Yang nggak mengambil, mereka sudah mengamanakan kepada siap memberikan kepada yang lain. Jadi biasanya saya kasihkan kepada yang datang mengambil hanya satu, saya berikan kepada mereka. Oh iya, biasanya ada juga ibu-ibu 1-2-3 orang yang kok telurnya digitukan atau kok telurnya tidak dimasak seperti ini, kok ayamnya keras, ada semua keluhannya.
6: Silvia berharap program MBG dapat terus berjalan secara berkelanjutan agar kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia tetap terpenuhi. Masukan dari para penerima juga akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program kedepannya. Tri Putri melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam warta siang sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Para ayah di Sanggau antusias antarkan anak di hari pertama masuk sekolah. Kemarau panjang picu lonjakan kunjungan pasien ke Puskesmas Tanjung Sekayam. Saya Sri Wayuni mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
10: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidot go radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikung.
19: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
4: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
15: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
8: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
8: Jalan keluar
1: viral juga di media sosial.
8: Semuanya.
1: Tapi bener gak sih?
13: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 08-1157-5694 atau di 08-5753-810-365. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

0: Sen.
1: Boy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Ini kemana suaranya? Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Silakan nih, dengan siapa?
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Paman Sam.
0: Oh, dengan Paman Sam di Balai Karangan. Silakan Paman Sam.
1: Lagunya dari Suameda, Lepaskan.
0: Lepaskan Suameda.
1: Prabu Ben.
0: Lepaskan dari
1: Suameda.
0: Suameda.
1: Meda.
0: Suameda, bentar. Saya cari dulu lagunya. Lepaskan Suameda. Oke. Okay. Prabu Ben ya itu ya?
1: Suameda.
0: Oke. Okay. Baiklah, lanjut.
1: Oke, okay. Salamnya dirangku dari A sampai Z.
0: Terus.
1: Gitu. Terima kasih ya Mbak Cika ya.
0: Oke. Baik, terima kasih.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Baiklah ya, dari Paman Sam tadi ya sudah bergabung. Lanjut berikutnya. Halo.
2: Halo, sayang.
0: Ya, halo.
2: Apa lagi, Mama Boboy nih, sayang.
0: Oke, silakan Mama Boboy.
2: Jadi lagu sedap lagu tuh tadi karena garam Cina tuh, tapi kalau saya selalu dengar yang lelaki, kakak nak minta lagu Cina Timur saja lah.
0: Dari?
2: Cita Ta ya, sayang.
0: Cina Timur.
2: Cita Ta.
0: Cina Timur, remix. Cina Timur, remix ya. Ada. Dari siapa?
2: Ada. Dari Cita Ta.
0: Cita Ta. Oke. Oke.
2: Ini Ayi yang punya lagu ini. Susah mau dengar suara dia.
0: Oh gitu.
2: Dia malam tak ada suara dia. Orang sudah merindu tak juga. Ayi pergi ke Malaysia Ayi. Dia dengan Mama Boboy lah. Aduh. Tapi takut dia ada bini nanti terpangkung pala Mama Boboy. Untuk Ayi tercinta tersayang, Ade Mola tercinta tersayang, Kak Long, jangan bulung. Untuk itu Kakak Sisi, untuk Abang Daro, untuk Abang Solehin. Dia ada bergabung lagi lah Abang Solehin dari Kebun Raya tuh.
0: Oke.
2: Untuk Joko JEJ, untuk Abang Renato, untuk Wan Usu Putri yang di Sabang ya.
0: Oke.
2: Yang di sini pun lagi ramai mereka tuh apa lagi lupa lah. Deol, untuk orang di Dekong nih ya, untuk Bunda Esti, Mbak Esa, untuk orang yang ganteng tadi. Tak mau dia nyebut nama siapa tuh Pak Mansam, Bang Jali kita ya, untuk kakek Panji, untuk Mama Airin, untuk kakek apa nama di sini tahun, kakek Jupin, untuk siapa lagi Ajis, lama tak dengar suara Ajis tuh, mana lah pergi Sika ya, untuk semuanya lah di Sanggau. Din Tekong, harap sehat semua lah jika kakak tengah goreng-goreng ini. Sama tugas saya, tiba-tiba hati-hati ya.
0: Oke.
2: Okay. Ingat orang tercinta di rumah, makasih. Sama petugas, bye-bye.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Lanjut, berikutnya yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Dengan siapa?
1: Imana Bella di Sambas, Mbak Cika.
0: Imana Bella di Sambas. Oke, okay, lanjut.
1: Dari Bang Haji Roma Irama, Mbak Cika.
0: Judulnya apa?
1: Persaingan.
0: Persaingan Roma Irama.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya diborong aja dari A sampai Z, Mbak Cika.
0: Oke, baiklah.
1: Mbak Cika, terima kasih. Yeah. Mbak Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih dari Sambas tadi sudah bergabung ya bersama pendengar kita. Lanjut berikutnya satu lagi penelpon, silakan di 0811575494 ya. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut.
0: Dangdut.
1: Halo, Prodangdut adalah kita.
0: Oke, lanjut, silakan. Dengan siapa ini?
1: Dengan Dato' Uban.
0: Dengan Dato' Uban. Lanjut, Dato' Uban.
1: Lagunya Boneka dari India.
0: Boneka dari India, dari siapa?
1: Pokoknya itulah, kita tidak tahu yang
0: Boneka cantik dari India.
1: Kirim salamnya dulu ya.
0: Oke,
1: siapa? Kirim salamnya dengan Bang Pael, Kakek Ririn, Pak Mansam, Mbak Kakong, Mak Indah, Mak Miyati, Ai Patah Hati, Mak Mola, Abang Eko, tanpa kecuali yang lain dirangkul aja.
0: Dari
1: A sampai Y, terima kasih Mbak Cika.
0: Terima kasih kembali, ada Kakek Uban ya, sudah bergabung di SIDA. Selanjut kita langsung aja dengerin lagu dari ini ada lagu dari Sameda, Lepaskan. Dan kita akan dengarkan lagunya ada Cina Timur dari Ita Citata. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pura Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut, kita berikutnya terima penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke, okay. Silakan. Nih, di sana panas ya. Belum ada hujan ya juga ya?
1: Belum.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lagunya?
1: Lagunya ini masa lalu dari Tita Elvia apa?
0: Lagunya masa lalu?
1: Ya, dari Tita Elvia.
0: Masa apa? Lalu dari?
1: Pokoknya itu judul lagunya.
0: Tita Elvia.
1: Iya.
0: Oke. Oke, ada.
1: Ya, oke. Okay. Salamnya kita rangkul bayar dari asal sedikit.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, buat Mbak Cika, terima kasih sama siang. Turang dan yeah. Adalah kita kepanasan Mbak Cika.
0: Wah, nyebur sungai enak ya. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan anak seberang.
0: Oh, dengan anak seberang. Seberang mana tuh?
2: Hah?
0: Seberang mana?
2: Seberang Sanggau.
0: Oh, Seberang Sanggau. Seberang Sanggau. Oke, silakan nih. Kalau suara sih saya kenal. Pura-pura aja saya nggak tahu.
2: Lagunya Cinta Karet kayak bu bangun-bangun tidur nih.
0: Oh, Cinta Karet.
2: Cinta Karet nempel.
0: Oh, gitu. Cinta Karet. Oke.
2: Salamnya di kangkung di asbak itu kayak.
0: Oke, baiklah.
2: Oke, ketikannya selamat buat tugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Cinta Karet. Cinta sampai lengket. Oke, lanjut lagi ya, lagunya Cinta Karet. Kita save dulu lagunya Cinta Cinta Karet. Lanjut, ada siapa lagi berikutnya? Halo. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Cika.
0: Iya, dengan siapa kak ini?
3: Dengan Wanusu nih.
0: Oh, Wanusu, di sana gimana Wanusu? Udah ada hujan belum?
3: Oh, kalau di sini panas berdengkang, oh, Mbak Cika.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, lanjut.
3: Lanjut, kita ke lagu, lagunya dari Lesti, Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu, pura-pura dia tak tahu.
3: Iya, betul.
0: Kura-kura dalam perahu.
3: Iya, dari Lesti. Ya, salamnya pertama buat Mbak Cika yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Bang Putra Tolato, buat Ai Jemur Sawit.
0: Siapa lagi?
3: Buat Mbak Elsa, Mbak Esti, buat Lanius, buat Bi Yuli Standing Sanggau. Buat Bang Jali, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, baiklah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wanusu sudah bergabung ya. Baik, terima kasih untuk kalian yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Langsung aja kita dengarkan ada lagunya Mas Lalu dan lagunya Cinta Karet. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya bacakan dulu ada beberapa pesan singkat yang sudah hadir ya di kesempatan kali ini. Saya bacakan ini dari Bi Yul ya, merekos lagunya Maggie Z, Susah Hati. Salam buat Aikepo, terus buat makasih buat Mak Indah, Bang Jali, Kak Yuli, gak usah terlalu berharap yang gak pernah ketemu. Buat kakaknya terima kasih. Ya, berikutnya lagunya Curang, vokal cewek dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas ya. Mau salamnya buat Eko, Bang Madun, Abo Kocai, Mora, Kayu Lapis, Aikepo, Abo Didi, dan lain-lainnya. Berikutnya, pendengar, ini dari Yuli di Sungai Mawang, request lagunya Aura Bilkis, Dawe Asmara, salamnya dari A sampai dengan Z aja.

0: Oke, kita akan dengarkan dulu ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk pendengar semuanya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selanjutnya saya akan putarkan ada beberapa lagu yang ditampung tadi ya. Kita akan dengarkan bersama-sama sambil menikmati lagu-lagu dangdut yang akan saya suguhkan untuk Anda. Ada persaingan dari Roma Irama dan juga ada Boneka India. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Ntkong di FM 99.9 MHz. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro Dangdut pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Sudah masuk di hampir di segmen yang terakhir ya pendengar ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Berikutnya silakan, halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa nih?
1: Bersama orang Suban nih.
0: Oh, silakan.
1: Oke,
0: Mbak Elsa. Lagunya?
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang dari siapa?
1: Dari Mansur S.
0: Mansur S, oke.
1: Oke. Buat Mbak Sri, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mbak Elsa. Lanjut berikutnya, silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Usu Busri.
0: Oh, Pak Usu Busri, silakan Pak Usu.
2: Lagunya. Kopi susu aja lah dari
0: Kopi susu. Oke, lagunya Kopi susu. Ah,
2: salamnya dirangkul ya lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Ini dengan Mbak Dini kak.
0: Dengan Cika.
2: Oh, Mbak Cika. Semoga Mbak Cika sehat selalu, Mbak Cika.
0: Amin, amin, amin.
2: Belum apa dengan penyiar-penyiar Radio R di sana. Maksudlah ganti-gantian penyiarnya.
0: Makanya.
2: Suaranya mirip-mirip.
0: Mirip-mirip gitu, ya suaranya ya.
2: Ya, kecuali dengan Mbak Ismala yang agak lain sedikit. Mungkin. Nah, mungkin yang Mbak Ana itu kan mungkin masih muda-muda orangnya lain suaranya. Karena Mbak Ismala kan lain suaranya.
0: Oke, baiklah.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Lagu anaknya lah mepet nih waktunya nih.
0: Betul, betul, betul. Oke, terima kasih. Ya, lanjut kita langsung aja dengerin lagunya dari Master S dan juga lagunya Kopi Susu. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini, dan tentu sudah kebersamaan Anda bersama kami, tim yang bertugas edisi hari ini. Dan selanjutnya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti ragam informasi di program sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Ismalina. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, di hari Senin ya. Tidak terasa ini mungkin juga adalah awal masuk sekolah ya bagi siswa dan juga peserta didik yang lainnya. Dan tentunya Mama juga sibuk ya di awal sekolah ini di hari Senin 13 Juli 2026 di tahun pelajaran baru. Nah, pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi hari ini setiap hari Senin pada pukul 3 hingga pukul, maksudnya pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan satu program untuk Anda yaitu UMKM Bicara. Baik, pendengar, di via Zoom saya sudah bersama narasumber saya di sore hari ini. Tentunya juga tidak asing bagi Anda, untuk Anda yang baru saja mendengarkan mungkin di hari Sabtu ya, di Beranda Astacita ini kita di UMKM Bicara masih membahas terkait dengan dimsum Kaptanza ya, bersama Kak Retina. Oke, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kakak.
0: Baik, bersama saya Isma di studio RRI Sanggau, Kak Retina.
1: Iya, Kak Isma, salam kenal.
0: Salam kenal, Kak. Saya lebih akrabnya menyapa siapa ini, Kak?
1: Kak Retina aja.
0: Kak Retina aja, baik, siap. Baru hari Sabtu ya kemarin ya, Kak ya?
1: Iya, alhamdulillah hari Sabtu kemarin.
0: Oke, tapi jangan bosan ya, Kak ya.
1: Ya, tentunya nggak akan bosan.
0: Baik, siap. Ini dengan satu tema yang sudah dipersiapkan di UMKM Bicara, strategi cuan UMKM Kaptanza Dimsum di tengah gempuran digital ya, Kak ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Kak Retina sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Mungkin juga di tengah kesibukannya ya. Terima kasih sekali. Dan kita langsung saja ya Kak Retina ya.
1: Oke.
0: Baik, Kak, mungkin bisa Kakak ceritakan terlebih dahulu awal berdirinya Kaptanza Dimsum ini. Kalau kita lihat itu dimsum ini juga sudah banyak sekarang gitu ya Kak ya. Nah, bagaimana sih awal Kakak memulai usaha dimsum ini?
1: Oke, kalau untuk usaha dimsum itu sendiri, saya mulai itu fokus di bulan November 2025. Cuman saya memang di awal mulanya kenapa bisa merintis dimsum dan fokus ke dimsum itu karena awal mulanya di bulan Mei 2025 saya ada diajak oleh salah satu teman saya untuk membuka lapak di Cafe de Muara Kantu. Waktu itu sampai saat ini pun masih di bawah naungan Pokdarwi Sanggau. Nah, alhamdulillahnya di situ saya bisa membuka lapak, kemudian saya bisa menjual produk-produk frozen food awalnya. Kemudian salah satunya memang frozen food saya itu adalah dimsum juga. Kemudian ada gyoza, ada hekeng, ada kebab, dan empe-empe juga. Nah, kemudian berjalan waktu, saya merasa antusias masyarakat atau pengunjung yang datang ke sana itu lebih memilih produk dimsum saya yang frozen. Kemudian ada juga yang meminta saya coba Kak dibawa dijual yang sudah dalam bentuk kukusan. Ya, jadi kami siap santap dan segala macam. Akhirnya saya coba juga untuk menjual dimsum dalam packaging yang sudah dikukus kemudian tinggal santap. Nah, alhamdulillah juga customer di Cafe Day juga memberikan apresiasi yang baiklah untuk dimsum itu. Nah, kemudian di bulan November tadi, akhirnya karena tadi saya melihat antusias, kemudian untuk tingkat penjualan dimsumnya ini lumayan di Cafe Day, akhirnya saya fokuslah kepada dimsum dengan mencoba untuk berinovasi dengan dimsumnya. Saya buat dimsum dengan topping mentai waktu itu. Untuk pertama kali topping yang saya buat. Nah, kemudian salah satu yang menginspirasi saya kenapa juga saya pengen membuat dimsum itu pastinya awal mulanya memang anak-anak saya di rumah juga menyukai dimsum gitu ya. Kemudian saya coba membuat saus mentai sendiri pun anak-anak saya juga senang dengan dimsum mentai. Makanya saya mencoba untuk topping pertama saya dengan mentai. Kemudian saya lihat juga kayak saya coba pasarkan di Cafe Day dulu. Kemudian saya lihat ternyata yang lebih banyak menyukai dimsum mentai ini memang kaula muda. Jadi anak-anak muda kalau udah dengar dimsum mentai, wah pengen coba gitu. Pengen coba gimana dimsum mentai, karena memang saat ini bisa dikatakan dari tahun lalu sih ya, dari tahun lalu itu dimsum mentai memang sedang viral di mana-mana gitu. Nah itulah di asal mulanya kenapa akhirnya saya sampai dengan saat ini fokus kepada dimsum. Dan akhirnya saya juga berinovasi lagi dengan membuat beberapa topping lainnya yang alhamdulillahnya juga bisa diterima oleh masyarakat gitu.
0: Baik, siap. Berarti kalau kita lihat ini perjalanannya juga cukup panjang ya Kak ya. Bermula dari bulan Mei yang diajak oleh teman, di bulan November 2025 memfokuskan diri untuk bergabung di Car Free Day di Muara Kantuk Sanggau gitu ya Kak Retina ya. Nah kalau boleh tahu ini Kak, kalau kita berbicara tentang makanan yang zaman now gitu ya, zaman-zaman anak sekarang gitu, berbeda dengan zaman-zaman kita dahulu. Mungkin zaman kita dahulu tidak tahu apa itu dimsum, taunya mungkin ubi rebus, ubi rambat gitu ya, taunya gitu ya rebus jagung. Kalau zaman sekarang makanan ini boleh dikatakan udah nama-nama luar gitu ya Kak ya. Nah Kak Retina ini belajar dimsum ini apakah otodidak? Apakah juga biasanya kan orang ini biasa otodidak gitu ya Kak ya? Setelah otodidak itu memang memfokuskan diri ini agar bisa menjadi cuan gitu. Kalau Kak Retina ini apakah ikut pelatihan otodidak atau bagaimana nih? Kalau dari kakak ceritakan tadi inspirasinya karena anak-anak di rumah suka dimsum gitu.
1: Iya.
0: Nah ini bagaimana Kak? Apakah memang memfokuskan diri bisa menghasilkan cuan dan terus belajar ini bagaimana?
1: Oh iya, kalau untuk asal mula dimsumnya itu sendiri, sebenarnya awal mulanya saya menjual contoh frozen food itu, awal mulanya itu adalah produk dari teman saya sendiri. Kebetulan beliau ini posisinya ada di Pontianak, dan memang beliau ini membuat berbagai macam produk frozen food, salah satunya dimsum. Nah, kemudian karena saya melihat antusias masyarakat di Sanggau juga sangat menyukai dimsum ini, makanya alhamdulillahnya teman sayanya berbaik hati sekali untuk memberikan saya resepnya. Nah, jadi saya tinggal mengcopy paste dan saya mengimprove sendiri untuk dimsum saya sehingga supaya bisa cocok dengan lidah orang-orang yang ada di Sanggau gitu. Jadi itu awal mulanya saya mencoba di rumah, saya coba untuk membuat dimsum itu sendiri. Kemudian lama-kelamaan alhamdulillah dimsum saya bisa juga diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk topping-toppingnya juga, kalau untuk topping itu alhamdulillah saya berinovasi sendiri, Kak. Jadi topping itu karena saya juga ada nonton di YouTube, nonton di TikTok, kemudian saya juga coba lihat di resep-resep orang-orang yang memang sudah lama membuat dimsum mentai dan segala macam. Itu saya coba combine, kemudian saya racik sendiri dimsum saya dengan saya pilih mayo sendiri, kemudian saya tobiko-nya juga saya pilih sendiri, kemudian ada juga bahan-bahan lainnya yang saya campurkan di sana dan saya sesuaikan juga dengan lidah kita. Kalau di sini mungkin kalau saya untuk saya sendiri aja mungkin saya lebih suka tipe dimsum mentai yang gurih, kemudian ada sedikit manisnya, kemudian ada sedikit pedas dari sausnya dan segala macam. Perlahan saya mencoba untuk belajar, walaupun mungkin awal mulanya ya tadi karena berkat dari teman saya yang memberikan motivasi, memberikan support ke saya, dia juga mengajarkan saya bagaimana cara membuat dimsum. Nah itu dia awal mulanya Kak.
0: Baik, siap. Berarti Kak Retina ini istilahnya resepnya dari teman gitu dan terus meningkatkan diri dan terus mencari-mencari inovasi lain gitu ya Kak ya, dan mengimprove-nya gitu. Tentunya kalau resep dari teman ini bagaimana juga kita bisa mencocokkan lidah orang Pontianak dengan orang Sanggau gitu ya. Nggak mungkin juga betul. Orang Sanggau dicocokkan dengan lidah Pontianak gitu ya Kak ya. Jangankan dari dimsumnya, biasanya dari saus atau sambal atau cabenya aja kita juga harus mencocokkan dengan selera orang sini ya Kak Retina
1: betul.
0: Ya.
1: Iya betul. Dan juga saya tidak menutup cerita saya di sampai di situ saja, tidak hanya di anak-anak saya juga Kak. Kebetulan teman-teman saya di sekolah juga saya coba untuk mereka mencoba mereview kira-kira cocok nggak dengan lidah kalian gitu. Nah itu banyak banyaklah proses yang saya alami, akhirnya saya bisa menemukan resep yang cocok gitu dengan apa yang saya harapkan gitu.
0: Mm-mm. Berarti di sini juga harus berbagi waktu ya Kak Retina ya, untuk kerja yang utama dengan jualan gitu ya.
1: Tentunya, tentunya saya berbagi waktu, dan alhamdulillahnya kalau untuk sekarang saya udah punya tim produksi sendiri, jadi bisa sangat membantu saya lah. Tetap prioritas saya adalah mengajar sebagai seorang guru. Nah, setelah itu side job saya juga mengembangkan usaha saya sendiri gitu.
0: Berarti di sini memang sudah ada orang yang dipercaya gitu ya Kak ya?
1: Iya.
0: Baik, siap. Nah, kalau awal mula ini Kak, pertama kan tadi Kakak sebutkan dimsum mentai gitu, yang pertama kali gitu ya, toppingnya ya.
1: Betul.
0: Nah, yang pertama kali mencoba itu siapa Kak? Apakah orang rumah, teman sekolah, atau udah langsung dijual ini? Biasanya kan kita ada rasa pede, ada rasa nggak pede gitu ya Kak. Ini yang pertama kali mencoba dimsum Kakak ini siapa ini?
1: Yang pertama kali mencoba malahan itu anak saya yang cewek Kak. Karena memang dia termasuk juga pecinta mentai. Kemudian setelah saya mencoba untuk membuat dimsum mentai itu, pastinya dulu anak-anak saya, suami saya sendiri mencoba gitu, gimana kira-kira cocok nggak dengan lidahnya, atau kira-kira ada kurang apanya, kurang manisnya kah, kurang gurihnya kah, atau kurang creaminya kah di mentainya, segala macam. Nah, awal mulanya anak-anak alhamdulillah sih approve ya dengan awal mula mentai saya. Kemudian saya coba juga bawa ke tempat kerja saya minta tolong teman-teman dekat saya untuk mereview, untuk mencoba. Akhirnya alhamdulillahnya mereka juga memberikan respon positif dengan mentai yang saya buat. Nah, kemudian di tahun 2026 ketika saya mencoba untuk membuka lapak setiap hari, itu awal mulanya di Muara Kantu. Waktu itu saya diberi kesempatan dari Pok Darwis untuk membuka lapak selama bulan Ramadan. Nah, selama bulan Ramadan itu saya menjual dimsum setiap hari. Cuman pada saat itu saya pengen ada sesuatu yang baru nih. Saya pengen upgrade mentai saya sendiri. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ketika kita memberikan yang terbaik untuk customer kita, maka responnya insya Allah juga akan positif. Nah, akhirnya saya juga berinovasi lagi nih, mengupgrade dimsum mentai saya, terutama di bagian di bahan baku mayo yang saya gunakan juga saya pilih yang memang sekiranya lebih cocok untuk lidah orang-orang di Sanggau menurut saya. Karena memang terutama untuk kaula muda, anak-anak muda ini sepertinya mereka lebih suka sesuatu yang creamy, mereka lebih suka sesuatu yang gurih dan ada sedikit manisnya gitu. Jadi dari situ saya berinovasi lagi, saya mengupgrade mentai saya, dan alhamdulillahnya juga diterima dengan baik. Nah, di situ saya merasa untuk peningkatan penjualan saya lumayan meningkat di bulan Ramadan itu ketika saya sudah mengupgrade mentai itu sendiri.
0: Baik, siap. Berarti untuk check and recheck rasa ini yang pertama adalah keluarga dan juga teman dari di sekolah gitu ya Kak Retina ya. Nah, berarti kalau dari setelah mereka melakukan check and recheck rasa, mungkin komen mereka, oh ininya kurang, mungkin kita bisa tingkatkan lagi atau rubah gitu ya Kak ya. Mungkin dari sesi sininya lebih ini, itulah gunanya teman ya Kak ya.
1: Betul.
0: Dan iya, juga betul. Anak gitu ya, saudara. Nah Kak, saya yang jadi pertanyaan saya, kenapa ini namanya Kaftanza Dimsum ini?
1: Oh iya, filosofinya pasti orang-orang banyak sudah bisa menebak kenapa Kaftanza Dimsum. Karena memang saya dari awal saya berjualan online, saya memang menggunakan singkatan dari nama anak saya. Dulu anak saya cuma 2 orang, nama anak saya itu Kansa dan Fatan. Jadi saya buat nama online saya adalah Kaftan waktu itu. Awal mulanya di tahun 2014, itu saya mulai jualan online. Itu jual pakaian, saya jual aneka macam. Mungkin kawan-kawan yang kenal dengan saya, dulu saya pernah tugas di Beduai, itu awal mula saya berjualan online. Itu saya memang termasuk orang yang menjual, kalau dikatakan dulu saya dikenal sebagai penjual toko serba ada. Jadi apapun yang mereka butuhkan, saya akan coba mencarinya. Jadi memang saya hobi sekali berjualan. Nah, kenapa sekarang namanya menjadi Kaftanza? Karena sekarang alhamdulillah saya udah punya anak 3 orang, kan gak mungkin saya tinggalkan satu anak saya. Yang terakhir namanya Rafaza. Jadi makanya akhirnya itu pun bukan saya yang membuat, kebetulan suami saya sendiri. Kenapa gak ditambah Za di belakangnya? Karena kan biar ada nama anak ketiga. Makanya bismillah dengan nama Kaftanza ini semoga membawa berkah untuk bisnis kami gitu.
0: Mm-mm, tapi memang bawa berkah luar biasa ya kak ya.
1: Ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah.
0: Berarti dulu kakak di Bedua ya?
1: Iya, saya 11 tahun tugas di Bedua ya kak.
0: Di SMP?
1: Dari 2009, di SMA Negeri 1 Beduai.
0: Oh, SMA Negeri 1 Beduai.
1: Iya.
0: Iya, betul-betul. Karena itu menjadi jalan yang saya lewati setiap hari, SMA 1 Beduai ya, kalau udah menuju ke Sanggau ya.
1: Oh iya, betul.
0: Siap, berarti ada perubahan nama gitu ya, karena sudah mempunyai 3 anak gitu ya, ditambah Za gitu ya kak ya.
1: Iya.
0: Baik-baik, siap. Nah, kalau untuk kita berbicara tentang digital gitu di tengah gempuran digital. Nah, kalau untuk Kaftanza Digital, maksudnya Kaftanza Dimsum ini kak, apakah kakak juga melibatkan influencer ini untuk mempromosikan gitu ya? Karena kalau sekarang-sekarang kan kita lihat itu untuk mempromosikan segala sesuatu itu kan biasanya melibatkan influencer, content creator atau juga selebgram gitu ya kak ya?
1: Betul. Itu awal mula kenapa saya berkolaborasi dengan para influencer itu ketika saya mulai fokus membuka lapak saya di seberang Pujasera, kak. Nah, memang saya sebelumnya pun ketika di Car Free Day atau sebelum saya berjualan yang fokus di offline, ketika online pun saya ada meminta bantuan salah satu selebgram. Saya ingat sekali Bang Ruli Alam yang pernah membantu saya untuk mempromosikan produk saya. Nah, ketika saya menjual offline seperti sekarang, itu saya memang menggait beberapa influencer dan saya memang membudgetkan keuntungan yang saya dapatkan setiap bulannya. Saya harus bisa membudget ini untuk saya berkolaborasi dengan influencer yang ada di Sanggau. Dan pastinya kita sebagai pelaku usaha itu, apalagi sekarang digitalisasi yang luar biasa, media sosial yang bisa kita gunakan ini juga sangat berpengaruh dengan tingkat penjualan kita gitu. Jadi kenapa tidak kita mencoba untuk berkolaborasi dengan mereka sehingga mereka bisa mempromosikan produk kita lebih luas lagi jangkauannya, target pasar kita juga bisa lebih luas gitu.
0: Baik, kira-kira menurut kakak mempunyai pengaruh besar nggak sih influencer ini?
1: Untuk saya pribadi kak, saya merasa pengaruhnya luar biasa sih. Karena 3 bulan pertama saja saya mencoba membuka lapak di seberang Pujasera, itu alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan berbagai macam customer dari berbagai daerah juga. Alhamdulillahnya sudah ada dari Bodok, sudah ada dari Sosok, kemudian terakhir kemarin Sekadau dan Sintang juga ada yang mampir ke lapak saya. Dan bahkan berkat para influencer ini juga karena mereka mungkin jangkauan tadi luas, target pasar mereka luas, followers mereka banyak, sehingga ada beberapa customer saya yang membuka just tip di dimsum saya gitu. So, alhamdulillahnya di situ kak.
0: Baik, siap. Berarti kakak di sini memang sudah membudgetkannya ya kak ya?
1: Iya.
0: Memang sudah menyisihkannya gitu ya?
1: Betul.
0: Baik. Jadi kalau untuk dimsum kakak ini, per piecesnya dibanderol dari harga berapa ini kak? Apakah masing-masing toppingnya pasti berbeda ya kak ya? Apakah berbeda gitu? Atau memang sudah kakak packaging gitu? Misalnya dalam satu pack itu 8 harganya sekian gitu? Atau bisa dibeli per pieces ini?
1: Iya, kalau biasanya saya kalau untuk di table menu saya memang saya udah buatkan paketnya. Jadi ada isi 8, isi 16, isi 20, 24, dan 28. Nah, tapi ada beberapa customer yang datang menghampiri lapak kami. Ibu, bolehkah saya hanya beli 4 pieces aja? Oke, saya akan terima, Kak. Jadi, tinggal saya menyesuaikan aja harganya, sehingga pelanggan saya tidak pulang sia-sia gitu. Mereka pengen mencoba dimsum saya, tapi karena tidak ada sesuai dengan yang di table menu, akhirnya mereka pulang postang dengan tangan kosong kan. Kayaknya kita sebagai penjual juga sedih melihatnya gitu kak. Jadi bahkan pernah saya di Car Free Day ada anak kecil gitu, ibu saya pengen beli dimsumnya tapi 2 aja. Oke, saya terima kak. Saya berikan dimsum dengan walaupun mungkin terkadang kita berharapnya pasti kita berjualan ini kan pengen keuntungan gitu ya. Cuman itu tadi ada branding yang harus apa ya, personal branding saya tuh harus saya kuatkan. Kenapa? Kenapa tidak kita juga memberikan apresiasi kepada orang yang sudah mampir ke lapak kita gitu. Nah, walaupun dia hanya membeli 2 pieces atau membeli 4 pieces, kita insya Allah kita akan terima, Kak.
0: Karena istilahnya kadang kalau kita melihat gitu ya, Kak ya, isi saku orang itu tidak semuanya yang gimana gitu ya. Mungkin dia pengen beli yang lain, pengen nyoba ini, berarti dia juga harus berbagi gitu ya, Kak ya. Nah, sementara ini dimsum nih, wah menarik sekali ini gitu. Sementara uang saya cuma segini, bisa nggak ya gitu ya.
1: Benar, Kak, benar.
0: Baik, siap. Berarti istilahnya nggak harus dibeli perfect gitu. Kalau mau yang beli 4 juga boleh, 2 juga boleh gitu ya, Kak ya.
1: Saya juga ada jual berbagai topping kan, Kak. Jadi kalau untuk topping-topping yang saya miliki itu ada mentai, ada bolognese, carbonara, dan tartar. Itu kalau teman-teman yang belanja di lapak saya pengen request satu pack isi 8, saya pengen 3 topping aja, Kak, atau 2 topping aja, itu akan kami terima juga, Kak. Jadi nggak hanya fokus hanya menjual yang ada di table menu saya aja gitu. Jadi customer tuh boleh request apa aja. Untuk ulang tahun, packaging birthday package saya juga bebas. Customer mau kayak apa modelnya, saya akan coba berikan yang terbaik untuk customer gitu.
0: Tapi nggak ada tambahan harga gitu ya, Kak Retina ya?
1: Kalau untuk birthday package kita tetap berikan tambahan harga, Kak, dibanding dengan harga normalnya. Karena apa? Karena kalau untuk birthday saya memang lebihkan topping itu saya full kan, Kak. Jadi nggak seperti kita beli yang regular, itu kan misal isi 16 regular, kita hanya topping di bagian dimsumnya aja. Kemudian kalau untuk yang di birthday package, karena tadi ada tambahan tulisan dan segala macam lewat huruf, itu kita perlu merapikan bagian tempat tulisan itu oleh berarti kita harus menambahkan lebih banyak topping di situ, sehingga nanti kondisinya rata, sehingga untuk meletakkan tulisan juga lebih mudah gitu. Makanya pasti ada penambahan harganya di situ aja, cuma tidak terlalu jauh sih penambahan harganya.
0: Baik, berarti kalau untuk birthday itu jiwa seninya juga harus dikeluarkan ya, Kak ya?
1: Mau tak mau sih, Kak ya. Padahal sebenarnya saya termasuk tipe yang tidak pinter-pinter seperti itu, tapi alhamdulillahnya nih ya, Kak, itulah tadi kenapa saya akhirnya membuka menu birthday package itu. Saya pernah jalan-jalan ke Pontianak ke Cafe Day. Kemudian saya ingat saya pergi ke lapak Naimas Dimsum. Naimas Dimsum itu membuat birthday package-nya itu menarik bagi saya gitu ya. Saya lihat ternyata ada rupanya cetakan untuk huruf, untuk angka gitu. Akhirnya saya coba-coba cari di Shopee, alhamdulillah dapat. Jadi kayaknya nggak perlu kita yang terlalu berkreativitas, cukup dengan cetakan itu kita udah bisa memberikan yang terbaik untuk customer, alhamdulillah.
0: Oke, siap. Nah, dari topping yang kakak sebutkan tadi dan dimsum ya, Kak ya, dimsum ini pasti yang saat ini yang paling digemari dan diminati kaula muda ya. Jangankan kaula muda, saya yang emak-emak aja suka juga gitu ya, Kak ya.
1: Iya, nanti mampir ya, Kak, ke lapak saya.
0: Oke, siap. Nah, Kak Retina, jadi dari sekian banyak topping yang Kak sebutkan dan juga jenisnya ini, yang paling banyak digemari dan paling laris ini apa ini, Kak?
1: Kalau untuk di Kaftanza Dimsum, tetap yang paling bestsellernya yang dimsum mentai tadi, Kak. Dimsum mentai, kemudian yang kedua itu dimsum dengan mix 4 topping. Jadi semua topping yang kami miliki itu kami mixkan di atas topping mentai, di atas topping dimsum. Nah, itu dua produk kami yang best seller saat ini, alhamdulillah.
0: Dimsum mentai sama apa tadi, Kak?
1: Dimsum mix 4 topping.
0: Ini yang paling laris ya?
1: Iya, Kak.
0: Sampai saat ini masih paling diburu ini, Kak ya?
1: Iya, alhamdulillah Kak, paling diminati oleh customer saya. Bahkan yang pelanggan tetap pun saya udah hafal dia pengennya apa. Saya sudah hafal kalau udah datang ke lapak saya, Kakak dimsum mentai ya, iya yang biasa ya, Kak, tanpa nori, dan bahkan situ sampai hafal saya, Kak.
0: Baik, siap. Nah, Kak, sebelum Kakak melibatkan influencer ini, bagaimana sih Kakak dulu awal mula untuk mempromosikannya? Apakah Kakak mempromosikannya melalui TikTok, melalui Instagram, ataupun juga melalui media sosial khusus ini? Apakah mempunyai Facebook khusus ini, Kaftanza ini?
1: Oh, kalau untuk awal mula saya tidak dulu awal mula saya berjualan berjualan online mungkin kurang menyentuh Facebook, Instagram, Kak. Saya lebih hanya ke WhatsApp aja. Dan yang menjadi customer saya ya orang-orang yang ada di kontak saya di WhatsApp ya. Nah, kemudian ada salah satu konten kreator yang konten kreator dia fokus kepada bisnis. Dia dia membuka mata saya waktu itu ketika kita akan mempromosikan produk kita kalau hanya sekedar lewat WhatsApp yang menjadi pelanggan kita ya orangnya itu-itu saja, bahkan hanya orang-orang terdekat kita saja ya kan, yang namanya kita di WhatsApp kan pasti orang-orang terdekat saja yang ada di kontak kita kan. Nah, kalau ketika kamu ingin mengubah, ketika kamu ingin meningkatkan penjualan, coba dengan media sosial yang lebih luas jangkauannya. Salah satunya tadi Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, dari situlah awal mulanya saya mencoba untuk lebih sering bermain di Instagram. Kalau sampai dengan saat ini saya lebih sering bermain di Instagram, Kak. Dan salah satu tadi faktor kenapa saya butuh bantuan dari para influencer tadi, pastinya kita juga butuh followers aktifnya para influencer yang mungkin mau follow kita. Karena ketika mereka ingin membeli produk kita kan otomatis mereka follow dulu akun kita. Nah, di situ bisa membantu saya untuk meningkatkan follower saya di Instagram gitu. Jadi memang sampai dengan saat ini kalau bisa dikatakan yang paling sering saya gunakan untuk mempromosi produk saya saat ini yaitu Instagram.
0: Jadi Instagramnya apa ini Kak Retina?
1: Retina297.
0: Oh gitu, bukan Kaftanza ya?
1: Iya, saya tidak rubah namanya jadi Retina, jadi Kaftanza di Instagram. Kayaknya saya insya Allah lah, kalau misalnya nanti saya mau fokus kepada konten-konten untuk dimsum saya, sepertinya memang saya udah pernah ditegur sama salah satu teman saya yang memang juga dia aware sama saya, coba ini Kaftanza dimsum ini buatkan akun khusus, jadi orang-orang tidak perlu ribet mencari namamu Retina 297, ya mungkin tidak semua orang kenal, tapi mungkin kalau Kaftanza dimsum dari orang-orang, orang udah bisa ketik Kaftanza dimsum udah muncul gitu.
0: Semoga ya. Di next ya Kak Retina ya.
1: Iya.
0: Baik, siap. Nah, kalau kita lihat dimsum ini Kak, kemasannya gitu ya, pada saat kita membeli kemasannya bukan kemasan yang biasa gitu ya Kak ya. Pastinya berbeda dengan kemasan-kemasan yang lainnya. Di tengah kenaikan bahan baku saat ini Kak Retina, apalagi dari segi plastik, pulakan lagi tempatnya, ini bagaimana Kak Retina menyesuaikan dari segi harga yang sudah ditetapkan? Apakah ukurannya diminikan, harganya dinaikkan, atau bagaimana ini Kak? Kakak mensiasatinya?
1: Kalau untuk apa? Untuk pengaruh tadi, pengaruh dari bahan-bahan perlengkapan yang saya butuhkan untuk packaging dan segala macam, memang jujur saja aluminium tray saat ini lumayan harganya dibandingkan awal-awal mula saya berjualan dimsum. yang pastinya ketika saya mulai untuk merintis usaha ini, kita pasti menghitung margin kita, kira-kira pengeluaran yang harus kita keluarkan itu berapa. Kemudian saya tambahkan beberapa persentasenya sehingga ketika saya mengalami peningkatan harga di bahan baku dan di perlengkapan untuk packaging dan segala macam masih bisa terhandle sampai saat ini alhamdulillahnya. Jadi saya tidak mengubah kualitas produk saya tidak memperkecil produk saya terutama untuk dimsumnya. Kemudian untuk saus-saus saya sendiri juga saya tidak mengubah cita rasa yang memang sudah ada dan sudah lekat di customer saya. Karena tadi di awal saya sudah menghitung, mencoba menghitung ini pengeluaran yang harus saya keluarkan, kemudian saya tambahkan persentasenya sehingga ketika saya pikiran saya kalau misalnya ada peningkatan harga masih bisa tercover dengan harga yang sekarang saya jual. Dan alhamdulillahnya untuk saat ini saya masih bisa menjual dengan harga yang sama seperti seperti ketika bahan baku masih di harga yang lama gitu.
0: Baik, berarti dari segi ukuran tidak dikurangi, dari segi harga tidak dinaikkan gitu ya Kak Retina ya?
1: Iya,
0: Kak. Baik, siap. Nah, berarti kalau untuk saat ini Kakak sudah mempunyai berapa karyawan ini Kak?
1: Alhamdulillah sekarang saya sudah punya 2 karyawan untuk yang menjaga lapak dan 2 karyawan lagi untuk tim produksi saya.
0: 2 karyawan untuk jaga lapak, 2 untuk tim produksi.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk yang tim produksi ini bagaimana ini Kak Retina? Biasanya kan kalau ownernya itu racikan dari dia, dengan orang yang itu pasti berbeda ini Kak Retina. Ya.
1: Apakah itu Kak tetap saya meracik dulu Kak. Saya racik dulu, jadi yang membantu di tim produksi hanya sekedar mencetaknya aja lagi.
0: Berarti kalau semuanya itu memang Kak Retina gitu ya?
1: Iya, saya pegang semua termasuk saus pun saya usahakan saya membuat sendiri Kak. Jadi untuk saus, karena saus kan tidak butuh waktu lama juga untuk membuatnya, jadi saya bisa menghandle sendiri. Kadang subuh sebelum saya turun, setelah sholat subuh saya langsung buat, atau kalau tidak sepulang dari saya pergi ke lapak masih ada waktu, kadang kami bisa cepat pulangnya, bisa lambat pulangnya, dan jadi saya menyesuaikan aja Kak waktunya Kak. Kalau untuk saus, persausan saya insya Allah bisa handle sendiri gitu.
0: Baik, berarti kalau persausan dan yang lain-lainnya ini diproduksi setiap hari atau memang sudah misalnya nih untuk 2 hari, untuk bagaimana ini Kak?
1: Kalau untuk mentai Kak, kalau untuk mentai saya tetap buat setiap hari. Jadi fresh, karena saus mentai ini kan dia menggunakan mayo. Jadi kalau mayo ini dia kalau misalnya kita pakai lagi untuk besok dan harus dimasukin lagi ke kulkas atau freezer, dia akan sedikit berubah warna Kak. Jadi saya usahakan untuk membuat setiap hari untuk mentainya. Kecuali kalau untuk carbonara dengan bolognese, itu karena saya masak dengan waktu yang lama, dengan api kecil waktu yang lama, sehingga proses masaknya pun lumayan lama, dan kalau misalnya pun tidak habis hari ini, saya masih bisa simpan di freezer, besok saya panaskan lagi dan saya gunakan lagi gitu.
0: Baik, berarti itu masih aman lah Kak ya, dibandingkan dengan mayonnaise gitu ya. Berarti kalau untuk dimsumnya sendiri Kakak produksi setiap hari juga ya Kak ya?
1: Kalau untuk dimsum tidak Kak, kita pakai per 3 hari sekali. Karena kalau kita buat setiap hari juga kasihan tim produksinya. Jadi 3 hari sekali kita produksi dengan jumlah yang lumayan banyak, kemudian kita masukin ke freezer Kak.
0: 3 hari sekali produksi ini berapa kilo habis ayamnya nih Kak Retina?
1: Kalau untuk ayamnya, biasa saya habiskan 20-25 kilo Kak.
0: Cukup luar biasa ini Kak ya?
1: Iya.
0: 20-25 gitu ya?
1: Iya. Jadi memang distokkan supaya bisa untuk beberapa hari gitu penjualannya, alhamdulillah.
0: Baik, berarti ini kalau dari segi toppingnya memang harus fresh gitu ya Kak Retina ya? Apalagi iya, namanya mayones ini sangat sensitif sekali ya Kak ya?
1: Iya, sangat sensitif dia. Dari rasa kemudian dari warnanya itu akan nampak Kak.
0: Jangankan dia bermalam Kak, biasanya kalau udah kita bikin apa ya, burger aja untuk anak itu Kak ya, dalam selama waktu beberapa jam aja itu udah agak gimana gitu, apalagi kalau nggak kita masukkan ke dalam kulkas gitu Kak Retina.
1: Iya,
0: ya
1: iya. Betul Kak.
0: Kak Retina, kalau kita berbicara di tengah persaingan kuliner saat ini, tentunya dimsum juga sudah sangat menjamur gitu ya Kak ya. Nah, kalau dari segi Kaftanza dimsum sendiri ini agar tetap diminati oleh para pencintanya nih, apa yang Kakak lakukan ini? Usaha apa yang Kakak lakukan biar dia tetap digemari ini, Kak?
1: Iya, pasti banyak hal sih, karena kita pelaku usaha tadi, yang pertama tetap menjadi prioritas saya adalah kualitas produk itu sendiri, itu tetap harus kita upamakan. Karena apa? Karena kita pasti ingin memberikan yang terbaik untuk customer kita setiap harinya, harapannya apalagi customer yang selalu repeat order ke kita, mereka sudah tahu sekali bagaimana rasanya dimsum kita, bagaimana rasanya topping kita, jadi berusaha untuk tidak mencoba untuk mengurangi bahan dan segala macam untuk tetap meningkatkan kualitas produk. Kemudian kalau yang kedua, dari segi pelayanan ya, dari segi pelayanan kita kepada konsumen-konsumen kita, yang pastinya belajar untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para konsumen. Bagaimana caranya ketika orang datang ke lapak kita memberikan pelayanan, kemudian ketika kita memberikan produk kita dan segala macam juga

0: saya pasti harus punya target pasar lebih luas lagi. Kemudian saya akan saya punya harapan saya pastinya nanti ke depannya saya bisa membuka cabang untuk dimsum ini sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan jalannya. Yang pastinya harapan saya apa? Saya pengen bisa membuka lowongan pekerjaan juga untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar saya dulu. Nah,
1: Amin.
0: alhamdulillahnya contohnya sekarang karyawan saya itu adalah orang-orang yang memang saya kenal. Bahkan salah satu karyawan yang paling terlama sampai saat ini yang berada di berada membantu saya di lapak itu adalah orang yang memang dari kecil berteman dengan saya. Dan saya sudah anggap sebagai kakak sendiri dan alhamdulillahnya sampai sekarang dia masih membantu saya. Nah, itu harapan saya bisa mengembangkan usaha saya ini supaya orang-orang di sekitar saya juga bisa terbantu oleh saya gitu lewat Kaftan Zadingsam.
1: Baik, amin. Semoga dimudahkan jalannya nanti ya, Kak Retina ya.
0: Amin, amin ya.
1: Baik, berarti di sini pelayanan menjadi hal yang utama ya, Kak ya. Jadi kalau meskipun istilahnya jangan kita melihat berapa orang membelinya dulu gitu. Yang satu dua diremehkan gitu. Ini jangan ya Kak Retina ya.
0: Iya betul, betul sekali.
1: Yang pasti begitu apa ya, begitu pembeli datang tebarkanlah senyum terlebih dahulu gitu ya Kak ya.
0: Iya benar-benar.
1: Baik, siap Kak. Semenjak Kakak memulai usaha gitu ya, buka usaha dimsum ini dari Mei awalnya sama teman, November memutuskan diri untuk membuka di Car Free Day Muara Kantuk Sanggau. Ada nggak sih Kak tantangannya Kak yang Kakak rasakan?
0: Kalau untuk tantangannya ya, tadi tantangannya bagaimana sih saya bisa tetap bertahan sampai dengan saat sekarang, tetap bertahan dengan Kaftanza Dimsum, di mana pastinya bisnis kuliner dimsum ini sekarang sudah merajalela di mana-mana, ya terutama di Kota Sanggau aja banyak sekali yang menjual dimsum. Nah, di situ saya merupakan tantangan besar bagi Kaftanza Dimsum supaya tetap bisa bertahan dan diterima oleh masyarakat gitu.
1: Itu tantangan dirasakan ya Kak ya?
0: Iya.
1: Berarti dari segi bahan baku dan yang lainnya aman ya Kak ya?
0: Iya, insya Allah. Untuk bahan baku mungkin saya mengalami kesulitannya itu kalau untuk di bahan baku terutama di mayo yang saya gunakan Kak. Mayo dan Tobiko yang saya gunakan itu kebetulan memang tidak ada jual juga di Sanggau ini. Nah, itu kesulitan saya saat ini karena saya harus beli di Pontianak. Kemudian kayak aluminium tray packaging yang saya gunakan juga untuk saat ini supplier di Sanggau belum ada yang menjualnya. Dulu pernah ada yang menjual ini di Sanggau, tapi setelah itu stop, nggak pernah lagi disupply dari Sanggau. Akhirnya sekarang saya harus stok setiap bulannya aluminium tray ini. Saya beli grosiran Kak lewat Shopee yang belinya di Jakarta. Kalaupun stok saya lagi habis dan pengiriman maklum karena kita pengiriman dari Jakarta menggunakan kargo itu kadang lama, sementara stok packaging saya habis ya terpaksa saya harus membeli juga di Pontianak walaupun dengan harga yang sedikit lebih tinggi gitu Pak.
1: Baik, berarti itu tantangan Kakak rasakan ya dari segi bahan baku yang lainnya ya Kak ya, dari segi aluminium tray dan juga yang lainnya gitu. Semoga di Sanggau nanti ada toko khusus ya Kak ya, karena kalau kita lihat sudah banyak juga dimsum di Sanggau ini ya Kak ya.
0: Betul,
1: Baik.
0: Harapan saya dan harapan teman-teman yang menjual dimsum pasti saya yakin harapannya bisa punya supplier yang di Sanggau saja, jadi tidak perlu repot lagi untuk beli di luar menggunakan ongkir lagi dan segala macam.
1: Baik, siap Kak Retina. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita, Kakak ada buka nggak sih katanya di summer weekend katanya?
0: Oh, alhamdulillah saya buka setiap summer weekend. Mulai summer weekend launching awal itu saya lupa di bulan berapa ya summer weekend launching itu saya sudah buka lapak di sana. Jadi setiap dua minggu sekali, summer weekend kan satu bulan hanya dua kali.
1: Iya.
0: Jadi setiap summer weekend insya Allah kami akan tetap buka lapak.
1: Berarti Sabtu depan ada ya Kak ya?
0: Sabtu depan Sabtu ini Kak ya,
1: Sabtu ini ya.
0: Sabtu ini, insya Allah kita ada dan letak posisi kita, insya Allah kalau tidak berubah, kita di dekat tribun.
1: Oh, dekat tribun.
0: Iya, dekat tribun, tenda warna biru, ada tulisan Kaftanza Dimsum di depan.
1: Baik, berarti yang mengarah ke RRI gitu ya Kak ya, hadapannya ya gitu ya.
0: Iya, menghadap ke RRI, betul.
1: Iya, betul.
0: Iya, betul.
1: Oke, siap Kak Retina, tidak terasa waktu membatasi kita ini, mungkin ada pesan untuk para UMKM apalagi UMKM yang baru saja merintis usaha ini.

0: sama-sama belajar sebenarnya, paling sharing aja untuk teman-teman UMKM, ayo lebih semangat lagi, kita bismillah, berdagang itu adalah salah satu jalan kita mendapatkan rezeki juga, dan pastinya segala hambatan, tantangan yang kita hadapi, yuk kita tetap fokus kepada penjual, tetap fokus pada produk kita, kualitas produk kita, kemudian jangan takut untuk mempromosikan produk kita, jangan ragu orang suka atau enggak dengan produk kita, tapi bismillah ketika kita memberikan yang terbaik, maka hasilnya juga akan baik juga.
1: Baik, siap. Yang pastinya jangan takut untuk memulai terlebih dahulu, diawali dengan niat dan usaha dan kerja keras ya Kak ya.
0: Iya benar Kak.
1: Jadikanlah keluarga sebagai try pertama gitu untuk usaha kita ya Kak ya. Dan benar, minta koreksi benar dari mereka, seperti apa sih yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikurangi gitu ya Kak.
0: Iya benar Kak.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Retina sudah meluangkan waktunya di sore hari, di sore hari ini. Semoga di next gitu ya kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Semoga Kaftanza Dimsum bisa membuka toko sendiri ya Kak ya.
0: Ya amin.
1: Dan tentunya ini
0: terima kasih banyak juga untuk RRI Sangga.
1: Semoga ini apa ya, untuk adik-adik kita yang mencari pekerjaan gitu ya Kak ya, pastinya juga bisa join dengan Kak Retina gitu ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Oke, siap. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itulah UMKM Bicara pada sore hari ini bersama Kak Retina ya. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami di UMKM Bicara, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Anda masih bersama kami. Kita sanggup.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gancane awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
15: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas muluk istrimu di situ.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, berikutnya saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak ya, mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: Sari Berita Penting.
1: Wakil Bupati Sintang ajak generasi muda Kabupaten Sintang berani berwirausaha gali potensi daerah melalui inovasi produk unggulan.
2: Yang memiliki ide, yang memiliki kreativitas, apalagi berkenaan dengan produk unggulan daerah.
1: Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Rodeson ajak para ayah terlibat aktif dampingi anak hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru.
3: Ayah itu harus berperan mutlak dalam pembinaan keluarga ya. Jadi dalam bukan hanya ayah itu aja, bukan hanya hadir secara fisik.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 dan inilah berita selengkapnya.

0: Wakil Bupati Sintang mengajak generasi muda Kabupaten Sintang untuk mulai berani menjadi wirausaha dan menggali potensi daerah melalui inovasi produk unggulan. Laporan selengkapnya disampaikan Daniel Rasita.
1: Bupati Sintang Florensius Roni mengajak generasi muda Kabupaten Sintang untuk mulai berani menjadi wirausaha dan menggali potensi daerah melalui inovasi produk unggulan. Roni menilai paradigma bahwa dunia usaha hanya dimiliki kelompok tertentu harus dihilangkan. Menurutnya modal utama seorang wirausaha bukanlah hanya uang, melainkan keberanian melahirkan ide dan gagasan. Ia juga mengingatkan agar persoalan modal tidak menjadi alasan seseorang mengurungkan niat untuk memulai usaha. Selain itu, Roni juga mengajak para generasi muda untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperluas pemasaran produk unggulan daerah. Menurutnya kualitas produk yang baik harus diimbangi dengan strategi promosi yang tepat agar mampu dikenal masyarakat luas. Selain itu ia berpesan kepada generasi muda dan pelaku UMKM untuk semakin percaya diri memanfaatkan teknologi digital sehingga produk-produk khas Sintang mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
2: Yang memiliki ide, yang memiliki kreativitas, apalagi berkenaan dengan produk unggulan daerah, ramah lingkungan, saya pikir nggak usah lagi takut untuk mempromosikan, mengeluarkan idenya. Jangan takut untuk masyarakat, anak-anak muda terutama, untuk memulai berpikir secara entrepreneur. Modal seseorang entrepreneur itu adalah ide dan gagasan, ide dan keberanian. Bagaimana ide itu bisa muncul, berani dulu. Kalau kita belum mengeluarkan ide, lalu kita berpikir bahwa, ah enggak bisa. Ah ini bukan passion aku, ah ini bukan bidang aku, bukan bidang kami. Nah bagaimana ide itu bisa keluar.
1: Lebih lanjut, Roni berharap semakin banyak anak muda Sintang yang mampu menciptakan produk unggulan berbasis potensi lokal sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru di daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisan mengajak para ayah untuk terlibat aktif mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Pontianak sebagai bentuk dukungan moral dalam mengawali proses belajar, dan berikut laporannya.
3: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 3 Pontianak berlangsung dengan suasana berbeda. Sejumlah ayah tampak mengantar anak mereka hingga ke gerbang sekolah sebagai bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon turut hadir mengantar putranya ke sekolah. Menurutnya gerakan ini merupakan implementasi kebijakan yang telah dicanangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melalui surat edaran kepada seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta. Horizon mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah bukan sekadar mengantar anak, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kepercayaan diri anak saat memulai tahun ajaran baru. Dirinya menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan keluarga. Karena itu, keterlibatan ayah diharapkan semakin memperkuat peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.
4: Ayah itu harus berperan mutlak dalam pembinaan keluarga ya. Jadi dalam bukan hanya ayah itu hanya bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus hadir memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan pengasuhan. Dalam hal pengasuhan keluarga ini semestinya tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab ayah.
3: Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam proses pendidikan, sehingga anak-anak memiliki semangat belajar yang lebih tinggi dan merasakan dukungan penuh dari kedua orang tua sejak hari pertama mereka kembali ke bangku sekolah. Syarutani melaporkan.
0: Musim kemarau menyebabkan warga di Kabupaten Sanggau mengatur penggunaan

0: dari sumur bor. Meski pasokan air masih tersedia, warga harus menghemat pemakaian agar kualitas air tetap terjaga. Berikut laporannya.
1: Air memaksa sebagian warga di Kabupaten Sanggau beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Meski masih mengandalkan sumur bor, debit air mulai terbatas sehingga penggunaannya harus dihemat agar tidak mengeluarkan lumpur. Kondisi tersebut membuat warga memanfaatkan air hujan sebagai cadangan, bahkan menggunakan air sungai untuk mandi. Salah satunya dialami Fitri, warga Sanggau yang tetap bertahan dengan sumber air sumur bor selama musim kemarau.
2: Kalau di rumah saya di sumur bor sih. Kalau musim kemarau pastinya ada debit air yang terbatas. Kalau di musim kemarau ini ya, kalau dibilang tercukupi. Cuman kita ngidupin air tuh nggak selamanya harus full nih bak nih, ada batas-batas tertentu. Karena kalau kita ngidupin misalnya 20 menit, nah di menit ke-15 itu yang naik bukan air tapi lumpur. Jadi kita ngidupinnya minimal 5 jam sekali kayak gitu sih. Nggak ada sih ya, karena kita masih memang mengharapkan air hujan ya. Dan juga mau nggak mau kita mandi ke sungai karena lumayan dekat ya sungai di daerah sini.
1: Fitri berharap pasokan air dari sumur bor tetap mencukupi hingga musim kemarau berakhir meski penggunaannya harus dihemat. Selama belum mengalami kekeringan total, ia memilih memanfaatkan air hujan dan air sungai daripada beli air bersih. Tri Putri melaporkan.
0: BPS Kalimantan Barat melaksanakan sensus ekonomi hingga ke pelosok daerah meski menghadapi berbagai kendala di lapangan. Petugas mengoptimalkan pendataan secara luring di wilayah tanpa sinyal demi memastikan seluruh data tetap terkumpul. Kita simak laporannya.
3: BPS Provinsi Kalimantan Barat terus melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga ke wilayah terpencil. Luas wilayah dan sebagian akses jalan yang masih didominasi tanah serta keterbatasan jaringan internet menjadi tantangan utama yang dihadapi petugas di lapangan. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Mosaihudin mengatakan, petugas tetap menjalankan pendataan dengan memanfaatkan aplikasi secara offline di daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Data yang telah dikumpulkan baru dikirim ke pusat setelah petugas berada di wilayah yang memiliki akses sinyal. Selain kendala geografis, petugas juga menghadapi masyarakat yang belum bersedia memberikan data. Menurut Saihudin, kondisi tersebut diatasi melalui pendekatan persuasif dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi.
4: Wilayah juga ada yang wilayah misalnya di daerah yang Kacamada gitu, kemarin sudah kita koordinasikan juga, kita laporkan juga ke Pak Wali Kota gitu untuk bisa membantu, karena data sensus ekonomi ini sangat-sangat penting untuk memotret kondisi 10 tahunan sekali dan untuk merencanakan pembangunan 10 tahun ke depan.
3: Saihudin menjelaskan, sensus ekonomi tidak hanya mendata aktivitas usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga di Kalimantan Barat. Data tersebut akan menjadi gambaran kondisi ekonomi masyarakat pada 2026 sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Menurut Saihudin, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM Kalimantan Barat. Karena itu, BPS mengharapkan dukungan seluruh masyarakat agar memberikan informasi yang benar sehingga hasil sensus dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran selama 10 tahun mendatang. Hermanta melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung Sekayu mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Juni, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 2.300 pasien dari sebelumnya sekitar 1.900 pasien pada bulan Mei. Diperkirakan pada bulan Juli akan terjadi peningkatan kunjungan pasien. Kita simak laporannya.
6: Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rimarian Ayuri menyampaikan, jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung Sekayam Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ia menambahkan, peningkatan jumlah pasien diperkirakan masih akan berlanjut pada bulan Juli. Hingga saat ini, data kunjungan pasien bulan berjalan masih dalam

0: proses rekapitulasi yang mengungkapkan hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam. Kondisi tersebut didominasi pasien yang mengikuti program pengelolaan penyakit kronis Prolanis.
1: Bulan lalu itu ada kunjungan di 2.300-an. Kalau bulan Juni itu mengalami peningkatan karena di bulan Mei sebelumnya hanya 1.900. Bulan Juni mulai meningkat, kemungkinan bulan Juli ada peningkatan juga. Kalau puskesmas kita di wilayah kerja kita ini kan ada dua penyakit terbesar. Ada yang pertama itu hipertensi. Kalau hipertensi ini karena kita banyak klub prolanis, jadi hipertensinya tinggi ya, atau tekanan darah tingginya tinggi. Yang kedua ini yang terkait musiman ya, tergantung musim apa. Kalau bulan Juni kemarin itu ISPA di urutan kedua.
0: Dokter Yohana terus mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan rutin memeriksakan kondisi kesehatan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka penyakit tidak menular maupun penyakit musiman di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Setelah puluhan tahun dinilai kurang mendapatkan perhatian pemerintah, koperasi kini memasuki babak baru. Pada peringatan Hari Koperasi Nasional, Ketua Dekopin menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan koperasi sebagai prioritas pembangunan ekonomi nasional dan berikut laporannya.
3: Ketua Dekopin menegaskan, selama hampir 3 dekade, koperasi seperti tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Namun, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, koperasi ini ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi pembeda dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pengajar Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih Kementerian Koperasi RI, Edi Suprianto mengatakan, konsep dasar koperasi tidak berubah. Koperasi tetap berlandaskan asas dari, oleh, dan untuk kesejahteraan anggota, serta mengedepankan ekonomi gotong royong yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4: Jadi ekonomi koperasi itu berbeda dengan ekonomi neolib, sebagaimana yang sekarang tengah banyak diperbincangkan bahwa keberadaan atau paradigma ekonomi liberal itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dunia menuju bentuk-bentuk ekonomi yang baru.
3: Edi menjelaskan, koperasi pada masa lalu berkembang melalui pendekatan bottom up, yakni lahir di kesadaran masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama. Sementara, melalui program koperasi desa atau kelurahan merah putih, pemerintah kini menetapkan pendekatan top-down dengan memberikan dorongan dan fasilitas agar masyarakat lebih cepat membangun kemandirian ekonomi melalui koperasi. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena sebagian masyarakat masih belum memiliki kemandirian ekonomi yang kuat. Dengan dukungan pemerintah, koperasi diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
2: Jalan Lingkar Wisata Baning Sintang menjadi pusat penjualan durian murah yang ramai dikunjungi warga di musim panen durian. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani.
5: Jalan Lingkar Wisata Baning menjadi area pasar musiman setiap tahun. Penjualan buah durian dengan harga terjangkau, area ini ramai dikunjungi warga karena banyak pilihan buah durian segar. Salah seorang pedagang durian Jalan Lingkar Wisata Sintang, Romanayanti Delu, mengatakan sudah 1 bulan berjualan buah durian di lapak ini, rata-rata 150 buah durian setiap harinya habis terjual.
6: Yang besar dia 400, yang sedang 500, yang kecil lagi 10.000, yang lebih kecil lagi 5.000. Rata-ratanya palingnya 150 biji lah. Ya paling banyak lah 1 juta, tergantung lah. Ya kadang bisa lebih 1.200.000. Pas kalau ramai ya sampai sore, kalau enggak ramai sampai malam. Karena sampai jam 12 malam.
5: Sementara itu penjual lainnya, Edi, yang juga merupakan warga asal Pulau Jawa, mengatakan sengaja datang ke Kota Sintang untuk memasarkan buah durian setiap musim durian. Setiap hari dagangannya ludes terjual meskipun bersaing dengan banyak lapak durian lainnya.
7: Hampir sebulan lah sini ini. Kita beli petani, habis itu kita jual lagi gitu lah. Sekarang agak kurang sih sini ini. Nggak kayak tahun yang kemarin tuh. Kalau tahun kemarin sih mendingan lah. Kalau ini kan musimnya kan musim panas gitu lah. Jadi kurang pembelinya. Iya gitu. Pengaruh juga. Kalau durian kan cepat panas nih. Kalau durian apa, musim panas nih. Jadi kalau musim dingin kan banyak orang nyari durian gitu lah. Tergantung besar kecilnya nih. Kalau yang kecil ada yang 5.000. Ada yang 10, ada yang 350, 450 gitu. Paling besar paling 50.000 ya. rata-rata paling 100-200 ya habis lah bijinya.
5: Ramainya penjualan durian di kawasan Jalan Lingkar Wisata memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Selain para pedagang, aktivitas tersebut turut menguntungkan petani durian karena hasil panen dapat dipasarkan dengan cepat tanpa harus disimpan terlalu lama. Tingginya permintaan dari masyarakat membuat pasokan durian terus berdatangan setiap hari selama musim panen berlangsung. Warga yang datang mengaku memilih membeli durian di kawasan ini karena pilihan buah beragam dengan harga yang relatif terjangkau. Pembeli dapat memilih langsung durian sesuai ukuran dan tingkat kematangan yang diinginkan, sehingga kawasan Jalan Lingkar Wisata setiap malam musim durian menjadi salah satu pusat perdagangan buah yang ramai dikunjungi masyarakat dari Kota Sintang maupun daerah sekitarnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Separi Pontianak. Kami sudah bersama Prakirawan Tika. Silakan, Prakirawan Tika.
9: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Separi Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Perkiraan cuaca esok hari Selasa 14 Juli 2025 diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah berawan. Untuk jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi adanya 65 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerja yang bertugas. Saya Budiman Tair mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Mama, boleh nggak aku main hujan?
4: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
3: Asik!
4: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit.

0: ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hi,

0: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tak apa bercerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tekidot goran yudin. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
18: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau di sore hari ini dan pukul 16 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi baru saja pendengar mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Baik pendengar, informasi dihadirkan untuk pendengar di sore hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Yang mana di sini Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Saiful Huda, mengatakan, Komisi 5 memberikan dukungan

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga

0: untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Hah?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iya bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
3: ini. Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
4: Stop. Jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta. Buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Iya, mendengar informasi selanjutnya untuk pendengar ini terkait dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Gus Nonia Khalim yang mengusulkan Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Oleh karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha. Gus Nonia juga mengatakan, tim tersebut dapat membantu menilai apakah UMKM benar-benar layak memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Jika terdapat perbedaan penilaian, pelaku UMKM menilai rujukan yang dapat dijadikan bahan evaluasi. Informasi selengkapnya baca di portal resmi kami rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidok gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
18: Siapa?
17: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
18: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
17: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
19: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
18: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
17: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
18: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
17: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
18: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
17: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
8: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
7: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
8: Betul tuh Aleona.
9: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
10: Ya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini. Informasi ini masih kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id ya. Informasi selanjutnya untuk pendengar di sore hari ini. Ini adalah informasi terkait dengan Kementerian Kebudayaan, Kemenbud ya, menetapkan kawasan prasejarah Gua Liang Kabori dan Liang Metaduno Sulawesi Tenggara sebagai cagar budaya peringkat nasional, yang mana seluruh tahapan sidang penetapan status oleh tim ahli cagar budaya nasional telah rampung dilaksanakan pada pekan lalu. Nah, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kabupaten Muna, pemerintah Desa Liang Kabori, dan para pemangku adat. termasuk peneliti, komunitas budaya, serta seluruh masyarakat yang secara lintas generasi merawat kawasan cadas tersebut. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu loh, pa, toko di depan rumah kita itu loh.
2: Mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
4: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
3: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
4: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
5: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
4: Kocak lu.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
2: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Yo, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di sore hari ini. Informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Berdasarkan informasi untuk pendengar terkait dengan Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus ya, meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran RAPCEK dalam penyusunan kembali pagu anggaran 2027. Menurutnya, pemenuhan anggaran pemeriksaan kelaikan kendaraan menjadi bagian penting untuk menjamin keselamatan transportasi. Permintaan tersebut disampaikan Lazarus saat memimpin rapat bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DPR RI. Ia meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terlebih dahulu menyusun kembali komposisi anggaran dengan mengutamakan kebutuhan yang bersifat wajib. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id dan nanti pada pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar beda bol ini.

0: dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Iya, peringat pukul 17:41 waktu Indonesia pada saat ini. Pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Sebelum dikumandangkan azan maghrib, terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda.

Baru saja tadi dihadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat saat ini saatnya akan dikumandangkan azan maghrib ya ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Iya, pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pukul 18 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat saat ini kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
6: Do re mi fa sol la ti do so do.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Oke, berikan informasi untuk Anda di malam hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id, yang mana di sini Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengatakan diversifikasi ekspor, kemitraan strategis, dan kolaborasi global memperkuat ketahanan perdagangan nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Nah, peringat Roro mengatakan, perekonomian global mengalami transformasi ditandai meningkatnya persaingan strategis, penggunaan tarif, dan perubahan rantai pasok global, yang mana menurutnya kondisi tersebut menuntut setiap negara menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan ketahanan nasional. Peringatan untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Gah. Ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.
2: Bambang, ampun.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

307 km tenggara, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Pendengar, BMKG menyebut informasi awal mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama buat ngurangin sampah.

0: biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
1: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh. Si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, okay. Wih, oke, okay, disetujuin langsung. Oke, okay, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
3: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda, ini terkait dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya belum menerima usulan nama pengganti Febri Ardiansah sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Menteri Prasetyo mengatakan secara mekanisme, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan usulan pengangkatan Jampitsus. Nah, pendengar, selain itu, adapun pengunduran diri Febri tidak perlu dengan kepres karena pengunduran tersebut bersifat pribadi. Febri merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian pencucian uang atau TPPU. Nah, pendengar, satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi pada malam hari ini. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami di Sanggau Sore. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam. Tentunya juga menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.

0: bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
2: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
0: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
3: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
4: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum lakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
3: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP. Penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
0: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi notis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
3: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Kosong.
6: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
5: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosong ya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
6: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
7: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya. Dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
8: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
7: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
10: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
11: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
10: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
13: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
14: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
12: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat
16: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
15: Walau apa yang disampaikan gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang tinggal yang menjadi fokus kita.
16: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
17: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
2: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
18: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
19: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
18: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan setiap pihak, jadi nobarnya saya rasa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah ya, Bumi Darnante. Telah Anda ikuti tadi informasi warta berita sentral Pro 3 RRI, dan kembali bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam ya, nanti akan bersama Anda menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, bersama kami edisi Sanggau Malam dengan beberapa sesi acara akan menemani ruang dengar Anda, di antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral. Kemudian di 19.30 hingga pukul 20 mimbar rohani agama Islam, dan pukul 20 hingga 20.10 sandiwara radio. Kemudian di 20.10 hingga 22 musik dan informasi. Kemudian di 22 hingga di 24 Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Itu tadi pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Malam edisi Senin 13 Juli 2026. Saya Eko Karjuan.

89 Al-Fajr di ayat yang ke 1 ya. Sudah? Sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyafi wal watr. Tambahkan satu ayat lagi, wal laili idza yasr. Baik, wal fajr. Aku bersumpah demi waktu fajar. Di dalam Al-Quran kita temukan ragam sumpah yang langsung disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bersumpah pun pasti yang difirmankan sudah penting. Dan sumpah itu ciri penegasan dan kesungguhan. Kalau dikaitkan dengan makhluk, ada kesungguhan. Makanya kalau Anda ingin menguatkan sebuah pesan dan menunjukkan Anda serius, pakai sumpah ya. Besok ada ceramah Ustadz Adi di Masjid A. Wah, yang benar. Sumpah. Nah, dia. Nah, kata sumpah itu kan biasanya untuk menegaskan sebuah makna kan, dan menunjukkan kesungguhan. Nah, Allah itu tidak bersumpah pun itu pasti sudah penting apa yang difirmankan. Apalagi kalau disertai dengan sumpah, maka pasti ada yang istimewa di dalamnya. Jadi kalau kita menemukan ayat dalam Al-Quran diawali dengan sumpah, ini menunjukkan pesan yang disampaikan di ayat itu tidak biasa, ada yang sangat penting, berbeda dengan pesan-pesan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Wal fajr. Ciri sumpah pertama itu kalau ada di awal ayat. Ini secara umum ya. Dibuka dengan huruf waw. Ujung akhir kalimatnya, ujung kalimatnya itu harakatnya kasrah. Sudah? Misal, waw ketemu satu kalimat ujungnya kasrah. Wal fajri wal laili wasyamsi wadhuha. Ha, jadi setelah waw ada kalimat ujungnya kasrah. Nah, itu diartikan wawnya sumpah. Qasam namanya, wawil qasam. Kalau sudah dibuka dengan seperti ini, artinya informasi yang disampaikan setelah huruf waw itu penting, tidak biasa. Wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang fajar yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi di sini Allah bersumpah dengan lima hal. Ada lima sumpah. Aqsamun khamsah, kata para ulama, terdapat lima sumpah di dalamnya. Satu, wal fajar, demi waktu fajar. Dua, walayalin ashar, dan 10 malam yang istimewa. Tiga, wasyafi'i. Wasyafi'i, demi waktu genap. Kemudian 4, wal watar. 5, wal laili idza yasr. Ada 5 di sini disebutkan, menunjukkan ada 5 yang istimewa, saking istimewanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Baik. Satu, fajar. Secara cepat saja. Para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada 2 pemaknaan di kata fajar di sini. Yang pertama yang dimaksudkan setiap waktu fajar. Itu penting. Setiap waktu fajar dalam setiap hari. Jadi ada satu yang istimewa, waktunya di waktu fajar dari sekian perubahan waktu yang kita alami dalam sehari. Kan dari fajar nanti muncul ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam kan. Nah, dari perputaran waktu itu, di antara sekian banyak waktu, fajar itu istimewa. Karena itu Allah panggil kita untuk bisa menunaikan sholat di waktu fajar. Ya, hakikatnya bukan hanya sholatnya,
ada waktu-waktu yang hanya dalam fajar itu yang enggak ditemukan keistimewaannya di waktu yang lain. Contoh, kita ambil ke ibadah ritual dulu. Salat di waktu fajar ini itu 2 rakaat sunnahnya saja. Sunnahnya, belum masuk ke fardunya. Itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau Anda mampu menunaikan 2 rakaat fajar, itu yang dimaksud sunnahnya. 2 rakaat, tapi disebutkan kalimat fajarnya. Bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya. Dan dilakukannya sebelum salat fardunya untuk menunjukkan betapa pentingnya itu. Karena kalau orang tahu itu penting, pasti persiapan datang sebelumnya. Ya, Anda tahu di sini akan pengajian kan? Subuh kan? Subuhnya misalnya jam 4.35. Anda menjadikan pengajian itu sebagai hal yang prioritas. Kalau waktunya 4.35, datangnya jam berapa? Ada yang nginap, ada yang itikaf. Karena menjadikan itu penting. Kalau tak penting, mungkin diabaikan. Nah, Allah menyatakan, fajar itu penting. Jangan tinggal. Bahkan saking pentingnya, ada di antara hamba-hamba Allah yang menyiapkan waktu fajar itu bangun dari sebelumnya sampai warming up dulu. Pemanasan supaya subuhnya itu, fajarnya itu bisa optimal. Bangun dari malam, Pak. Ada yang menjelang fajar itu membiasakan hatinya supaya khusyuk. Sehingga saat sholat di waktu fajar sudah terkoneksi kepada Allah dengan baik. Cara menyiapkannya dengan istighfar. Waktu singkat menjelang fajar itu disebut sahar namanya. Jamaknya disebut ashar. Ada orang-orang yang kalau sudah tiba waktu ini, dia banyak istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Supaya hatinya lapang saat fajar tiba, terkoneksi sempurna kepada Allah. Sempurna. Nyambung. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak, ya, ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar, itu diantara amalannya rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Dah, ini ijazahnya langsung dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. As-sabirina, as-sadiqina, wal-qanitina, wal-mun

al-qanitina. Sedangkan kita diminta sholat itu dengan sifat kunut. Orangnya disebut qanit, jamaknya qanitin. Ada di mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tuh. Kalau mau sholat, mau enak sholatnya, jangan sekedar sholat. Memang betul, sudah selesai. Ya, menuntaskan kewajiban. Beban kewajibannya hilang. Tapi kenikmatannya dapat enggak? Manfaatnya dapat enggak? Kalau ingin menikmati sholat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam sholat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu, istighfar. Dibuka. Sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahur menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya, tahajud, kemudian istighfar, terbuka hati, rajin memberi di situ, itu disebut langsung oleh Quran kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Itu tahajudnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu istighfar. Nah, hakikatnya kita bangun malam itu, hakikatnya kita istighfar di waktu sahar untuk persiapan ke fajarnya. Salah satu maknanya itu. Makanya Nabi kan ya suka rebahan kan sedikit ya. Bukan rebahan yang sempurna. Ya kaum rebahaners nih ya. Ya, coba dicek tuh. Kalau ada rebahan Nabi itu miring sedikit ke kanan kan setelah istighfar tuh nunggu-nunggu sampai fajar tiba. Supaya kesadarannya optimal. Ada apa di fajar itu sampai dipersiapkan sebelum itu? Sampai-sampai dua rakaatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau dibaca pakai iman, gak ada yang bisa menandingi. Saya tanya antum, dikasih 1 juta atau 2 rakaat sebelum subuh? Ayo. Oh, masa? Huh? Coba dicek. Sana ada lomba balapan di sirkuit tuh. Berlangsungnya sebelum subuh. Siapa yang datang duluan di dekat situ? 10 tempat pertama mendapatkan bonus 5 juta. Cuma nontonnya dapat 5 juta. Tawaran kedua, datang ke masjid, tunaikan 2 rakaat sebelum subuh setelah azan tiba, dapat dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pilih mana? Nonton di sirkuit atau 2 rakaat sebelum subuh? Tuh, makin pelan jawabannya. Karena babnya iman, bukan akal. Akal yang dibimbing oleh iman itu lebih tajam nanti cara berpikirnya. Mampir gua aja ke masjid, ntar balik lagi ke sana. Berarti ada yang penting. Ya, kalau antum ingin latihan jadi orang baik, atau anak pengen jadi baik tuh, konsisten kan subuh. Kayak ulama tuh gak banyak ceramah, gak banyak cakap, bilang subuh aja, konsisten. 40 hari subuh terus, ya sering begitu kan ya? Nah itu saya bahas ilmunya sekarang. Dan itu dari Quran. Makanya ada aneh, agak aneh kalau rajin, rajin ta'lim, rajin saling mencela. Sholat, kok menjadi saling menuduh? Orang sholat itu bersih hati. Orang ta'lim itu bersih jiwa. Nah cara memulainya, fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena Allah menginginkan hambanya jadi baik. Itu pesannya. Nanti sifatnya beda dengan zuhur, beda dengan asar, beda dengan maghrib, lain dengan isya. Fajar itu pembukanya. Karena itulah saat fajar dipanggil, iman kita terpancar. Makanya saat tidur kalau dengar adzan, itu kan terpancar kan, sudah adzan. Dan sekelebat itu ada yang meminta kita bangun tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tiba-tiba dengar adzan. Itu yang terpanggil imannya. Ketika cahaya iman itu merespon suara adzan, itulah fajar namanya. Dari maknawinya. Dari segi waktu, dia melatih keadaan kita jadi lebih baik, terkoneksi dengan Allah, kalau sudah hati

Hatinya bersih, nyambung dengan Allah, doanya mustajab. Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Kata Nabi demikian. Allah itu maha baik sehingga akan cepat menerima dari yang baik-baik. Hatinya sudah baik, sudah lapang, jauh dari maksiat, maka apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saat-saat paling tepat untuk berdoa itu, memperbanyak doa itu saat fajar. Malaikat kumpul semua. Hadisnya sahih. Ya, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat siang dan malam kumpul semua di waktu fajar. Alhamdulillah malaikat tuh ghaib. Kalau tampak tak jadi kita ke masjid. Sayapnya banyak tuh. Siapa? Izrail. Balik lagi. Kumpul semua. Nah, kalau sudah kumpul malaikat itu banyak berkahnya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau doa diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampunan kepada Allah. Berkah lagi kalau subuh jamaah pengajian, berkah. Berkah lagi itu. Itu dari berangkat langsung malaikat memohonkan kepada Allah kebaikan. Hadisnya viral sahih. Di Ibnu Majah itu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Orang mau berangkat menuntut ilmu, itu malaikat membentangkan sayap memohonkan kepada Allah ridha untuk orang itu. Berangkat dia ke masjid pas di waktu fajar, banyak sekali. Makanya kalau bapak ibu ke masjid waktu subuh enggak doa, rugi itu. Itu fajar.

Ya, pendengar, waktu sangat istimewa yang sering terlalaikan dari Ustadz Ade Hidayat di mimbar rohani agama Islam malam hari ini. Dan telah Anda ikuti tadi di 19.51 ya waktu Indonesia Barat, nanti pukul 20 hingga 20.10 Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Dia tuh, kenapa sih kembang kampus pada galau di tengah taman?
1: Mana?
0: Itu Bella, itu yang di dekat rimbunan bunga sepatu.
1: Astaga, tuh anak seperti anak kucing ya, nyatu sama dedaunan.
0: Ayo kita samperin.
1: Ayo.

0: anak gadis yang sedang kasmaran.
1: Putri, Bella, kenapa sih bikin kaget saja?
2: Lagi pula cantik-cantik bengong di tengah taman yang indah ini.
0: Iya nih, apa tidak takut kamu ditabrak Suanggi atau jin penunggu taman?
1: Bisa kan kalian tidak ganggu saya? Saya ini lagi mau sendiri.
2: Kamu kenapa lagi? Tidak usah drama lah dengan kita. Ayolah, ada apa?
0: Betul Mita, ujian akhir semester kita ini sudah dekat. Ingat ya, kita bertiga sudah janji kalau kita harus lulus sama-sama.
2: Betul, saya sudah belajar mati-matian demi kelulusan kita. Nah, sekarang kamu malah duduk di sini seakan-akan keberadaan kami ini tidak penting.
1: Bukan begitu, saya sudah persiapkan dari jauh-jauh hari untuk itu. Tapi...
2: Tapi apa, Mita? Pacar kamu, Randy?
1: Bukan. Saya dengan Randy itu hubungannya baik-baik saja.
0: Terus kalau bukan cinta, kenapa? Tidak biasanya kamu seperti ini?
1: Ini soal orang tua saya, Bella, Putri.
0: What? Orang tua kamu? Kenapa, Mit? Mau naik haji? Atau bapak kamu mau kawin lagi? Atau jangan-jangan ibu kamu selingkuh ya dengan Brondong?
2: Mulutmu itu, Bella, susah ya dijaga. Kalau susah sini, saya lakban saja.
0: Ah, maaf, maaf, maaf.
2: Orang tuamu kenapa, Mita? Kamu tidak sedang berantem kan sama orang tuamu?
1: Tidak, orang tua saya jodohkan saya, Putri, Bella.
0: Wah, bagus itu Mita. Siapa tahu saja kan, dia ganteng, dia tajir, dan anak orang kaya, iya kan Putri?
2: Iya juga sih, tapi kalau jodohnya jelek ya sia-sia dong. Skincare yang dipakai sama Mita selama ini untuk mempercantik diri.
1: Kalian berdua ini bisa tidak serius dulu? Ya sudah, saya pergi saja dulu.
2: Hei, kamu mau kemana? Bercanda saja kaminya. Bella, bisa tidak agak serius dulu kesini?
0: Oke, fine. Kalau kamu omong itu, jangan setengah-setengah, bisa. Kami bukan Cenayang. Kalau kamu tidak cerita, bagaimana kami bisa tahu?
1: Makanya, dengar dulu. Begini, saya itu dijodohkan dengan seseorang. Masih keluarga jauh lah dari bapak saya. Orang tua saya kenal baik dengan dia.
0: Ya bagus lah Mit, berarti ayah kamu itu tidak salah pilih. Terus.
1: Ya jelas-jelas saya tolak lah.
0: Bagus, alasannya?
1: Tidak semudah itu Putri, Bella. Dia itu duda. Dia duda anak dua. Anaknya pun sudah besar-besar. Usianya saja sudah 50 tahun lebih. Coba kalian bayangkan.
2: Oh my God, wah. Kalau itu sih parah juga ya.
0: Kamu sudah omong apa ke ortu kamu?
1: Belum. Saya langsung tutup telepon tadi begitu dapat kabar seperti itu. Saya bingung harus mulai dari mana untuk jelaskan ke orang tua.
2: Kan kamu bisa menolak kan? Halo, ini tahun 2024 ya. Bukan zaman Siti Nurbaya yang harus pakai jodoh-jodohan segala.
0: Betul, ini sudah zaman emansi sapi.
2: Emansipasi, Bella, bukan emansi sapi.
0: Salah.
2: Lagi pula, perjodohan ini tidak ada sangkut pautnya sama emansipasi atau kesetaraan dan bla bla. Ini perjodohan, Bella. Jodohan itu sama orang yang pantas jadi bapak kita. Kamu ini ada salah makan obat atau salah makan snack berjamur yang ada luarsa sih?
0: Oh, maaf ya, saya salah lagi.
2: Mita, sebenarnya ada masalah apa di balik perjodohan itu yang buat kamu jadi galau seperti ini? Padahal bisa saja kan kamu kasih alasan bahwa kamu masih kuliah dan ingin melanjutkan S2 demi cita-cita kamu. Beres kan?
1: Bella, Putri, masalahnya itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Orang yang dijodohkan itu adalah Pak Sudrajat. Pak Sudrajat itu salah seorang pengusaha berpengaruh di daerah kami. Kami itu berutang banyak dengan Pak Sudrajat dan keluarganya.
0: Wah, bagus kalau begitu. Kamu bisa jadi tuan putri dengan banyak duit, Mita. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kamu bisa shopping. Kalau dia mati, dia akan meninggalkan warisan yang banyak. Bahagialah, hai kamu, Mita.
2: Bella, kamu bisa tidak fokus dulu? Mana empati kamu? Kita belum tahu bagaimana masalah yang sebenarnya.
1: Makasih, Putri. Sebenarnya, jasa Pak Sudrajat ke keluarga kami itu sudah sangat luar biasa banyak. Bapak saya, salah satunya, sekarang jadi anggota Dewan juga itu berkat dukungan dan sokongan dana dari Pak Sudrajat. Kakak saya bisa punya usaha tambak besar seperti sekarang itu juga berkat Pak Sudrajat.
2: Kamu sudah menyampaikan permasalahan ini kepada ayah kamu belum?
1: Justru itu masalah terbesarnya. Saya tidak berani bilang ke Bapak Ibu kalau saya menolak. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, Bapak jadi jauh lebih akrab dengan Pak Sudrajat. Makanya Bapak diusung sama partai Pak Sudrajat untuk calon anggota Dewan. Dan Bapak itu lolos. Mungkin karena duda dan niat untuk menikah lagi. Makanya Pak Sudrajat utarakan niatnya untuk mempersunting saya setelah saya jadi sarjana. Begitu ceritanya.
2: Saya jadi mikir nih ya, Mita. Maaf ya, jangan-jangan kamu yang jadi tumbal kesepakatan antara bapakmu dan Pak Sudrajat. Apa bapakmu tidak lihat jodohmu siapa? Walaupun ada jasa yang besar ya Pak Sudrajat, kan dia bisa ngomong lah minimal.
1: Saya juga sempat mikir begitu. Tapi sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin bapak saya setiga itu dengan anak kandungnya. Saya tahu bapak saya.
0: Siapa bilang tidak mungkin, Mit? Kalau soal uang, bisa saja jadi mungkin.
2: Betul sih kata Bella, kamu tinggal jujur saja ke orang tuamu soal rencana S2 kamu. Dan kamu tidak mau kan dijodohkan dengan Pak Sudrajat? Karena kamu pastinya punya calon suami sendiri sesuai kriteria kamu.
1: Justru itu yang lebih sulit lagi.
0: Susah soal apa, Mit? Jodoh sama tua bangka? Atau menikah dengan orang lain? Atau karena tak dapat warisan?
1: Saya tidak bisa menikah dengan Pak Sudrajat itu masalahnya. Saya pacaran dengan anaknya Pak Sudrajat.
2: What? Jadi si Randy itu anaknya Pak Sudrajat? Gila.
0: Calon suamiku ternyata calon mertuaku.
2: Bella, kamu ini ya mulutmu. Kadang-kadang benar.
1: Tolonglah teman-teman, bantu saya. Saya benar-benar pusing dengan masalah ini. Saya tidak mau kehilangan Randy. Saya masih ingin jadi dokter. Saya sudah pacaran dengan Randy itu sejak SMA. Putus, nyambung. Dan dia kuliah di sini juga itu karena mau dekat dengan saya.
0: Jadi kalian pacaran selama bertahun-tahun ini, orang tua kalian masih belum tahu?
1: Iya, itu salah saya sih. Saya takut orang tua marah kalau saya malah pacaran di tanah orang bukan berkuliah.
0: Mita, ternyata jujur di awal itu lebih mudah hidupmu. Tak seribet ini kan jadinya. Calon suamiku ternyata calon mertuaku.
2: Bella.
1: Putri, Bella, kayaknya saya harus pulang deh besok atau lusa sebelum kita ujian semester. Kan masih ada 2 bulan lagi pelaksanaan ujiannya. Jadi saya punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurut kalian?
2: Keputusan yang bagus.
0: Iya, keputusan tepat buat ketemu calon suamiku. Ternyata calon mertuaku.
2: Mita, ini hidupmu. Kamu yang menjalani. Saya dengan Putri hanya sebatas prihatin dan menasehati kamu sebisa kami. Tapi ini hidupmu, Mita. Bisa saja Pak Sudrajat jodoh kamu, bisa juga bukan. Buatlah keputusan yang bijak. Ajak Randy sekalian buat jelaskan ini ke mereka. Saatnya kalian jujur atau kamu dan Randy bakalan menyesal nantinya. kabari kalau kamu sudah ketemu sama orang tua kamu ya.
0: Mit, kalau kamu tidak mau, bisa tidak pas sudrajatnya buat saya saja. Saya masih jomblo kok.
1: Bella!

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, kembali bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam edisi Senin ya 13 Juli 2026. Telah Anda ikuti tadi Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Jodoh dari RRI ND. Dan saat ini pendengar kita di 29 ya, 9 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda kami temani dengan musik dan informasi ya, nanti hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Iya, pendengar informasi pertama masih di nuansa pertandingan sepak bola 2000 Piala Dunia ya 2026, di mana Presiden UEFA Alexander Kaverin menolak penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Ia menyebut rencana tersebut sebagai ide yang buruk. Menurutnya, format 48 tim yang baru diterapkan pada Piala Dunia 2026 sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu sebelum kembali diperluas. Ia khawatir rencana penambahan peserta itu berdampak terhadap kualitas turnamen dan proses kualifikasi. Selain itu, Kaverin mempertanyakan proses munculnya usulan tersebut. Ya, selengkapnya pendengar Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
3: Namanya Bedah Bol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tak apa bercerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok go kancane awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
0: Aku cuma mau main ayunan kok.
4: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
0: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan hari pertama masuk sekolah, ya, di mana SMP Negeri 1 Sanggau menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah perundungan atau bullying selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sanggau, Safarani, menyebut salah satu upaya yang dilakukan dengan membatasi keterlibatan siswa kelas 8 dan 9 serta membangun interaksi positif antara senior dan junior. Safarani mengatakan pelaksanaan MPLS ramah tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik sejak hari pertama. Disebutkan seluruh kegiatan didampingi guru pembina dan pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS agar berlangsung edukatif dan ramah bagi siswa baru. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar

0: Bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam. Ya, informasi lainnya pendengar terkait dengan masih di suasana pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Ya, di mana Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertamanya melawan Timnas Nasional Inggris sepanjang karir internasional. Argentina memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Pada pertandingan itu, Messi kembali menunjukkan peran pentingnya dengan mencatatkan satu assist untuk gol pembuka Alexis Max Allister. Assist tersebut sekaligus mengantarkan Messi menjadi pemilik assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Catatan itu menambah daftar prestasi sang kapten di panggung sepak bola dunia. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMO. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Ya, pendengar kita di 21.19 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya masih seputar dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, di mana Piala Dunia FIFA 2026 mencatat sejarah baru setelah 4 tim teratas dalam peringkat FIFA berhasil melaju ke babak semifinal. Untuk pertama kalinya sejak sistem peringkat FIFA diberlakukan, 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar Piala Dunia. Keempat tim tersebut adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Pada semifinal, Prancis akan menghadapi Spanyol, sedangkan Argentina ditantang Inggris untuk memperebut satu tiket ke partai final. Keberhasilan tersebut dinilai mencerminkan konsistensi performa tim-tim elit dunia sepanjang turnamen, dominasi 4 besar ranking FIFA di semifinal juga menjadi catatan bersejarah, karena pada edisi-edisi sebelumnya selalu ada tim di luar 4 besar yang mampu menembus fase tersebut. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Iya, pendengar informasi lainnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau mencatat terdapat 166 koperasi yang berstatus tidak aktif. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar koperasi yang masih memiliki potensi dapat kembali menjalankan kegiatan usahanya. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, mengungkapkan koperasi yang tidak aktif umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya tata kelola organisasi hingga minimnya partisipasi anggota. Selain itu,

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pro1 Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Ya, baik pendengar, kita saat ini sudah di penghujung acara ya. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan terhibur dengan lantunan lagu-lagu bahasa daerah yang telah kami sajikan ke ruang negara Anda di musik dan informasi malam hari ini. Ya, kita di 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Tetap terus bersama kami. Selanjutnya Anda kami temani dengan sesi lantunan lagu-lagu pop tema kenangan di Sapa Malam.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera. Ya, kembali kita berjumpa di lagu-lagu pop teman kenangan ya, untuk menghibur suasana kumpul Anda bersama keluarga malam hari ini. Satu lagu saya hadirkan ya untuk membuka sebuah malam kita malam hari ini. Bidadari Tak Bersayap dari miliknya Anji. Di mana lagu ini dirilis pada tahun 2014 ya, dan menjadi salah satu single yang paling dikenal dari album Luar Biasa. Lagu ini diciptakan oleh Hendra Mega. Lagu ini menceritakan tentang rasa syukur dan kekaguman seorang pria kepada perempuan yang selalu setia mendampingi hidupnya. Sosok tersebut diibaratkan sebagai bidadari tak bersayap, yaitu seseorang yang tidak memiliki kesempurnaan layaknya malaikat, tetapi memiliki kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan yang luar biasa. Itu tadi Anji ya, bidadari tak bersayap. Lagu Anda kita terima dulu ya. Baik, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Semangat malam juga Mbak Dinda.
1: Mbak Dinda Natalia.
0: Mbak Elsa. Mbak Elsa Natalia, kan ada lagunya tuh.
1: Gimana lagunya?
0: Oh, Mbak Elsa.
1: Udahlah, ngantuk mata nanti.
0: Oh, Mbak Elsa. Biar
1: gimana cuaca di Sanggau kali Subang nih, ya Allah, panas.
0: Panas. Sama iya, lah.
1: Ada hujan di, nih udah mau satu minggu kayaknya nih.
0: Di sini juga panas nih cuacanya.
1: Nah, tapi Bang Iko ada AC-nya jadi enggak terasa panasnya kan.
0: Kalau di luar sih panas, kalau di dalam sih sejuk adem ayem lah.
1: Ya, kalau di bawah Pohon Durian sih dingin
0: lah. Bawah Pohon Durian tuh sedap tuh. Angin ada ya. Istirahat bisa kan. Terus
1: buah durian udah habis, daunnya yang ada
0: dapat kan? Durian kan.
1: Nah, itulah. Bang Eko, sebelum terputus nih lagunya dulu ya.
0: Lagunya apa?
1: Rindu Dalam Diam.
0: Rindu
1: Dalam Diam dari Yolanda.
0: Diam ya. Keren, Rindu Dalam Tempayan tadi tuh, Rindu Dalam.
1: Itu tempoyak.
0: Mantap Melza ya. Langsung ya, langsung connect dengan tempoyak.
1: Soalnya kirim, baru habis bikin tempoyak di lembur.
0: Kirimlah tempoyak untuk kita.
1: Bang Eko pulang singgah aja ke rumah. Semua nanti, belum Mbak Isma nanti. Pun belum ngambil tempoyak. Tempoyaknya dah siap dalam kulkas.
0: Okay, jadi
1: gampang-gampang ya, Mbak. Kapan-kapan pun bisa ngambilnya ya.
0: Okay, silakan Mbak. Sapa-sapanya.
1: Salamnya terutama buat Mbak Eko lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dan sudah dalam lindungan dengan Mbak Isa pulangnya hati-hati. Ada Mbak Ling, Mbak Ajis, Mbak Kinila, Mbak Dayang. Ada juga di Sanggau Mbak Miati, Ayah Patah Kukah, Mbak Mola, Kak Long, ada juga Bu Hesti. Di Sambas ada Wan Usu, Pak Usu, Mbak Parida, Mbak Natalia, Bu Widi, ada Pak El ya. Di balai itu kelewatan Bang Gali, Kakek Ririn, Alanius, Bung Eko, Mbak Yuli, Mbak yang baru di Padang tuh Mbak siapa, Mbak Irma kah siapa
0: Mbak
1: ya?
0: Irma.
1: Ya, Mbak siapa tuh, Fiona. Yang lain kita rangkai aja dari S sampai Z tambah kali. Buat Bung Eko nya terima kasih, selamat malam, semangat malam.
0: Okay, terima kasih Mbak Elsa ya. Selanjutnya dengan Bunda Natalia, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam
2: Bunda. Apa kabar Mang Eko?
0: Kabar baik.
2: Sama Bunda. Di sini juga baik-baik selalu Mang Eko. Selalu, ya. Tapi di sini lagi hujan Mang Eko. Kalau berapa bulan ini apa? Panas, tapi tadi ini hujan deras sampai malam ini.
0: Iya. Oke,
2: sekedar silakan. Info.
0: Silakan langsung saja.
2: Mang Eko saya mau minta pilih lagunya Fanny Fabiola. Seandainya aku punya sayap.
0: Oke.
2: Salam-salam ya Bang Eko. Yang pertama buat Mama Indah, Mama Yogi, Mama Ana, Mama Murti, Mama Boboy, Mbak Niarti ya, Mbak Elsa, ada Mbak Viola, Kakek Ririn, Pak Mansan, Pak Wai, Kakek Panji, Bang Jali, ada Benny Jo yang ada di Manado, ada Putra Tengah, Bang Lai, dan dirangkul aja Bang Eko dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Bang Ekonya tetap semangat, sukses okay. selalu, bahagia selalu,
0: terima
2: bersama
0: kasih.
2: Keluarga di rumah. Makasih, selamat
0: terima
2: malam,
0: kasih. Selamat malam. Malam. Bunda Natalia, ya di Toli-Toli ya. Selanjutnya, selamat malam.
3: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam, Sapa Malam. Dengan
3: ini Yol... Cucu Ai.
0: Oh, kirain dengan Yolanda tadi tuh. Rupanya dengan Mola. Mola. Oke, silakan, Mama Mola.
3: Lagunya Molanya biasa saja.
0: Molanya biasa saja ya. Oke. Okay.
3: Salam, bisa salamkan?
0: Silakan, setengah aja ya.
3: Salam buat abang angkat Depintis. Ai senang sama Nek, semoga sehat selalu. Bunda di Subah Sambas, kakak angkat yang tersayang di Kucing, Mak Boboy, Bang Joto Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ai Uban. Buat Bang Eko yang bertugas, makasih banyak. Semoga sehat selalu bersama keluarga besar tercinta di rumah.
0: Oke, terima kasih.
3: Kopinya lewat Mandiri aja.
0: Oke, transfer.
3: Selamat,
0: ya.
3: Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Ya, dengan itu tadi ya, siapa? Mbak Yolanda. Mbak Yolanda pula. Dengan Mbak Mola ya. Ya, selanjutnya selamat malam.
4: Selamat malam Bung Eko.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Bung Pael
0: nih. Bung Pael, silakan Bung Pael.
4: Lagunya Air Mata Rindu Bung Eko dari Ani Carrera.
0: Air?
4: Air Mata Rindu dari Ani Carrera.
0: Rindu ya. Oke, silakan siapa-siapanya.
4: Ya, buat biasa tadi, buat Bu Natalia, Bunda Natalia, Bunda Isti, ada Bunda Maula tadi, ada Bung Lenius, Bung Eko di Perintis, ada Aisyah Senang, Mama Indah, Mama Boboy, ada Pak Bensam, ada ini Atuban, ada Eso, Arwan Susri. Nah, yang lain kita
0: rangkul
4: ada
0: Bung
4: ya.
0: Oke.
4: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya, selanjutnya selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan paman ya?
5: Iya.
0: Dengan paman. Kira dengan Pak Wa tadi itu rupanya paman nih. Oke, paman silakan, paman.
5: Lagunya dari ini ya.
0: Dari
5: Seandai Masih Mungkin.
0: Dari
5: Perdana Musik.
0: Dari Perdana Musik. Bentar. Perdana Musik. Oke, siapa-siapanya?
5: Seandai Masih Mungkin.
0: Kalau enggak mungkin lagi gimana? Kalau enggak mungkin lagi gimana? Paksakan aja ya.
5: Oh, jikalau lah. Jikalau.
0: Oh, jikalau ya. Seandainya masih mungkin, gitu kan lagunya kan?
5: Oh iya iya.
0: Saya pun bisa kan ini, tapi kadang-kadang apa namanya? Kalau bisa tuh nak nyanyi.
5: boleh lah.
0: Saya pun bisa nyanyi, tapi kalau bisa sih nak nyanyi gitu kan?
5: Iya.
0: Oke. Siapa-siapanya?
5: Salamnya untuk PJS di di PJS ya.
0: PJS.
5: Datu Uban. Tadi siapa tuh? Bu apa tuh?
0: Natalia.
5: Untuk Bunda Natalia dan Bunda Evi dan Mbak Mola. Yang lain rangkul dari A sampai Z. Lagunya mantap nih, oke nih.
0: Oke.
5: Okay. Aman lagunya.
0: Aman.
5: Aman, oke, siap.
0: Makasih, okay, Paman.
5: Bang Eko, iya. Makasih ya.
0: Oke. Okay. Iya, selamat malam.
6: Sugeng dalu, Bang.
0: Dengan
6: Doni.
0: Mbak Doni. Mantap Mbak Doni ya.
6: Mantap dong.
0: Mbak Doni ngopi lagi kan?
6: Ngopi nih. Biar gak ngantuk.
0: Ya ya ya ya. Oke okay, silakan.
6: Ujung-ujungnya gak bisa tidur Bang Eko. Masih dapat judul kah?
0: Judulnya apa?
6: Rembulan malam.
0: Rembulan bersinar. Dangdut?
6: Bukan. Rembulan dari Arif.
0: Oh ini Arif ya, bukan Epi ya?
6: Bukan.
0: Rembulan malam.
6: Rembulan malam.
0: Rembulan bersinar.
6: Bukan. Itu kan Mansur oh, S.
0: Kok gitu terus lagunya?
6: Itu yang nyanyi Bang Eko.
0: Dari siapa tadi?
6: Arif.
0: Arif, oke. Siapa-siapanya silakan.
6: Siapanya, terutama untuk Bang Eko. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta. Ada Ayi, ada Nek, ada Bunda Esti, gabung Bunda Esti, Pak Alek, Pak Lakui, ada Datuk Ubat, Kak Long, Pak Mansam, ada Pak Widi. Yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Lagunya diputer ya.
0: Oke.
6: Okay. Kalau enggak ada dikasih kopi nanti.
0: Oke. Okay. Terima kasih, selamat malam. Dengan Mbak Miati ya, di kompi. Kita break dulu ya, kita tahan dulu. Nanti kita akan kembali, kita akan dengarkan beberapa requestan pendengar kita. Ada Mbak Miati Rindu Dalam Diam ya. Kita dengarkan dari miliknya Yolanda.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
5: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
9: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio dem. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
18: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Ya, pendengar rindu dalam diam ya, dan ada juga air mata rindu. Yang terakhir, seandainya aku punya sayap. Mudah-mudahan bisa menghibur ya suasana kebersamaan Anda bersama rekan-rekan dan orang tersayang. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Ya, dengan siapa?
4: Dengan Pak Usu Musri di Sambas.
3: Usu, Pak Usu, silakan Pak Usu.
4: Alka.
3: Silakan, silakan.
4: Ha, lagunya kah? Nah, lagunya gelas-gelas kaca aja lah.
3: Gelas-gelas kaca, oke. Okay.
4: Salamnya buat abang yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Mm-hmm. Salamnya buat semuanya lah, dirangkul aja okay. Lah. Tanpa kecuali dari A sampai Z.
3: Makasih,
4: buat abang, Pak Usu. Makasih.
3: Selamat
4: dan malam.
3: Pak Usu Busri di Sambas. Halo, selamat malam. Halo. Oh, terputus ya. Iya, selamat malam. Halo.
5: Selamat malam.
3: Dengan siapa?
5: Putra Kecewa.
3: Putra Kecewa. Oke, silakan Putra Kecewa.
5: Lagunya Aku Bukan Pintu ya, Bang.
3: Aku Bukan Pintu. Kemarin jangan salah menilai. Sekarang ya. Sekarang udah jadi pintu ya. Pintu hati maksudnya. Oke, silakan sapa-sapanya.
5: Sapa-sapanya kompak semuanya dari A sampai Z.
3: Oke.
5: Bang, mau nanya lagu itu apa judulnya ya?
3: Lagu apa tuh?
5: Daerah lagu daerah mana tuh?
3: Oh, Kalteng ya.
5: Kalteng.
3: Kalteng kalau tidak salah, Sangkai Kambang tuh.
5: Frankie Dinda tuh.
3: Ketik aja di YouTube Sangkai Kambang, ada lagunya.
5: Judulnya tuh apa tuh?
3: Sangkai Kambang.
5: Oh.
3: Ketik aja di YouTube, nanti muncul ya.
5: Yeah.
3: Oke.
5: Sangkai Kambang ya.
3: Sangkai tulisannya, Sangkai Kambang.
5: Sangkai Kambang. Oke, terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, saya baca di WhatsApp ya, ada ini dengan Hang Kebun ya di Engkahan, Balai Karangan ya. Lagunya Di Sini Di Batas Kota, versinya Tommy Jepisa. Salamnya buat Candeso, Mbak Miati, Mbak Mak Yogi, Mbak Nila, Mak Boboy, yang lain dirangkul dari SMPJ. Terima kasih Hang Kebun ya di Balai Karangan Engkahan ya. Ada juga ini dengan Bi Yul, lagunya Jangan Salah Menilai Pance. Nah, salamnya buat Wan Usu, Mama Indah, Kak Yuli, terus Kakek Uban,

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz kanal ini.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Ih, juga.
3: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
4: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
5: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-2.

0: Iya, pendengar kita langsung terima dengan siapa di mana? Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
1: Aduh, Bu Sonia.
0: Oh, Bu Sonia. Oke, silakan Bu Sonia.
1: Apa kabar?
0: Kabar
1: baik. Saya selamat malam lah untuk semuanya. Oh iya, saya mau request lagu ini, Eko.
0: Lagu apa?
1: Rindu serindu-rindunya ya. Lagu Malaysia aja lah. Salamnya untuk semua lah ya.
0: Oke,
1: selamat malam. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Dengan Bu Sonia ya di Landak mungkin ya. Rindu serindunya. Ya, selanjutnya. Ya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
2: Ya, dengan Yuli.
0: Yuli.
2: Iya.
0: Yuli. Oh, Yuli.
2: Mimpi ya, Bang, nanti.
0: Mimpi pasti. Harus mimpi lah.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Pasti banget mau request lagu itu. Iis Sugiyarti, Ingatkah Kau Padaku.
0: Yuli. Ingatkah?
2: Bukan. Iis Sugiyarti ya, Bang.
0: Ingatkah
2: Kau Padaku.
0: Masih ingat lah, masa lupa.
2: Syukurlah kalau masih ingat.
0: Dari Iis.
2: Iis Sugiyarti.
0: Oke, silakan sapanya.
2: Oke, salamnya dirangkul aja ya, Bang ya. Oke, terima kasih buat Abang.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang. Ya, selanjutnya di WhatsApp ada Bung Widi di Tokyo. Lagunya Always Somewhere dari Scorpion. Lagu Scorpion, salamnya iya buat Bu Parida di Palu, Ayu Masohi Maluku, Bung Benijo, Wan Usu, Mbak Elsa, Mbak Esti, terus Mbak Viola di Makassar, dan Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Indah, Kak Rahma di Padang, Mbak Miati, dan salamnya Drangkul dari Sembejet. Bung Eko-nya kopi. Terima kasih Bung Widi kopinya. Iya, selanjutnya ini dengan siapa ya? Paman Sam. Oke. Iya, lagunya Seandainya Masih Mungkin ya. Oke. Iya. Baik, selanjutnya mana nih? Ya, kita terima lagi. Selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Baru makan tapi nyawa tak mau makan Bang Eko.
0: Baru makan tapi nyawa tak mau makan.
3: Yalah.
0: Gimana ceritanya?
3: Macam selera tuh tak ada. Dari pagi tadi itu lah ketika dengan Bobo itu.
0: Tapi
3: tak tahu lah hari ini macam nyawa.
0: Nyawa
3: itu tak mau selera itulah banyak tayo tuh tapi tak mau.
0: Kita minum tapi saja lah. Tapi napas masih ya.
3: Napas masih. Kalau tak tahu lah. Mama Boboy nak request lagu dari Rati Purapi ya. Tak ingin sepi kan lagu.
0: Tak ingin sendiri.
3: Tak ingin sendiri. Bukan tak ingin sendiri, tak ingin sepi.
0: Tak ingin sepi ya. Oke.
3: Tak ingin sendiri tu dari Dian Teresa tu. Dari Rati ya, Rati Purapi ya.
0: Oke.
3: Salamnya untuk Wan Usu, Usu Putri. Untuk tadi ya, siapa nama Tuhan Kebun? Makasih Bang Kebun.
0: Bang Kebun.
3: Dengan Bang Ajis ya. Untuk Adam Tokyo, makasih Bang Tokyo, Kakak Yuli, Bang Eko di Perinti itu. Kak Long, Adik Mola. untuk orang di ini Bonda Esti ya, Bonda Barida, Bonda Natalia. Untuk yang lain-lainnya di Sanggau itu Abang Rinaldo dengan Abang Joko JSJ ya. Mm-hmm. Oh untuk apa Ayu Kepo nanti. Mm-hmm. Nanti udah mau dengar suara saya nih. Selamat malam untuk Bang Eko. Lagi-lagi nak bercakap dengan Bang Eko nih itulah. Untuk Bang Eko nanti pulang hati-hati, selamat bertugas.
0: Selamat okay. malam Bang Eko. Terima kasih. Nah, selamat malam.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Dengan Mama Boboy ya. Gelas-gelas kaca. Ya, selanjutnya adalah gini. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
4: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Selamat malam. Dengan siapa?
4: Dengan Dato Uban.
0: Oh, Dato Uban. Dato Uban di mana nih, Dato Uban?
4: Di Oh, Dato Landam, Uban ya? Ini baru terkejut bangun.
0: Oh, baru terkejut ya. Lagi mimpi ya tadi ya?
4: Iya. Minta lagunya Hidup di Bui aja.
0: Hidup di Bui. Oke. Terima kasih Dato Uban.
4: Iya. Yang lain kita rangkul aja lah.
0: Oke. Dari Asam Pajet. Makasih. Selamat malam.
4: Terima kasih Bang Eko.
0: Ya. Dato Uban di Landak ya, malam hari ini lagi monitor RRI Sanggau. Tadi sempat terlelap sebentar katanya. Ya, kembali kita hadirkan ya. Beberapa lantunan cantik rekosan pendengar kita. Kita dengarkan dulu ada gelas kaca.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Iya, pendengar malam semakin larut ya, semakin sepi juga semakin tenang ya. Dimana saatnya melepas suasana ester Anda ya, untuk melepas kelelahan. Setelah melewati berbagai aktivitas sepanjang hari tadi, dan di malam hari ini ruang istirahat Anda kami temani ya dengan lantunan lagu-lagu pop yang hadir menemani suasana kumpul Anda bersama keluarga, dan membawa melodi yang lembut, hangat, dan penuh kenangan, di mana setiap nada yang mengalun seakan menjadi teman ya dalam keheningan malam. Ada kisah cinta, harapan, kerinduan, dan perjalanan hidup yang tersampaikan melalui bait-bait lagu yang menyentuh hati. Dan musik pop dengan irama yang mudah dinikmati mampu menciptakan suasana nyaman, membuat pikiran lebih rileks, dan memberikan ruang bagi diri untuk beristirahat malam hari ini. Ya, di WhatsApp ada ya Mbak Made resmi ya di Singaraja. Lagunya Justin Bieber, Baby. Oke, terima kasih Made resmi ya. Terus ada Paman Cam ya. Paman Cam. Udah tadi ya lagunya, terima kasih atensinya. Iya, kebersamaan kita 23.30 ya, kita terima lagi. Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa?
1: Bang Eko.
0: Udah ya?
1: Aduh, ketiduran Bang Eko.
0: Oh, iya.
1: Masih dapat lagu kah Bang?
0: Lagunya udah lumayan banyak, nggak takut nggak terputar semua
1: ya? Ya sudah, kalau sudah banyak karena baru bangun tidur tadi nggak ngerti ya.
0: Iya.
1: Oke, selamat malam Pak Eko, terus
0: oke, terima kasih Bude, selamat malam.

Ya, pendengar, kembali kita hadirkan ya lagu-lagu yang telah pendengar kita request ya untuk menemani suasana kumpul dan istirahat Anda malam hari ini. Ya, kita dengarkan kembali ada lagunya Lola Drakel, Aku Bukan Pintu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

problema ya kesusinan dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya di Sapa Malam malam hari ini edisi Senin ya 13 Juli 2026. Mudah-mudahan terhibur dengan beberapa lantunan cantik yang kami hadirkan menemani suasana kumpul dan istirahat Anda ya bersama keluarga malam hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang telah bergabung di layanan telepon, WhatsApp dan pesan singkat. Mudah-mudahan dari salah satu lagu bisa mengingatkan Anda kembali dengan kenangan indah masa lalu Anda. Kami yang bertugas pamit undur ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya ya. Ya, mohon maaf jika ada salah kata karena tidak ada unsur untuk menyinggung atau merendahkan Anda. Kita hanya just kidding, ambil sisi positifnya. Saya Kokar Juan bersama kru-kru yang bertugas malam hari ini di Sanggau Malam. Pamit undur, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah dipersiapkan. Dan untuk edisi pagi hari ini, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Jeki di Meja Syar, beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk berikutnya, pendengar, kami awali dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam. Nanti kita akan dengarkan dengan satu buah tema Husnuzon, Kunci Menjaga Uhuwah Islamiyah. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau. Ada rekan saya Sri Wahyuni di sana. Tetap bersama kami, pendengar, di Radio Republik Indonesia Antiko.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, demikian pengajian ayat suci Al-Quran mengawali jumpa kita edisi hari ini. Semoga yang mendengarkan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jangan lupa mensyukuri apapun nikmat yang kita jalani di hari ini. Baik, pendengar, saya sudah bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan terkait juga dengan husnuzon, kunci menjaga uhwah Islamiyah, bersama Bapak Edi Fahrudi, pelaksana KUA Kecamatan Berduai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak?
1: Baik, Bu.
0: Baik, alhamdulillah. Dan juga kita ingin menyapa pendengar yang juga mendengarkan kita di kesempatan pagi hari ini melalui FM 99.9 MHz dari Pro 1 RRI Antikong, dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk membangun kehidupan yang penuh kedamaian, baik itu persaudaraan dan saling menghormati. Salah satu akhlak yang menjadi fondasi kuat dalam menjaga persatuan umat adalah husnuzon, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Dan sikap ini memiliki peran penting dalam menciptakan uhwah Islamiyah yang kokoh dan menghindarkan masyarakat dari fitnah, persisihan dan juga perpecahan. Dan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Edi Fahrudi, yaitu pelaksana KUA Kecamatan Berduai, seperti apa sebenarnya pentingnya husnuzon dalam menjaga uhwah Islamiyah. Silakan, Bapak.
1: Baik. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi anzilna munzilan mubarakan wa anta khayrul munzilin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia Tikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini di acara Mutiara Pagi kita dapat berkumpul dan bertatap muka melangkah waktu, meningkat langkah untuk hadir di dalam majelis yang mulia ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu husnuzon, kunci menjaga ukhuwah Islamnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia Antikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini di era media sosial. Informasi begitu cepat menyebar. Seringkali seseorang langsung percaya pada berita tanpa memastikan kebenarannya. Bahkan persaudaraan bisa hancur karena satu pesan WhatsApp, satu unggahan Facebook, atau satu video yang belum tentu benar. Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi yang selalu berbaik sangka dan melakukan tabayun sebelum mempercayai suatu berita. Yang pertama, para mukmin bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Para pendengar Radio Indonesia Antikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwa hubungan sesama muslim bukan sekedar teman atau tetangga, tetapi saudara seiman. Saudara kandung bisa berbeda agama, berbeda pilihan hidup. Namun saudara seiman disatukan oleh kalimat La ilaha illallah. Karena itu Islam sangat menjaga persaudaraan. Nah, sampai rusak hanya karena prasangka, fitnah, atau kesalahpahaman. Selanjutnya, apa itu husnuzon? Husnuzon berarti berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Berbaik sangka bukan berarti mudah ditipu, tapi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Sebaliknya, lawan dari husnuzon adalah so'uzon, yaitu berburuk sangka tanpa bukti. Orang yang so'uzon biasanya mudah curiga, sedikit terlambat membalas pesan dianggap sombong, tidak menyapa dianggap benci, tidak hadir ke acara dianggap sengaja menghindar. Padahal belum tentu demikian. Bisa jadi ia sedang sakit, bisa jadi ponselnya rusak, bisa jadi ia sedang memiliki masalah keluarga. Para pendengar Radio Republik Indonesia Intikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu perintah tabayyun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka telitilah kebenaran. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Maksudnya adalah, ayat ini turun agar kaum muslimin tidak mudah percaya kepada berita. Hari ini justru lebih relevan. Setiap hari kita menerima informasi. WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Kadang belum membaca sampai selesai, sudah langsung dibalikan. Belum tahu benar atau salah, sudah menghakimi orang lain. Padahal satu berita bohong dapat menghancurkan nama baik seseorang. Rasulullah SAW bersabda, Kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddatha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan semua yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, manfaat dari husnuzon. Yang pertama, persaudaraan semakin kuat. Rumah tangga menjadi damai, tetangga menjadi akrab, pengurus masjid kompak, organisasi berjalan baik, dan tidak ada satu curiga. Yang kedua adalah, orang husnuzon tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, hatinya dipenuhi ketenangan. Yang ketiga adalah terhindar dari iri hati. Jika melihat orang lain sukses, ia berkata, Masya Allah, semoga Allah memberkahi rezekinya. Bukan berkata, pasti hasil korupsi, pasti hasil yang tidak halal. Itulah bedanya hati yang bersih dan hati yang dipenuhi prasangka. Para pendengar Radio Republik Indonesia Intikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat adalah mendapat pahala. Setiap kita menjaga hati dari prasangka buruk itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah bahaya sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism. Artinya, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Timbul pertanyaan, mengapa dosa? Karena kita telah menuduh seseorang tanpa bukti. Bahkan setelah berprasangka, biasanya muncul dosa lainnya. Pertama adalah ghibah, fitnah, hasad, berdomba, putus silaturahmi. Semuanya itu berawal dari prasangka. Para pendengar Radio Republik Indonesia Intikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Hadis Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wazanna fa inna zanna akzabul hadis. Darilah prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa kerasnya Rasulullah SAW memperingatkan kita, karena prasangka seringkali hanyalah dugaan, belum tentu benar, tapi akibatnya sangat besar. Selanjutnya ada kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, janganlah engkau berprasangka buruk terhadap ucapan saudaramu yang beriman, selama engkau masih dapat menemukan makna yang ucapan. Selanjutnya adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, seorang tetangga lewat di depan rumah tanpa menyapa. Orang yang seuzon berkata, ya sombong, padahal sedang memikirkan anaknya yang sakit. Atau seorang imam masjid lupa menyebut nama seseorang ketika berdoa, lalu orang bermarah, padahal imam benar-benar lupa. Apa banyak masalah sebenarnya hanya karena terlalu cepat berpuasa. Para pendengar Radio Republik Syaitikom, subhanallah. Sekarang ini, selanjutnya yaitu husnuzon, era media sosial. Sekarang ini fitnah jauh lebih cepat daripada kebenaran. Sekali klik, berita menyebar ke ribuan orang, padahal belum tentu benar. Karena itu, sebelum membagikan berita, tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah benar? Apakah bermanfaat? Apakah membawa maslahat? Apakah akan menyakiti orang lain? Jika ragu, baik jika diam. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar Radio Republik Indonesia itu, rahmatullah, subhanallah. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan husnuzon. Yang pertama adalah kita perbanyak zikir. Yang kedua, perbaiki. Yang ketiga, jangan mudah percaya gosip. Yang keempat, lakukanlah tabayun. Yang kelima, doakan saudara kita. Yang keenam, ingat bahwa kita pun memiliki kekurangan. Jika kita ingin dimaklumi orang lain, maka kita pun harus belajar memaklumi orang lain. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikongsi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adalah husnuzon kepada Allah, bahkan pondasi husnuzon kepada sesama. Sebelum kita berbicara tentang husnuzon kepada manusia, sesungguhnya yang paling utama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang yakin bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, maka akan lebih menerima takdir serta tidak mudah menyalahkan orang lain. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda zanni abadini abadibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin hendaknya selalu optimis terhadap rahmat Allah. Ketika diuji dengan sakit, ia yakin Allah sedang menggugurkan dosanya. Ketika rezekinya sempit, ia yakin Allah sedang mengajarinya bersabar. Ketika doanya belum dikabulkan, ia yakin Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Jika hubungan kita dengan Allah dipenuhi husnuzan, kehubungan kita dengan sesama pun akan dipenuhi kasih sayang. Para pendengar Radio Republik Indonesia Intikong yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, mengapa manusia mudah berbuat sangka? Ada beberapa sebab mengapa seseorang mudah songzon. Yang pertama, hati yang kotor. Hati yang dipenuhi iri dan dengki akan selalu melihat keburukan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, yaitu hati. Karena itu, bersihkan hati dengan istighfar, zikir, baca Al-Quran, dan perbanyak amal soleh. Yang kedua adalah kurangnya ilmu. Banyak orang langsung mengambil kesimpulan tanpa memahami duduk persoalan. Padahal Islam akan tabayyun. Yang ketiga adalah pengaruh setan. Setan sangat senang melihat persaudaraan kaum muslimin rusak. Ia menanamkan bisikan-bisikan buruk sehingga seseorang mudah mencurigai saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana yamzaghu bainakum." Artinya adalah sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara Quran surah Al-Isra ayat 3. Karena itu, setiap muncul prasangka buruk, kehendaklah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang ditolong rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kisah yang mengajarkan husnuzan. Dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan bersama istrinya Sayyidah Syafiyah radhiyallahu anha. Seorang sahabat melihat beliau dari kejauhan. Rasulullah segera memanggil mereka dalam dan bersabda, "Ini adalah Syafiyah binti Huyayah, istriku." Para sahabat menjawab, "Subhanallah, wahai Rasulullah, apakah kami mungkin berprasangka buruk kepada engkau?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia sebagai aliran darah. Aku khawatir setan membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari kisah ini sangat besar. Rasulullah SAW, manusia paling mulia sekalipun, tetap memberikan penjelasan agar tidak timbul prasangka. Ini mengajarkan bahwa menjaga nama baik dari kesalahpahaman adalah bagian dari Islam. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah husnuzan dalam keluarga. Banyak rumah tangga retak bukan karena masalah besar, akan tetapi karena prasangka. Seorang suami pulang terlambat, lalu istri langsung menuduh tanpa bertanya. Istri sibuk dengan telepon genggam, lalu suami langsung curiga. Anak pulang terlambat, orang tua langsung tanpa menyesal. Padahal Islam mengajarkan dialog, bayun, salih, jaya. Rumah tangga yang dibangun atas dasar husnuzan akan lebih damai dalam dan penuh kasih sayang. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikongen rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya husnuzan di lingkungan masjid. Masjid adalah rumah Allah. Dengan sampai masjid menjadi tempat munculnya prasangka. Ketika pengurus masjid mengambil keputusan, jangan langsung menuduh pilih kasih. Ketika imam membaca doa agak panjang, jangan langsung mengatakan ingin dipuji. Ketika ada jamaah yang jarang datang ke masjid, jangan langsung mengatakan ia tidak tahan. Bisa jadi ia sakit, kejam dari nafas, atau unsur syar'i. Marilah kita saling mendoakan, bukan saling jatuhkan. Para pendengar Radio Revolusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah husnuzon dalam bermasyarakat. Ya, tadi husnuzon dilakukan masjid, dan ini adalah husnuzon dalam bermasyarakat. Di desa, di kantor, sekolah, bahkan di sosial, kita harus menjadi pelopor akhlak yang baik. Jangan mudah menyebarkan kabar yang belum jelas. Jangan menjadi orang pertama yang membagikan fitnah. Jadilah orang pertama yang menghentikan fitnah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di zaman sekarang, lisan juga dapat berupa tulisan di media sosial. Satu kalimat yang kita tulis bisa melukai hati banyak orang. Para pendengar radio atau televisi yang kita mengurangi media Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah muhasabah. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Berapa kali kita berprasangka buruk pada saudara kita? Berapa kali kita langsung percaya pada berita yang belum jelas? Berapa kali kita menyebarkan kabar tanpa tabayyun? Berapa kali kita menyesal setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya? Jika hari ini kita masih memiliki kebiasaan tersebut, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun orang terbaik adalah yang mau memperbaiki. Selanjutnya adalah untuk menutup materi pada hari ini. Marilah kita setelah majelis ini dengan membawa tiga tekad. Yang pertama, marilah kita memperbaiki hati agar selalu husnuzan kepada Allah. Yang kedua, marilah kita menjaga lisan dan jari-jari kita agar tidak menyebarkan fitnah. Dan yang ketiga, marilah kita memperarap ukhuwah Islamiyah dengan saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling membantu dalam kebaikan. Semoga Allah jadikan kita sebagai umat yang hatinya bersih, lisannya santun, kiranya jernih, serta dijauhkan dari fitnah, prasangka buruk, dan perpecahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah kita jadikan masjid sebagai memperkuat persaudaraan. Jangan jadikan masjid sebagai tempat munculnya kelompok-kelompok yang saling membenci. Mari kita jadikan media sosial sebagai ladang dakwah, bukan ladang fitnah. Semoga Allah membersihkan hati kita, iri, dengki, asat, prasangka buruk. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa banyak sekali ya Pak Edi pentingnya husnuzon dalam menjaga uhuwah Islamiyah. Salah satunya ya tadi menghindari konflik dan juga perselisihan. Karena banyak konflik muncul karena kesalahpahaman. Dengan husnuzon, seseorang akan lebih memilih mencari penjelasan daripada langsung menuduh. Karena kan sekarang banyak sekali cerita-cerita ataupun fitri-fitri yang kita lihat di sosial media ya Pak ya, bahwa banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa menggunakan sosial media menjadi sarana penyebaran informasi yang belum tentu benar. Dan kita juga sebagai masyarakat tidak memiliki sikap husnuzon dan tidak melakukan tabayun, maka konflik dapat dengan mudah terjadi. Nah, oleh sebab itu yang disampaikan oleh Pak Edi tadi bahwa literasi digital juga penting, yang disertai juga dengan nilai-nilai Islam menjadi kebutuhan penting agar uhuwah tetap juga terjaga. Tapi dalam kehidupan kita Pak, mungkin dalam kehidupan berumah tangga, apa saja sebenarnya hal-hal yang harus kita jalani dan bagaimana sebenarnya baik itu Bapak sebagai pelaksana KUA mengedukasi juga masyarakat agar membiasakan tabayun sebelum mempercayai ataupun menyebarkan informasi. Silakan Pak Edi.
1: Baik, di dalam kehidupan bermasyarakat, kami pelaksana KUA Kecamatan Berduai, setidaknya ketika informasi yang kita sampaikan pada masyarakat, setidaknya jangan ditelan mentah-mentah, karena informasi yang kita sampaikan ditelaah dulu, sebaiknya bertabayun kita. Karena jika kita mendapatkan kita dari siapapun, kita harus cermat di dalam tapi berikan itu. Jadi diberi karena itulah pentingnya kita bertabayun kepada yang menyampaikan berita, apalagi yang menyampaikan berita tersebut adalah orang yang fasik, orang yang kesehariannya tidak kita percaya, apalagi dia itu ahli maksiat dan segala macam. Makanya itulah pentingnya kita bertabayun, bagaimana kita telaah berita yang beredar maupun dari media sosial, dari pun kita harus paham apa dulu berita yang disampaikan. Maka harus itulah pentingnya tabayun.
0: Baik, tapi bagaimana upaya KUA Kecamatan Bedue juga Pak untuk membangun komunikasi yang harmonis di antara tokoh agama dan juga masyarakat saat ini Pak?
1: Baik, di dalam upaya KUA Kecamatan Bedue di kami di dalam pemerintahan ini adalah upaya kami menyampaikan berita dan segala macam, berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat melalui media sosial. Kami juga ada Facebook KUA Bedue. Di situlah kami menyampaikan informasi terkait berita tentang pernikahan dan segala macam. Di dalam pernikahan, baik pernikahan tentang wakaf, zakat dan segala macam. Selanjutnya di dalam grup WA juga, grup juga kami juga membuat sebuah grup para pengurus masjid yang ada di Kecamatan Bedue untuk menyambung komunikasi dan menerima berita-berita yang ada di lingkungan Kecamatan Bedue. Upaya kami dalam hati dan angka kemajuan Kecamatan Bedue khususnya dan pada umumnya.
0: Baik, tapi sejauh mana juga Pak bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bedue juga mengajarkan pentingnya husnuzon dalam kehidupan berumah tangga juga Pak?
1: Di dalam bimbingan perkawinan yang kami adakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar dalam pelaksanaannya. Setiap jantin atau calon pengantin itu beberapa hari sebelum pernikahan itu kami melaksanakan bimbingan perkawinan untuk urusan agama Kecamatan Bedue. Kami memberi pembekalan terhadap para jantin tersebut, terlebih tetap berhusnuzon kepada Allah maupun kepada sesama maupun manusia dalam menggapai rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena pada sejatinya dalam kita berumah tangga kita harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Juga baikkan, pentingnya jangan sampai kita bersongzon, berburuk sangka tanpa harus tabayun dan segala macam. Itu ketika kami memberikan dengan perkawinan kepada para jatim, yaitu para calon pengantin. Jadi sebelum pernikahan, ketika beberapa hari kurang lebih seminggu sebelum pernikahan, kami ada menjadwalkan dan perkawinan disampaikan oleh Bapak penghulu kami seperti itu.
0: Baik, tapi apa Pak indikator keberhasilan pembinaan KUA juga dalam meningkatkan kerukunan umat Islam Pak?
1: Jadi indikator keberhasilan KUA di dalam meningkatkan kerukunan adalah bagaimana masyarakat khususnya di Kecamatan Bedue ini menjadi lebih berpikiran maju, berpikiran maju serta di dalam perhasilan dalam kami menjalankan kawinan itu, yaitu bagaimana kami menciptakan bagaimana keluarga yang dambat oleh setiap jatin itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harapan kami. Alhamdulillah sejauh ini sampai dari bulan Januari bulan Juni 2025 sampai ke bulan Juli ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Berwai dapat kami atasi. Sepertinya yang dikasih dan segala macam itu sudah kami selesaikan, yaitu dalam bentuk menyadar kembali akan pentingnya surat menyurat, akan pentingnya pengurusan administrasi ada di KUA Kecamatan Berwai, agar para jatim tersebut, ada para pengantin tersebut, agar legalitas nikahnya tercatat kantor urusan agama Kecamatan Berwai.
0: Ya, baik-baik. Tapi apa pesan Pak? Pesan dan juga harapan kepada semua pendengar kita di kesempatan pagi hari ini, kepada masyarakat juga agar uhuwah Islamiyah tetap terjaga melalui sikap husnuzon, Pak. Silakan.
1: Pesan yang saya sampaikan itu husnuzon para uhuwah Islamiyah kepada para masyarakat, para pendengar semuanya, marilah kita setelah ini mulai kita memperbaiki asal husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, terus menjaga lisan, jari-jari kita agar tidak menyebarkan fitnah. Selanjutnya itu mempererat hubungannya dengan saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling membantu dalam kebaikan. Karena semoga Allah menjadikan kita sebagai umat yang hatinya bersih, lisannya santun, jernih, serta jauhkan dari fitnah, prasangka buruk dan perpecahan. Itulah pesan dari ini, semoga cara para pendengar menyampaikan.
0: Ya. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa banyak sekali tantangan di era digital saat ini, karena husnuzon juga merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah, dengan berprasangka baik kepada Allah SWT dan sesama manusia, hubungan sosial akan menjadi lebih harmonis. Dan juga disampaikan oleh Pak Edi bahwa persatuan umat semakin kuat dan juga konflik dapat diminimalkan, di mana KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan juga memiliki peran penting dalam membina masyarakat agar menjadikan husnuzon sebagai budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan pembinaan, penyuluhan dan juga keteladanan, uhuwah Islamiyah juga terus dipelihara sehingga tercipta masyarakat yang damai, rukun dan penuh kasih sayang. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi pada kesempatan pagi hari ini, semoga saja bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan tabayun terhadap setiap informasi dan menghindari gibah dan juga fitnah. Karena melihat sisi baik dari setiap orang itu penting, dan mengendalikan emosi ketika menghadapi permasalahan. Dan bagaimana kita bisa membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, memperbanyak doa agar diberikan hati yang bersih dan juga tenang. Nah, beberapa hal tadi penting bagi kita untuk bisa menjaga husnuzon kita dalam menjaga uhuwah Islamiyah, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kepercayaan kita dan juga memperkuat persatuan umat, karena persatuan umat tidak akan terwujud apabila setiap orang mudah mencurigai saudaranya sendiri, karena husnuzon menjadi perekat persaudaraan Islami. Dan sikap husnuzon juga mendorong seseorang melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi sehingga dapat mencegah hoax dan juga fitnah. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Demikian disampaikan oleh Pak Edi Fahrudi, yaitu pelaksana KUA Kecamatan Berduai. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

mereka. Mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

Demikianlah pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami edisi hari ini, edisi 14 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau di kelas 7, maka murid-murid kita tetap dalam minggu ini kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah yang disebut dengan MPLS Ramah. Nah, dengan harapan bahwa mereka dibekali secara...
1: Kendalanya dengan efisiensi. Karena setiap kader ini adalah rencana semulanya penggajiannya oleh desa. Sementara kita sekarang tahu semuanya dana desa lebih banyak lagi efisiensinya. Demikian juga dengan fisiknya. Tentu dengan menjadikan Puskesmas pembantu.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Kodim 1204 Sanggau mendirikan posko Satgas Bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di musim kemarau. Dan Dim 1204 Sanggau sekaligus Ketua Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dradizia, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon terhadap laporan masyarakat. Ia menjelaskan Satgas Karhutla telah memetakan wilayah di Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat kerawanan tinggi, sedang hingga rendah. Selain itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengutamakan optimalisasi lahan yang sudah ada dibandingkan membuka lahan baru yang berpotensi memicu kebakaran. Ia menambahkan, Satgas Karhutla juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengatasi keterbatasan sumber air saat musim kemarau. Pemetaan sungai terdekat juga dengan pemanfaatan sumur bor, serta penyediaan kendaraan dan motor pemadam dengan tampungan air menjadi bagian dari strategi percepatan penanganan kebakaran. Pendengar, SMP Negeri 1 Sanggau menerapkan konsep MPLS Ramah guna mengantisipasi tindakan perundungan terhadap siswa baru di awal tahun ajaran. Melalui pembatasan peran senior serta pendampingan ketat dari guru dan OSIS, pihak sekolah berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai.
3: SMP Negeri 1 Sanggau menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah perundungan atau bullying selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala SMP Negeri 1 Sanggau, Syaparani, menyebut salah satu upaya yang dilakukan dengan membatasi keterlibatan siswa kelas 8 dan 9 serta membangun interaksi positif antara senior dan juga junior. Syaparani mengatakan, pelaksanaan MPLS Ramah tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik sejak hari pertama. Disebutkan, seluruh kegiatan didampingi guru pembina dan pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS agar berlangsung edukatif dan ramah bagi siswa baru. Selain pendampingan dari guru dan OSIS, pihak sekolah juga menerapkan pendekatan yang lebih humanis untuk membangun hubungan antar siswa sejak awal masuk sekolah. Ia berharap melalui pendekatan tersebut dapat menciptakan suasana yang akrab sehingga potensi perundungan dapat dicegah sedini mungkin.
0: Kalau di kelas 7, maka murid-murid kita tetap dalam minggu ini kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah yang disebut dengan MPLS Ramah. Nah, dengan harapan bahwa mereka dibekali secara kurikulum, secara lingkungan, dan secara etika bagaimana bermasyarakat di sekolah. Nah, kemudian untuk anak-anak di kelas 7, murid-murid di kelas 8 dan di kelas 9, itu tetap akan memantau semua kegiatan yang mengarah kepada pengembangan minat dan bakat adik-adiknya.
3: Syaparani merangkan pelaksanaan MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Sanggau dijadwalkan berlangsung selama sepekan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia pun berharap melalui kegiatan ini, siswa baru dapat beradaptasi dengan baik sekaligus tumbuh dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Okto Ferandi melaporkan.
2: Perubahan cuaca pada masa pancaroba berpotensi meningkatkan resiko berbagai penyakit di masyarakat. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rima Rian Ayuri, menghimbau masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih serta sehat. Menurutnya, kebersihan diri menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyakit, terutama gangguan pencernaan seperti diare. Masyarakat juga diminta membiasakan mencuci tangan sebelum makan maupun setelah beraktivitas. Selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Pola makan bergizi dan waktu istirahat yang cukup dinilai sangat penting agar tubuh tetap fit menghadapi perubahan cuaca. Karena upaya pencegahan sejak dini dinilai efektif untuk mengurangi resiko penyakit akibat perubahan cuaca ekstrim. Efisiensi anggaran dinilai masih menjadi tantangan dalam upaya penguatan layanan puskesmas pembantu atau pustu di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut berdampak pada rencana penambahan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas melalui program integrasi layanan primer atau ILP.
4: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, menilai efisiensi anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program integrasi layanan primer ILP yang akan memperkuat layanan puskesmas pembantu Pustu. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap rencana peningkatan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Ia menjelaskan, setiap pustu direncanakan diperkuat dengan tenaga kesehatan mulai dari bidan, perawat, hingga kader kesehatan. Namun, pelaksanaan program tersebut belum dapat berjalan optimal karena masih terkendala efisiensi anggaran. Selain penambahan tenaga kesehatan, ia menyebut peningkatan status pustu juga membutuhkan rehabilitasi gedung, alat kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih menunggu dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
1: Sekarang kendalanya dengan efisiensi. Karena setiap kader ini adalah rencana semulanya penggajiannya oleh desa, sementara kita sekarang tahu semuanya dana desa lebih banyak lagi efisiensinya. Demikian juga dengan fisiknya, tentu dengan menjadikan puskesmas pembantu ini sebagai puskesmas mini harus diiringi dengan rehab gedung melengkapi fasilitas. Nah, dan sekarang sedang mengkaji, pustu sudah melalui dinas kesehatan sudah diminta semua pustu itu supaya memiliki nomor register sendiri. Dengan nomor register sendiri, rencananya nanti pemerintah Alkes akan dikirim langsung ke pustu. Kita realisasinya menunggu pusat, karena anggarannya semuanya dari pusat.
4: Alfonsus berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan agar penguatan layanan pustu tidak terhambat. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan di wilayah pedesaan sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung. Wulandari melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. MPLS ramah jauhkan siswa dari perundungan. Efisiensi anggaran jadi tantangan penguatan Pustu di Sanggau. Saya mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Opini Publik RRI MTKOM.
6: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
5: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Obrolan sehat perbatasan, perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
8: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, dan pada kesempatan saat ini kami cukupkan di sini untuk sejumlah informasi yang kita dengarkan tadi di Warta Pagi. Untuk berikutnya kita kembali mendengarkan kabar dari Kalbar. Nanti sejumlah informasi juga kita akan dengarkan bersama-sama. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, yang marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Samenggau, dan juga Antikong. Dan di pagi hari ini kami akan hadirkan informasi baik itu sorotan maupun informasi terkini terkait dengan kondisi wilayah masing-masing. Dan tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, yang mana Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja Andres, apa rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini? Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Ya, selamat pagi Andri.
2: Baik, kita juga masih menantikan untuk rekan kita yang ada di Sambas untuk bisa bergabung bersama di pagi hari ini. Tapi Andre sapa dulu rekan yang ada di Sintang. Selamat pagi Dewi.
4: Pagi Andre dan semuanya. Apa kabar Andre?
2: Kabar baik. Kalau di Sintang bagaimana Dewi?
4: Bagaimana apanya nih? Pertanyaannya belum jelas ini.
2: Baik kabarnya Dewi dan juga kabarnya Sintang di pagi hari
4: kabar
2: ini.
4: Kabar teman-teman dan saya alhamdulillah baik. Kemudian cuaca juga baik ya, panas ya beberapa hari ini. Masya Allah kalau udah siang itu kayak gak mau keluar aja gitu ya. Karena teriknya matahari, dan ini juga mungkin warning juga buat kita gitu ya, harus menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya gitu ya, untuk lalu lintas juga berjalan baik dan lancar.
2: Oke, baik, terima kasih gambaran dari Sintang. Dan kita bergeser dulu, kita ke Antikong bersama dengan Jackie. Selamat pagi Jackie.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan semuanya. Kalau di perbatasan saat ini memang sudah beberapa minggu ini tidak turun hujan begitu ya, boleh dikatakan kemarau begitu di wilayah perbatasan ini, karena sungai juga sudah terlihat kecil dan cuaca juga panas seperti yang sama disampaikan tadi Dewi tadi. Kemudian untuk lalu lintas untuk hari kedua, di mana untuk orang tua mengantarkan anaknya begitu ke sekolah, memang antusiasnya luar biasa begitu. Salah satu termasuk saya kemarin juga sudah mengantarkan begitu. Ya, salah satu untuk diwajibkan begitu sebagai seorang ayah begitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Jackie untuk gambarannya dari Antikong di pagi hari ini. Dari Antikong kita geser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Di wilayah Sanggau pagi ini sangat cerah sekali, matahari sudah terlihat bersinar di samping studio Pro 1 RRI Sanggau. Ya, tapi cuaca memang beberapa hari ini sangat panas sekali, dan di Sanggau sudah hampir 2 minggu ya nggak ada hujan ya. Jadi masyarakat sudah mulai mengeluh dengan kebutuhan air bersih, dan juga lalu lintas aman lancar Andre.
2: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Cika. Dan kalau untuk di Pontianak di pagi hari ini masih terpantau cukup cerah berawan, dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak di pagi hari ini ya untuk beraktivitas. Dan juga kita akan lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan nanti kita juga sambil menantikan untuk rekan kita yang ada di Sambas untuk bisa bergabung bersama. Kita ke informasi pertama terlebih dahulu di pagi hari ini, kita ke Sanggau ya, terkait dengan ratusan koperasi di Sanggau ini tidak aktif di Sperindakop ini lakukan evaluasi. Seperti apa informasinya Cika, silakan.
5: Baik, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro atau Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau mencatat terdapat 166 koperasi yang berstatus tidak aktif, di mana kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar koperasi yang masih memiliki potensi dapat kembali menjalankan kegiatan usahanya. Di mana Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah juga mengatakan bahwa koperasi yang tidak aktif umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya tata kelola organisasi hingga minimnya partisipasi anggota. Selain itu, sebagian koperasi juga tidak lagi menjalankan kegiatan usaha maupun memenuhi kewajiban administrasi sesuai dengan ketentuannya. Dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi terhadap koperasi yang sudah lama tidak beroperasi, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memastikan status koperasi sekaligus mendorong pengurus agar kembali mengaktifkan organisasi apabila masih memiliki potensi untuk berkembang. Selain pembinaan, menurutnya Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau juga melakukan pendataan secara berkala terhadap seluruh koperasi yang ada. Pendataan tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan maupun penyesuaian status koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana harapannya pengurus dan juga anggota memiliki komitmen untuk menghidupkan kembali koperasi yang masih berpotensi sehingga keberadaan koperasi benar-benar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Antikong. Kita akan simak juga informasi terkait dengan kunjungan pasien Puskesmas Tanjung Sekayam ini meningkat. Seperti apa informasinya, Jackie, silakan.
3: Ya, benar Andre dan pendengar, di mana terkait dengan informasi yang kita akan dengarkan ini berkaitan dengan cuaca di saat ini yang kita ketahui memasuki musim kemarau begitu, karena seperti yang disampaikan Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Yohana Rima Rian Ayuri, menyampaikan jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung Sekayam untuk Kabupaten Sanggau ini mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kenaikan tersebut ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu, ia menambahkan peningkatan jumlah pasien diperkirakan masih akan berlanjut pada bulan Juli atau bulan ini. Hingga saat ini data kunjungan pasien bulan berjalan masih dalam proses rekapitulasi. Dan ia juga mengungkapkan hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam. Nah, kondisi tersebut didominasi pasien yang mengikuti program pengelolaan penyakit kronis. Dan Yohana juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, apalagi saat ini yang kita rasakan ya sudah masukin musim kemarau, dan rutin untuk memeriksakan kondisi kesehatan yang kita harus wajib dilakukan. Nah, langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka penyakit tidak menular maupun penyakit musiman di Kabupaten Sanggau ini, Andre.
2: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah Kecamatan Sintang ini terus mempersiapkan infrastruktur sanitasi sehat. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
4: Baik, terima kasih Andre. Kecamatan Sintang menggelar sosialisasi percepatan desa atau kelurahan Open Defecation Free atau ODF wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri dan Puskesmas Sungai Durian tahun 2026 melibatkan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Ramil Lurah, Kepala Desa, instansi terkait. Kegiatan juga dilaksanakan di Balarium Ambig Paramarta Kecamatan Sintang pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan pertemuan ini penting untuk mendukung agar seluruh desa atau kelurahan di Kecamatan Sintang bisa segera deklarasi ODF. Dari 29 desa atau kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa atau kelurahan. Nah, ditargetkan juga deklarasi ODF dapat terlaksana pada November 2026. Mengingat di Kota Sintang jalur bantaran sungai masih ada yang perlu dilaksanakan deklarasi ODF. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Rosa Trisina mengatakan ODF bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini merupakan pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas masyarakat. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare. Selain itu, sanitasi yang buruk berisiko terhadap terjadinya stunting pada anak-anak. tidak bisa menciptakan generasi yang kuat jika lingkungan belum sehat. Target ODF perlu dilaksanakan bersama-sama, tidak bisa hanya dengan mengandalkan kesehatan. Rosa juga mengajak melalui pertemuan itu dapat menyusun strategi yang nyata, petakan hambatan yang ada, kemudian mencari solusi bersama. Demikian Andre.
2: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Pontianak. Nah, kali ini Pontianak sendiri menyoroti terkait dengan PSSI Provinsi Kalimantan Barat yang menyayangkan peristiwa kericuhan yang terjadi saat laga final Piala Suratin U15 di Padang Bol Kebun Sayo PSP Pontianak pada hari Minggu 12 Juli 2026. Dan PSSI Kalbar siap memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat dalam kericuhan yang terjadi di lapangan pertandingan, di mana Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Barat ini memberikan sanksi atas peristiwa kericuhan tersebut untuk final Piala Suratin U15. Dan di sini Ketua ASPROV PSSI Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung, menegaskan bahwa peristiwa kericuhan tersebut mencoreng dunia sepak bola di daerah ini, apalagi terjadi pada kelompok usia dini. Tanjung juga menyayangkan kericuhan tersebut karena melibatkan pemain kedua kesebelasan diperparah dengan official dari kedua tim tersebut. Dan Tanjung juga memastikan segera memberikan sanksi tegas yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kericuhan khususnya yang terjadi di lapangan sepak bola. Itulah informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kami masih coba bergabung dengan rekan yang ada di Sambas di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, nanti akan kami sambung kembali informasi di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kami langsung sapa untuk rekan yang ada di Sambas di pagi hari ini, sudah bisa bergabung bersama kami. Selamat pagi, Wahyu. Ya, Wahyu.
1: Baik, selamat pagi rekan Andre. Pagi hari ini di Kabupaten Sambas cuacanya cerah dan lalu lintas juga lancar pagi hari ini, Andre.
0: Baik, kami juga langsung saja untuk bisa mengetahui informasi dari Sambas ini, Wahyu, ya, terkait dengan Sat Samapta Polres Sambas yang intensifkan patroli mobiling di seputar kota ini guna menjamin Kamtibmas kondusif. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
1: Baik, benar sekali rekan Andre, dalam upaya mengantisipasi tentunya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan memang meminimalisir tindak kriminalitas terutama di Kabupaten Sambas, ada anggota patroli Regu 2 Samapta Polres Sambas yang senantiasa menggelar patroli sejak pagi hari sekarang, dan memang mulai diawali dengan pemberian arahan pimpinan pasukan oleh Komandan Regu, dan memang menggunakan memastikan kesiapan personel, katanya kelengkapan peralatan, dan memang kelayakan kendaraan dinas agar memang seluruh rangkaian patroli agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan sejak mulai banyak laporan terutama kenakalan remaja biasanya di titik-titik yang memang terjadi seperti balapan liar dan lain sebagainya, juga ada beberapa laporan terkait dengan aksi kemalingan yang ada di Kabupaten Sambas. Hal ini dilakukan tentunya untuk mengintensifkan patroli mobiling katanya dan dialogis di wilayah hukumnya, dan memang untuk mengantisipasi tindak kriminalitas dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Dan memang petugas secara rutin menyisir titik-titik rawan pusat keramaian hingga pemukiman warga serta mengimbau warga harga selalu waspada. Sekarang dengan pelayanan on call daripada Polri yang mulai masif, ini juga dilakukan di Kabupaten Sambas dan berjalan cukup baik sampai dengan detik ini rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser dulu. Nah, kali ini Pontianak menyoroti juga kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Jackie bahwa orang tua khususnya ini para ayah gitu ya, untuk bisa mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertamanya. Nah, di sini Pontianak menyoroti terkait dengan hal tersebut gitu ya, hari pertama masuk sekolah dan para ayah di kota Pontianak.

0: Dan Indra menyebut bahwa anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi anaknya sudah bangun lebih awal untuk siap-siap ke sekolah. Dan sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah itu sendiri mengatakan bahwa kehadiran ayah pada hari pertama sekolah itu merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Dan mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan juga SMP, di mana Kepala SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Kota, Titi Falah ini menyebut bahwa para orang tua itu menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan bahkan sejak pagi sekolah sudah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak, dan ini juga Dientikong menyoroti hal yang sama gitu pendengar ya, terkait dengan para ayah antusias antar anak ke SMP Negeri 1 Sanggau. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
1: Ya, benar Andre dan teman-teman pendengar juga, di mana kalau melihat dari hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Sanggau, ini diwarnai pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau biasa disingkat ini GAMAS begitu. Nah, Kepala SMP Negeri 1 Sanggau Saprani juga mengatakan keterlibatan ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk kepedulian orang tua dalam mendukung pendidikan sekaligus perkembangan karakter seorang anak. Nah, Saprani juga menjelaskan kehadiran ayah memiliki makna yang lebih dari sekedar mengantar anak ke sekolah. Menurutnya, sosok ayah merupakan figur yang akan selalu membekas dalam ingatan anak sebagai bagian penting dari proses tumbuh kembang mereka. Dan ia juga menilai keterlibatan orang tua seorang ayah di lingkungan sekolah juga dapat mempererat hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Nah, dengan demikian, sekolah dan orang tua dapat bersama-sama mendukung proses belajar serta pembentukan karakter peserta didik. Dan Saprani juga berharap gerakan ayah mengantar anak ke sekolah tidak hanya menjadi kegiatan seremonial juga ya pada awal tahun ajaran, tapi menurutnya perhatian dan pendampingan orang tua perlu diberikan agar anak memiliki karakter yang kuat serta merasa mendapat dukungan penuh dari keluarga. Andre.
0: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Entikong, dan kita bergeser dulu ke Sanggau. Nah, kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau ini terus dorong promosi budaya untuk tarik wisatawan. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan. Ya, Cika.
2: Baik, Andre, untuk informasi berikutnya, informasi yang kami sampaikan terkait juga dengan DPRD

0: Cika. Baik, nanti akan kami sambung kembali untuk rekan kita yang berada di Sanggau tentunya untuk menyampaikan informasi terkait dengan hal tersebut pendengar, yakni tadi DPRD Sanggau yang terus dorong promosi budaya untuk tarik wisatawan. Tapi kita bergeser dulu ke Sambas ya, ini juga masih kaitannya dengan pelestarian budaya di mana Pemkab Sambas ini perkuat pelestarian budaya Melayu pada hari ulang tahun ke-395 Kota Sambas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
1: Benar sekali rekan Andre, belum sampai satu minggu yang lalu memang Kabupaten Sambas genap berumur 395 tahun sebagai Kota Sambas sebelum pemekaran dengan Singkawang dan juga Kabupaten Mengkayang rekan Andre. Lebih lengkapnya memang pemerintah Kabupaten Sambas menegaskan terkait dengan komitmennya melestarikan sejarah dan budaya Melayu sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas sekaligus tadi mendukung pembangunan yang memang berlandaskan kepada nilai-nilai kearifan lokal. Komitmen ini disampaikan kemarin dalam rangkaian hari jadi Kota Sambas yang ke-395 yang memang diawali dengan ziarah ke makam Raden Sulaiman, merupakan agenda tahunan yang memang biasanya pasti dilakukan di setiap ulang tahun atau hari jadi Kota Sambas, dilanjutkan dengan tahlil dan doa bersama di komplek Istana Alwes Kubilah di Desa Dalam Kaum. Yang hadir pada saat itu adalah Forkopimda, terutama Wakil Bupati Sambas Herwaldi Juardi Alwi yang memang mengatakan warisan budaya yang ditinggalkan tentunya tetap harus dijaga sebagai dari karakter masyarakat Melayu Sambas. Kemudian ada pewaris tahta.

0: Matarhan yang juga menyampaikan terkaitnya pentingnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Sambas, terutama urgensi daripada penggunaan busana lokal yang ada di Kabupaten Sambas yang nantinya coba dimasukkan di ke dalam pelajaran muatan lokal, kalau tidak salah ya, mulai dari SD untuk tetap bisa dilestarikan, memperkuat UMKM, penjahit, dan pelestari apa yang bikin-bikin baju itulah pokoknya. Nah, nanti mudah-mudahan ini dapat direalisasikan di waktu-waktu ke depannya. Begitu rekan Andre.
1: Baik, Wahyu. Untuk desainer juga berarti ya nanti ya.
0: Nah, benar. Desainer-desainer daerah itu kan banyak yang pakai apa sih ya, benang emas kalau nggak salah namanya.
1: Iya. Oke, wow, ini menjadi makin menarik nanti ya. Semoga ini bisa terus ada gitu ya, Wahyu ya. Dan terus dilestarikan tentunya di sana juga. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Wahyu, informasi dari Sambas. Dan kita bergeser lagi ke Sintang. Ini juga mungkin jadi informasi penutup terkait dengan Wakil Bupati Sintang mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus tetap berjalan sejalan dengan kelestarian lingkungan hidup. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
2: Baik, terima kasih Andre. Wakil Bupati Sintang, Florence Rani, menegaskan pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan hadiah Lomba Produk Unggulan Daerah atau PUD 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang, Kamis 9 Juli 2026. Menurut Rani, berbagai contoh sejumlah negara menunjukkan eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik dapat meninggalkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan Kabupaten Sintang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui peran Bupati Sintang sebagai Ketua Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKR. Demikian Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di kali ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih Dewi yang ada di Sintang.
2: Sama-sama, terima kasih juga, sehat selalu untuk semua. Dan hari ini juga hari pajak loh Andre.
1: Oke, baik. Dan jangan lupa ya untuk laporin pajaknya sesuai dengan yang kita apa ya, dapatkan ya. Oke, asal jangan disimpan di lemari aja. Oke, baik. Kita bergeser ke Hentikong sekali lagi, terima kasih Jackie.
3: Baik, terima kasih kembali juga Andre dan semuanya.
1: Oke, baik Cika. Terima kasih juga tadi sudah menyampaikan informasi dan mohon maaf belum bisa dilengkapi dengan informasinya tadi ya.
4: Oke, terima kasih kembali.
1: Baik, dan juga terima kasih untuk Wahyu yang ada di Sambas.
0: Baik, rekan Andre, terima kasih kembali.
1: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga menyaksikan kami dalam sesi kabar dari Kalbar untuk edisi kali ini. Kami harus akhiri karena nanti kita akan beralih ke informasi lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti dengan sejumlah informasi-informasi bersama Pro 3 RRI dengan Warta Berita. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay, pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional.